0: apakah datuk-datuk Anda akan bahagia dengan Anda? Bangga dengan Anda? La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya, mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya. Bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri. Bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri. Bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa? Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah. Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumul qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syaraif. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwani. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan, mencari beberapa sesuap nasi, datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti, padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwani? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain, padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya, yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikumul maitah. Ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda. Ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk Anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan, dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar? Karena kami sudah terpaksa. Berpikir Abdullah Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai. Ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu. Biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja.
1: anak mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu anda, membiarkan anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda haji. Aku tunda haji. Pulangnya rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi, haj mabrur, sa'i masykur, ziarah makbula, semua menyatakan mudah-mudahan kamu juga Abdullah Mubarak hajinya mabrur, ziarahnya makbula. Enggak, kata dia, aku tahun ini gagal berangkat. Siapa bilang? Ana menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku. Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wuduf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Mubarak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah. Sambil Nabi bertersenyum dan menyatakan, "Laqad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Mubarak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Attas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka, yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya. Bawa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahlul baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الغفار الذي جعل الموت راحة للأبرار لمصيرهم إلى الجنة دار القرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القهار وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الإزار وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباع الأخيار أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang mubarak ini. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-82 daripada surah-surah di dalam Al-Quran yaitu suratul Infitar makiyatun wa ayatuha tis'a asyarah.

bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya, apabila langit telah terbelah. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Mulai sanggakala yang pertama, tiupan sanggakala yang kedua, dan seterusnya. Apabila langit telah terbelah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila laut-laut dihimpunkan. Ini terjadi sesudah tiupan sangkakala yang pertama. Langit belah, bintang-bintang berhamburan, berjatuhan, laut yang dulunya terpisah-pisah menjadi satu, hancurlah bumi ini, hancurlah dunia ini. Itu pada tiupan Israfil alaihissalam yang pertama. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibangkitkan. Ini terjadi sesudah tiupan Israfil alaihissalam yang kedua. Begitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka orang-orang yang berada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibangkitkan manusia di alam kubur, dan dia sudah berada di alam akhirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, tahulah seseorang apa-apa yang telah ia dahulukan dan yang ia kemudiankan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sesudah kita dibangkit dari alam kubur, di situ kita mengetahui apa hasil yang kita kerjakan selama di dalam dunia dahulu kala. Disitulah kita mengetahui apa-apa yang di dalam dunia itu yang kita utamakan, dan apa-apa yang di dalam dunia itu kita nomor duakan, nomor tigakan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Orang-orang yang semasa hidupnya selalu mengutamakan dunia, mengutamakan harta benda, mengutamakan jabatan dan kedudukannya, dan menumurduakan akhirat, maka pada hari itu dia akan menemui penyesalan yang tidak berguna lagi. Namun bagi mereka-mereka yang semasa hidup di dalam dunia selalu mengedepankan akhirat, menumur satukan akhirat daripada yang lain-lainnya, maka pada hari itu dia akan berbahagia, bahagia yang tak pernah dirasakan dan dibayangkan sebelumnya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dalam sehari itu kurang lebih 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu, mana perkara-perkara yang lebih banyak kita kerjakan? Apabila dalam 24 jam itu kita lebih banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat duniawi, berarti kita mengutamakan dunia daripada akhirat.

Tetapi apabila di dalam waktu 24 jam itu kita lebih banyak menggunakan waktu dalam urusan-urusan ukhrawi, urusan akhirat, berarti kita menomorsatukan akhirat semasa hidup di dalam dunia itu. Nah, jadi kita hitung waktu yang diberikan Allah kepada kita. Berapa jam sehari guring? Guring ini pada ada hitungannya pada dasarnya, namun tergantung niat. Berapa lawas kita guring sehari, berapa lawas dalam sehari ini kita mencari urusan duniawi, berapa lawas dalam sehari ini kita mengabdi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana yang kita utamakan, itulah yang paling banyak kita kerjakan dalam sehari semalam ini. Orang berdagang mulai jam 8 sampai pukul 4, berapa jam? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam seharinya berdagang. Tambah guring 8 jam. Berdagang 8 jam, guring 8 jam, tinggal lagi berapa? Hmm. 8 jam lagi. Jadi 16 jam sudah waktu kita, kita utamakan untuk hal-hal yang belum tentu mendapat keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 8 jam sisanya bisa kujuk-kujuk ke situ kamari pulang. Urusan ini, urusan itu, urusan habis. Paling-paling umpamanya dibanyakakan dalam sehari semalaman, kita berada di sajadah, kita berada di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, anggap 4 jam. Sudah banyak 4 jam itu. Nah, dan kadang-kadang kita berada di sajadah 4 jam itu pun hati kita kada kesana. Hati kita masih memikirkan urusan-urusan dunia. Bujur kita sembahyang zuhur berjamaah, sembahyang asar berjamaah ke masjid, maghrib, isya. Tapi waktu sembahyang itu pun kadang-kadang hati kita kada berada di masjid. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita utamakan di dalam kehidupan dunia ini, di situ akan jelas kita ketahui apakah kita termasuk min ashabi ahli dunia, golongan ahli dunia, atau termasuk ashab ahli akhirat, golongan ahli akhirat. Tergantung dalam dunia kita apa yang kita utamakan dalam kehidupan dunia ini. Nah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Hai manusia, sesuatu apakah yang membuat engkau terperdaya dengan Tuhan engkau yang maha mulia pemurah, yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan kejadian engkau, yang menjadikan anggota-anggotamu seimbang pada apa jua rupa yang dia kehendaki, dia susun engkau. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, sesuatu apakah yang membuat kamu itu tertipu, terperdaya dengan Tuhan engkau. Kita hidup di dalam dunia sihat, makmur, rancak berbuat dosa, sedikit berbuat amal kebaikan. Nah, keadaan seperti itu kadang-kadang memperdaya kita. Kita kira Allah tuh sayang kepada kita. Kita menyangka Allah cinta kepada kita. Karena kita sihat, kita makmur, rezeki luas, kawan banyak.
banyak, disukai orang. Hal-hal yang demikian itu mudah membuat seseorang terperdaya. Dikiranya Allah itu sudah sayang kepadanya, Allah sudah cinta kepadanya, karena dia melihat keadaan yang terjadi di alam dunia ini. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rahmat. Dia berbuat dosa, kata disiksa oleh Allah. Dia berbuat maksiat, kata disakitkan oleh Allah. Dikiranya Tuhan itu sudah cinta, sudah sayang kepadanya. Padahal itu merupakan tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, ada kelompok manusia yang tertipu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ilmu. Dia menuntut ilmu seluas-luasnya. Dia beranggapan bahwa dengan modal ilmu yang banyak, dia sudah cukup untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh orang yang terperdaya dengan Allah. Padahal ilmu semata tentu tidak akan cukup modal untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah. Ilmu mesti disertai dengan amaliyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa aminu salihat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itulah surga firdaus tempatnya. Jadi kalau ilmu semata belum cukup mudah. Nah, ini orang yang terperdaya, kadang-kadang sudah merasa punya ilmu luas, punya hafalan kitab-kitab banyak, akhirnya dia lengah mengamalkan ilmunya. Ada orang lagi terperdaya dengan ibadahnya. Dia ahli ibadat. Siang malam sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadat. Dia merasa bahwa dengan ibadat itu dia sudah cukup modal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal inya kada sadar, inya kada tahu bahwa banyak hal yang ia lakukan yang menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, wahai manusia, apakah yang memperdaya engkau? Yang memperdaya engkau itu adalah kebodohan dan kejahilan engkau. Akibat kita bodoh, akibat kita jahil, akibat kita memaham sepotong-sepotong ayat dan hadis-hadis Rasulullah, membuat kita salah jalan, membuat kita terperdaya. Al-Quran itu satu kesatuan. Kadakala diambil sepotong-sepotong. Nah, oleh karena inya jahil, oleh karena inya banyak nang kada tahu dalam Al-Quran, inya ambil sepotong-sepotong, akhirnya tertipu. Misalnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini Al-Quran. Katakan wahai Rasul kepada manusia, hai hamba-hambaku yang melampau batas atas diri mereka, yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dan Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini firman Allah. Kita kada boleh putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa kita. Nah, kalau hanya mengambil satu ayat ini dari Al-Quran, ini bisa memperdaya dirinya, lalu berani melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat macam-macam, karena ujarnya Allah itu maha pengampun dosa seluruhnya. Padahal di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Di ayat yang lain Allah menyatakan, sesungguhnya aku maha pengampun. Ujar Tuhan, aku maha pengampun. Liman taba, bagi orang
orang yang tobat. Bagi orang yang tobat, tobat saja kan cukup. Wa amana, beriman, ikhlas tobatnya. Ada orang yang jarak berbuat maksiat, tapi karena bangkrut tuh ada ikhlas ngarannya. Pemainan habis bulut tinggal selawar handak. Aku tobat ke pemainan lagi, itu lain tobat ngarannya. Orang yang tobat itu ada diampuni Allah Subhanahu wa taala itu liman taba, bagi yang tobat wa amana dan beriman ikhlas. Wa amila salihah, dan beramal saleh. Misalnya kada sembahyang sekian bulan, dikaba sembahyangnya, dibayari. Kada puasa sekian tahun, dibayari. Thumma tada, kemudian dia bisa mempertahankan tobatnya sampai dia mati. Nah, itu yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau memaham satu ayat, katakan wahai Rasul kepada hambaku yang berdosa, jangan putus asa, Allah tuh mengampuni seluruh dosa karena dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bujur ayat itu. Tapi ayat yang lainnya Allah menyatakan yang lebih rinci. Dan dalam ayat yang lain lagi Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, tapi bagi orang yang dia kehendaki. Nah, seorang dikehendaki Tuhan apa kada, kada tahu. Nah, jadi oleh karena kebodohan kita, kejahilan kita, kita akan terperdaya, kita akan tertipu dengan Allah, dengan Tuhan engkau yang Maha Pemurah itu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali janganlah terperdaya, jangan tertipu. Bal tukadzibuna biddin, kalian bukan hanya tertipu, tetapi bahkan kalian mendustakan agama Allah. Artinya mendustakan tentang hari kiamat, mendustakan tentang dihisab amal perbuatan kita. Orang yang mendustakan hari kiamat itu macam-macam bentuknya. Ada yang mengatakan, aku kada percaya hari kiamat itu terjadi, sampai ke hati-hatinya mengetikatkan kiamat itu kada ada. Nah, ini orang ngarannya mendustakan hari kiamat. Ada orang yang hatinya percaya tentang hari kiamat, tapi karena akhlaknya yang keliru, akhlaknya yang buruk, kalau Allah mengatakan kepada itu orang, mendustakan juga dengan hari kiamat. Ini percaya bujur hari kiamat itu bakal terjadi, cuma karena kelakuannya, akhirnya Allah mengatakan ikam itu mendustakan hari kiamat. Dalam Al-Quran disebutkan ara'aitan alladzi yukadzibu biddin, apakah kau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Tahulah ikam wahai Rasul, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, dialah orang-orang yang mengusir anak yatim. Orang yang mengusir anak yatim, Allah menyatakan itu mendustakan dengan hari kiamat, mendustakan dengan agama. Walayahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyuruh dirinya, tidak menyuruh orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Walaupun kita percaya hari kiamat itu terjadi, tapi kelakuan kita ini tidak sayang, mengusir kepada anak yatim, kada memberi makan kepada orang-orang miskin, Allah menyatakan bahwa kita itu termasuk orang yang mendustakan dengan hari kiamat, mendustakan dengan agama. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atas kamu itu ada malaikat-malaikat hafazah. Di setiap manusia itu Allah ada menyertai dengan beberapa malaikat-malaikat. Kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang mereka itu mencatat, mereka itu menulis.
ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, sebagaimana kita maklum di sebelah kanan kita ada rakib, sebelah kiri kita ada malaikat atid yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan yang zahir daripada kita. Tentang amal yang batin dari kita, misalnya ikhlaskah, kadakah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kada sampai ke sana. Malaikat tulis bila sembahyang, tulis. Bila orang berbuat maksiat, tulisnya oleh kiri. Berbuat baik, tulisnya oleh nang kanan. Kayaknya pada hari kiamat dijumlah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ujar Tuhan, oh, ini berbuat baik banyak, cuma aku yang tahu hatinya, dia tidak ikhlas. Nah, akhirnya amal itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh berada dalam kenikmatan surga, dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak maksiat, sungguh mereka berada dalam neraka jahim. Mereka masuk ke sana pada hari kiamat itu, dan mereka tidak dikeluarkan daripadanya itu. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau wahai Rasul apa itu hari kiamat? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah engkau wahai Rasul apa itu hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari kiamat itu hari yang tidak bisa menguasai, memiliki seseorang bagi seseorang, sedikit jua pun. Di hari akhirat itu, di hari kiamat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. Walaupun orang itu pernah kita miliki di dalam dunia. Abah kada kau menolong anak, anak kada kau menolong abah, bini kada kau menolong laki, laki kada kau menolong bini. Bahkan jangan itu, nabi-nabi pun tidak mampu menolong orang lain. Nah, itu kata Allah tentang hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yang hanya dapat memberikan syafaat itu, yang diberi izin oleh Allah, adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang lain lagi yang tertentu yang dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan syafaat itu tiba? Sesudah kita mengalami kesusahan daripada huru hara yang bersangatan itu. Kita mulai kubur menuju mahsyar, belum ada syafaat. Di padang mahsyar berapa lama di sana, belum ada syafaat. Syafaat ini mungkin didapat sudah menjelang detik-detik terakhir. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam neraka beberapa puluh tahun hanya dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dimaksud dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat itu tidak ada yang memiliki seseorang diri bagi diri yang lainnya sedikit jua pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkara pada hari kiamat itu semata-mata mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat yang ke-83, suratul mutaffifin makiyatun. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمد

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk 1 ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban, 1 bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu, kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramo Hadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
5: Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua, sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna asyaka huwal abtah, siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat, engkau sholat dan engkau berkurban. Sholat, hablum minallah, berkurban, hablum minannas.

pikir abang tak punya kamera. Jangan ambil kameranya. Dibuka di hari kiamat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Tahlim saat pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saat pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling selatan, Anda wafat.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'a

itu mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut, beliau memanggil ahlus sufah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid, untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada 'alaihi raihan fala yarudduh fa innahu khafiful mahmal tayyibur raihah." Yang artinya, barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafidh radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah adalah hadiah, sementara pada zaman kita hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan, tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar,
berkaitan dengan menerima

Ahmadiyah dari orang-orang musyrik. Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyab. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta. Maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga kita simpati kepadanya. Namun kita boleh menerima hadiah dari non-muslim jika orang musyrik tersebut diharapkan bisa dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, itulah pendengar beberapa adab yang mesti diperhatikan dalam menerima hadiah. Selanjutnya, mari kita pelajari adab-adab dalam memberi hadiah. Yang pertama, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat, seperti orang tua, keluarga, istri, karib kerabat, atau bisa juga teman-teman terdekat. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua, diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling tepat, yakni waktu ketika orang yang diberi hadiah akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Misalkan ketika kondisinya sedang membutuhkan atau ketika kondisi hatinya sedang murung, sehingga diharapkan dengan hadiah yang kita berikan kebutuhannya akan terpenuhi atau kondisinya menjadi lebih baik. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya, yaitu mengetahui bahwa di antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku menjawabnya, ya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Lalu Ka'ab berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu. Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya.
sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Rabb yang maha terpuji dan mulia. Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya, mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah. Apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib isi khutbah yang disampaikan oleh khotib dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur berusia, kita semua persaksiannya sama, bala syahidna, kami bersaksi, menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada tiga pendapat. Menurut mazhab Syafi'i batal, menurut mazhab Hanafi tidak batal, karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya maaf jima, kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Jadi ada kemungkinan dua pendapat, tiga pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat Ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada tiga pendapat, enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah hilafiyah, kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab, bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata ra'a ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafaktu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal-muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar, namanya Brahman. Ada Tuhan kecil, namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga. Maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya, Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar Gusti, Tuhan yang pecahannya kaulo, manunggaling kaulo Gusti, menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka sholat pun tidak lagi ada, karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini kafir, suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Iya, oke, okay, satu hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih berkeyakinan tidak lepas? Iya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Iya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, lembaga bantuan hukum, atas nama apa? Human right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena Ustaz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon seribuan? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatid daulah. Fungsi agama yang pertama, siyasatuddin, mengatur agama, wa hirasatid daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraqah. Isyraqah, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya Fayadhan. Fayad artinya melimpah, banjir. Ini air. Lalu kemudian air ini melimpah. Limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Malah jadi air besar, air kecil dirinya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga. Maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua, sama, datangnya dari mana? Yunani kuno, karena pada abad kedua hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga. Termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan, yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu. Te Tuhan. Isme, keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa. Wallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Wallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah roh, karena banyak orang mengaku rohnya adalah bagian dari Tuhan. Na'udzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya, karena kalau dia datang ke saya, langsung saja dia saya masukkan ke neraka jahanam. Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama, berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan, ya, maka bapak adalah bagian Tuhan. Ya, karena bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan, tidak perlu. Kalau begitu yang keluar dari diri bapak juga adalah Tuhan. Iya. Bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut. Sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi. Iya, kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Bapak, dia kentukul dia. Kalau sempat dia mengatakan, aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Buang, orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa roh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua ta'ala, semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan, bala syahidna, aku, kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antakunu yawmal qiyamah. Tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa, sampai kemari ke dunia ini apa dia katakan? Dia tidak katakan aku bersaksi Allah. Yang dia katakan Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah empat: kayu, batu, hantu, ilmu. Dalam Islam dibantah. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God, illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan iya, karena terlalu mudah untuk mengatakan iya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan, say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba, say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada mana, tidak kepada Kubal, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak, Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, man min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga. Walaupun ayahnya si Manung Khalid, maknya Ong Taikin. Kenapa? Karena dia suci. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir, tapi kemudian dia mencari, lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai sholat Jumat, pengurus masjid beri pengetahuan, pengumuman kepada seluruh jamaah. Selesai sholat, agar jangan pergi dulu, kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam. Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah Subhanahu wa taala? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya Pak. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan, dia bukan baru bersyahadat, dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut, baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaqtu rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong, tempat janin dalam perut perempuan. Inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa, bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asma'ul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asma'ul Husna, tidak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asma'ul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada itu. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia, sejengkal. Tapi di sini ada semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati, bakteri semua nih. Tapi enggak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, Bapak Ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah idna ahadakum yutma'u khalquhu, kamu diciptakan dalam rahim ibu. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, merubah 40 hari dalam bentuk 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghah, mudghah diambil dari dalam mudghah yang baru menunya suap segumpal, kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu-ibu-ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk ke mana ya? Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim, malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya enggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat munkar nakir, malaikat rakib atid, malaikat malik ridwan, malaikat jibril mikail israfil. Itu bukan batasan. Itu ulama untuk mengajarkan, untuk memudahkan. Karena ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu tidak disebut namanya. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang sedang duduk di majlis rumah Allah. Yasmuna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci kitab Allah. Wa tadarasuna fi ma bainahum, mengkaji isinya.
1: turun malaikat. Malaikatnya siapa? Enggak disebut namanya. Ustaz, ya, kenapa Allah enggak sebutkan nama-nama malaikat yang 10 hari ente enggak apal apalagi ditambah lagi? Ustaz, kenapa Allah cuma sebutkan nama Nabi 25 yang 25 aja ente enggak apal, ngapain ditambah sampai 30? Apal aja yang ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat, malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah Ta'ala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Gak tahu saya itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian, perempuan. Yang paling banyak baca Quran, perempuan. Yang paling banyak ke diskotik, perempuan. Yang paling banyak masuk surga, perempuan. Yang paling banyak masuk neraka, ya perempuan. Orang dia yang paling banyak. Begitu pemahamannya. Bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya, tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh, di saat itu ketemulah ruh dengan jasad, di saat jasad berumur 120 hari. Maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak. Senang, bukan main. Akhirnya dia mengundang orang selamatan, ada acara kenduri, baca doa, Rabbana hablana minas solihin, lain daerah lain macam-macam tradisi. Ada pula dia yang mengajarkan ibu kalau mau anaknya ganteng banyak-banyak baca surat Yusuf, supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Si ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca, begitu anaknya lahir hitam pesek pendek. Kiainya enggak salah. Maksudnya, kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik.

dalam suaminya tidur, anaknya itu beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran, yang belum hafal Quran jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang, itu dokter yang matok. 9 bulan 10 hari, bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar. Kalau zaman dulu nggak ada sesar, makanya dalam dalam kitab fikih klasik ada disebut itu janin bisa bertahan di dalam selama 2 tahun. Dalam fikih klasik disebut janin bisa bertahan di dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun dia di dalam, begitu lahir pakai gigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Nah sekarang enggak, sekarang sudah dipatok. Bahkan celaka 12, ada orang-orang yang memaksa anaknya keluar, pergi ke dokter, Pak dokter tolong ya, nanti tanggal 12, bulan 12, 2012 lahirnya pun di skenario tanggal cantik. Anak tidak perlu pilih tanggal, ini khawatir saya. Ini sekarang 2017, nanti 2018, pas 2020 semua mau pakai 20 semua. Masalah dia lahir kapan itu terserah Allah Subhanahu wa taala, jangan direkayasa. Maka dia lahir selesai, maka dia pun lahir ke alam dunia. Saat itu ruh sudah berada di dalam jasadnya dan orang tua saya pun menyambut kelahiran saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah saya dilahirkan di Pulau Sumatera menjadi orang Melayu. Orang tua saya muslim, bapak saya muslim, mak saya muslimah, tinggal di negeri muslim. Maka saya pun lahir disambut dengan azan. Ayah saya azan di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan kan? Orang yang tidak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Ini dia tuh orang Islam bego, orang Islam gila. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan? Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata, bala syahidna. Apa itu yang saya bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat seperti itu, terkejut saya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sanggup meleleh air mata mengenang. Ustaz yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti, aku yang akan meninggalkanmu. Aku ingin engkau lah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha illallah. Sunnah dan laqinu, laqinu talqin kan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Misal, saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, Ustaz sakaratul maut ya? Iya, mesti ada yang mengajarkan satu orang. Jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan. Mana telinga sebelah kanan? Nih, jangan mentang-mentang saya Ustaz lalu gimana kita ajar? Ustaz dah paham, biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, la ilaha illallah. Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau enggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakaratul maut, anaknya enggak tahu mau buat apa, bengong. Malah diambil foto, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin. Makanya ngaji, ngaji. Izinkan ayahmu itu lepas dari dunia. Makanya kita doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Penutupnya,
Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum di sholat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini, agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Zuhur, dua kali. Subuh, satu kali. Zuhur, dua kali. Asar, dua kali. Maghrib, dua kali. Isya, dua kali. Pas, 9 kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat diulang. Bagaimana dengan qabliyah ba'diyah? Qabliyah zuhur, 1 kali. Qabliyah asar, qabliyah zuhur, 2 kali. Karena qabliyah zuhur dianjurkan 4 rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qabliyah subuh, 1 kali. Qabliyah zuhur, 2 kali. Ba'diyah zuhur, 1 kali. Qabliyah asar, 1 kali. Qabliyah maghrib, 1 kali. Ba'diyah maghrib, 1 kali. Qabliyah isya, 1 kali. Ba'diyah isya, 1 kali. Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini. 9 kali 2 dia tetap. Andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya, yang wajib-wajibnya, dia tetap mengulang syahadat itu. Dan setelah itu dia tetap zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Astaghfirullahal azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdal zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Ini kita ke pelajarannya, bagaimana ruh bertemu dengan jasad, bagaimana ruh bertahan dalam jasad, nanti ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, gak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat.

waktu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton ke TV dari pagi sampai pagi, yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, jasad, jasad, jasad. Sampai ujung kuku, iklan kuku, sampai lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya matanya lentik memang asli. Orang sekarang semuanya plastik. Hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah layu. Untung gak keriting. Layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu. Jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya alaqah, ada namanya liqah, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuma suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama habib ini, ngaji sama kiai ini, ilmunya banyak. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup.

Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur baris. Akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, enggak bisa lagi. Patah gigi semut. Karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya, selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman, bakteri, hama, lereng mau makan pucuknya. Pucuknya yang hijau, segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk, pucuk, dia mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan dari datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari empat arah. La atiyannahum min baini aydihim, wa min khalfihim, wa an aymanihim, wa an syama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu. Tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim, asmi syai'u fi abdi wa lafi sama, a'udhu kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammati wa mikulani lama. Al-Fatihah, kul huwallah 3 kali, kul amri falak sekali, kul amri bin nas 1 kali, kul huwallah awal Al-Baqarah, sampai walaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis sama wa tiyama fil ar. Habis, setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan air-air itu, ditiupkan ke air, selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat, makanya azan itu kuat.

Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing mengolok? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa melihat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen melihat setan. Ah, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu melihat setan. Kalau ada orang yang bisa melihat setan, Pak, saya tadi malam melihat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka tidak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat dua hari dah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian posat berat sekali. Saya lihat ke belakang ada sundel bolong numpang gua. Emang dia tidak ada kerja lain mau numpang. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustaz? Makhluk cuma ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuma ada dua. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang enggak nampak, enggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Bunuh, katakan ya Muhammad. Annahu istama'ana fa'um minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajabah. Kami kata jin mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajabah, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam hataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjukin jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaitan. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu, auzubillahi syaitan itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi syaitanirrajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak, ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal dari bawah. Mengalir dia naik ke atas.
lalu kemudian dia pun keluar dari atas, lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irful jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gadin roti, jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irful jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis ini. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Salatku enggak seberapa, puasa sunat enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, aku bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang berkeringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah tanda husnul khatimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sudah enggak ada, disemprot. Biar disangka orang Ustaz mati husnul khatimah. Kan itu maksudnya, enggak perlu kita pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan, dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun, embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang, begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratil maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut saja. Nanti masuk kantor lah, enggak takut mati lah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati? Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini, ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati ini semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah, enggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa, nanti selesai S1 mau ngambil master di mana? Mau ngambil S3 di mana? Enggak ada gunanya S2, S3, Pak Ustaz, mau mati aja. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat, keluar dari masjid, wa kulli malu.
berbuatlah. Fasayarullahu amalakum. Allah yang akan menilai perbuatanmu. Wa rasuluhu. Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu. Wal mu'minun. Orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa biyadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Pada sudah mau mati, untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allah mubarikkan nafi marazaktana wa kinagamana amyami. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini, gimana kalau kita buat pengajian, nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan ruh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitabnya Al-Musnad, disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu ruh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, masuk seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa. Untuk membawa, maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama wa lam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Yang masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Sholat pun dia sendiri. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu sholat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Na'udzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh. Yang paling lengkap kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-A, Roh. Kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustaz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustaz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat, ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya enggak percaya dengan hadis ini Pak Ustaz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada padahal dia belum dihisab? Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustaz Samad, ya, azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, jadi di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya enggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili atau belum? Belum. Lalu itu untuk apa?
itu bonusnya, itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cashnya lagi. Allah enggak adil, Pak Ustaz. Kenapa enggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahar meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal kiamat. Berarti dia enggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini tidak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1 jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan cek properties, jangan-jangan sudah empty. Apala taqilun, kenapa engkau tidak berakal? Apala tatafakkarun, kenapa engkau tidak berpikir? Apala tatazakkarun, berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV kembali, pasang penyadap lah. Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Tidak ada jasadnya, tidak dikafani, tidak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain, yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzah la yabghiyan. Ini air laut, air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzah. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzah. Sudah kembali ke alam barzah, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzah. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Tiba sama umfatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh, air laut naik ke darat. Itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil, mampus gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wamahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azab Allahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzah, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu, adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustaz Somad. Di mana makam Ustaz Somad? Di sinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala biar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun, alhamdulillah mustaqim minal mustaqimin, nasallallahu alana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz, memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ahli kubur. Itu doa wizid namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang enggak baca sama sekali.
Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Tidak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab, waalaikumsalam, baik waktu. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang. Ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta airport, pesawat jam 8 sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya alal kubur. Saya enggak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam. Artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis dua kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah. Retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu kan ada parfum, kalau enggak ada parfum bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung. Tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin anak yatim. Pak gajian, uang banyak, datang ke panti asuhan. Pak, berapa anak panti asuhan di sini? Ada 200 orang. Keluarkan semuanya. Enggak, 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini. 20 bapak, 20 adik, 20. Saya 20. Insya Allah, bekerja sama. Kita adalah satu lidi, lidi, lidi. Akan menjadi satu batang, satu lidi yang besar. Bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah. Sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu pihak kanan. Malaikat, lihat kiri. Malaikat, lihat depan. Malaikat, lihat belakang. Malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil barara. Dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tasabba'a biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, fa'huwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Apa kata riwayat? Bukan hadisnya, riwayatnya. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat. Na'udzubillah. Itu nasib ruh. Lalu kemudian, apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang kering. Tulang yang sudah hancur, kering, kerontang. Tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sumsum, kuku. Tidak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asy bin Wa'il. Apakah sanggup Tuhan menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Kul, katakan kepada Asy bin Wa'il. Dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, dia mampu. Apalagi yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan roh setelah mati. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
ilmu, mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita enggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung akan lari, wa ummihi, ibu kandung akan lari, wa abi, ayah kandung akan lari, wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta. Wala banun, anak-anak. Hari ini kalau ketemu, ustaz anaknya berapa? Bolak-balik jamaah nanya saya, ustaz anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, ustaz istrinya berapa? Nanya harta, nanya harta, nanya anak. Tapi sampai masanya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana, wa in sarah. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam, Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk langsung. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqaw. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, dimutong, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Jamaah nanya, berapa derajat Celsius, Pak Ustaz? Meledak derajat Celsiusnya. Ente mau nanya derajat Celsius Fahrenheit lagi. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan tua, pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang enggak ada? Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga, dia masih tetap ingat. Ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah buka kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kita sudah kaji ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan biman tafaqa 'alaihi syaitan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Imam Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan biman tafaqa 'alaihi syaitan. Maka di sana dikatakan orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya,
Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabat yang di dalam, dan ketika ketemu, maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat al-akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga, ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kampus? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqin, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan.

0: engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah. Wadkhulni fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhulni jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit. Nama pengajiannya Kultum Kuliah 70 menit. Pukul 2.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
1: Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa mayyattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, aku akan mudahkan, aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
3: Membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
4: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap,
5: mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
3: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami.
6: itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium teknik pertama Islamic Center.
7: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Katama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Katama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
8: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIJ Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS. Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
9: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Mutakin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak salam keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
10: Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat Allah itu dengan dua, sholli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang mau bencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna asyaka wal abtar. Siapa yang mau bencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat, engkau sholat dan engkau berkurban. Sholat, hablum minallah. Berkurban, hablum minannas.
11: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan

0: makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban gak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban.
1: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup, padahal punya handphone 1,5 juta, nah sampai ku malaikat mati. Kayaknya ini adalah cilaka ya. Kayaknya seke kikiri kan lapak ujab batang. Jangan ketawa, saya serius ini bos.
1: Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu. Per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
2: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib, isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Aktsiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Faham dong? Ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Faham dong? Dalam hadis Nabi SAW, man salla alaya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, agar bukum minni manzilan, yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Paham dong? Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid kepada majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Paham dong? Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat, khususnya bersolawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersolawat dengan solawat sedemikian

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:11. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan unit pengumpul zakat, infak dan sedekah Objis Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 8 sampai dengan 14 Mei 2026. Saldo awal kas UPZ sejumlah 405.187.728 rupiah. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah 4.795.000 rupiah. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah 580.000 rupiah. Infak kotak amal sejumlah 14.116.000 rupiah. Infak penitipan barang sejumlah 117.000 rupiah. Infak parkir Jumat lalu sejumlah 985.000 rupiah dan infak parkir harian sejumlah 7.903.000 rupiah. Maka jumlah penerimaan sejumlah 28.496.000 rupiah. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, di antaranya untuk pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, untuk kegiatan pengajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk pemberian air mineral, untuk pengajian pembinaan mu'alaf di bulan April, untuk pengajian pembinaan remaja Masjid Islamic Center, dan untuk operasional perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin serta untuk pengembalian sisa anggaran bulan April ke Basnas Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 94.551.660 rupiah. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah 339.132.068 rupiah. Samarinda 15 Mei 2026, yang membuat Bendara UPJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UPJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dimenangkan pembacaan doa surat Al-Fatihah dengan total infak sedekah yang terimakan sejumlah Rp550.000 rupiah. Dan dimohonkan kepada para jamaah sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fadlul Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambia, Haji Adiasa bin Haji Agri Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifah Arya binti Haji Muhammad, Haji Dili Priyanur bin Haji Ardiansa, Lidia Susilawati binti Haji Rasuni, Tasa Adwanin Putri binti Haji Ahmad Maulana,
Hajjan Rajanah binti Yus Arsad, Bahran bin Majri, Haji Ulsiansah bin Madian Yarsi, Haji Sa'una binti Labuk, Haji Undong binti Botoh, Haji Kinur binti Haji Kundur, Haji Hamzan bin Sulaiman, Jasni binti Haji Undong, Asbitah binti Haji Undong, Arbiyah binti Haji Undong, Sahrun bin Markasan, Yarham bin Abdullah, Sabri Effendi bin Muhammad Arsyad, Rizvan Fauzi bin Sabri Effendi, Nita binti Sahrudin, Kurnianing Dewi binti Maskur Usin, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Edi Saputra, Edi Saputra bin Jumri, Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Rafiah binti Haji Badrun, Sumarsi binti Lasiman, Kadar bin Sumastro, Bibah binti Bintan, Ijab bin Ibrahim, Kusbani bin Kadar, Sugeng bin Kadar, Rusti bin Kadar, Marjani bin Kadar, Supriyadi bin Hamri, Afifah Zahra Asiti binti Haji Jumadi, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadihin niyah wa kul niyatin soliha wa ala manawa salafu salih wa ila hadrati al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim maliki yawmiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian terima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pulau Islam Center Provinsi Kalimantan Timur ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur bahwasanya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur akan kembali menyelenggarakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahunan di tahun ini 1447 Hijriah. Untuk itu kami mengajak kepada para jemaah sekalian masyarakat Kota Samarinda untuk kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, dan nantinya akan kita salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Adapun untuk pilihan hewan kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah. Untuk pilihan kedua, satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah per orangnya. Dan pilihan ketiga, satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Untuk itu kepada perjamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin, atau dapat menghubungi kami di nomor sebagai ketua panitia adalah Bapak Pramhuadi Karna di 0851-1043-8886 yang tertera pada spanduk yang terpasang di area Islamic Center.
diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Mari bersama-sama kita melaksanakan suatu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah kurban. Dan kami mengajaknya kepada para jemaah sekalian melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center, Kalimantan Timur. Dan pada saat ini terdapat slot kosong hewan patungan kurban, yakni untuk jumlah 3 juta rupiah per orangnya. Masih ada slot kosong sejumlah 3 orang. Kepada para jemaah sekalian yang ingin mengisi slot kosong tersebut melaksanakan ibadah kurban di Islamic Center, dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Sekali lagi diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang bertugas pada siang hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026, 28 Zulqa'idah 1447 Hijriah, selaku khatib Al-Mukarram Kiai Haji Helmi Nizami SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Timur periode 2020 sampai 2025, selaku Imam Al-Ustaz Haji Mursalin Al-Hafidz dan Bilal Ustaz Haji Misransa MPD, dengan judul khutbah pribadi yang bermanfaat. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar.

العجم وإمام مكة والمدينة والحرم.

الله أكبر الله أكبر

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأمته خير الأمم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله pribadi yang bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan mencari manfaat dari orang lain atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Pribadi yang bermanfaat bagi orang lain adalah merupakan bagian konsep Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama umat Islam dan merupakan suatu kebaikan. Siapa yang menanam sebuah kebaikan, maka pasti dia akan memetik buah dari kebaikan itu. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li ampusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Rasulullah bersabda, "Wa man kana fi akhihi wa man kana fi hajati akhihi" kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, seperti menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kemaslahatan orang lain, memberikan bantuan materi untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain, membayarkan utangnya, memberikan santunan kepada para fakir miskin, membantu biaya pendidikan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu, memberikan nasihat yang baik untuk menyejukkan hatinya, dan lain-lain sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin qurbatun min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan hidupnya di dunia dan di akhirat. "May yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mengadakan muhasabah atau introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, ataukah kita memberikan mudarat kepada orang lain? Apakah kita termasuk orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan, ataukah kita termasuk orang yang menegakkan kezaliman dan kemaksiatan? Apakah kita termasuk orang yang menciptakan rasa aman di masyarakat,
ataukah kita termasuk orang yang membuat ketakutan dan kecemasan di masyarakat? Apakah kita termasuk orang yang melindungi dan mengayomi masyarakat? Ataukah kita termasuk orang yang melakukan pembiaran kezaliman dan kejahatan terjadi di masyarakat? Apakah kebijakan kita mensejahterakan masyarakat? Ataukah kebijakan kita membani, menyulitkan dan menyengsarakan masyarakat? Apakah kita termasuk orang yang menyampaikan fakta yang objektif dan benar? Ataukah kita menyampaikan fakta yang manipulatif dan kebohongan? Apakah kita termasuk orang yang mewujudkan kebenaran dan kejujuran? Ataukah kita termasuk orang yang menciptakan kebohongan dan kegaduhan? Padahal semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Zalzalah, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, sebesar debu, pasti akan dilihatnya pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, walaupun sebesar debu, sebesar zarrah, pasti akan dilihatnya balasannya. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sangat menganjurkan kepada kita untuk berlaku benar, berlaku jujur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi, fain as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati." Hendaklah kamu berlaku benar, berlaku jujur, karena kejujuran dan kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa oleh kita waktu dan hari terus berlalu. Hari yang telah lewat tidak pernah kembali untuk selamanya. Umur kita semakin hari bertambah panjang, namun jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Maka oleh karena itu, umur kita yang masih tersisa ini hendaklah dimanfaatkan dan didayagunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadikan umur yang tersisa ini untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain atau orang-orang yang setelah kita nanti. Oleh karena itu, yang kita harapkan dalam hidup ini adalah semakin bertambah panjang umur, iman kita semakin kuat, ibadah kita semakin rajin, akhlak dan moral kita semakin bagus, kedudukan diri kita semakin dekat kepada Allah, aktivitas kita, kinerja kita senantiasa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izdada umruhu wazdada amalu khairi." Semakin bertambah panjang umur, amal kebajikan kita semakin meningkat. Jika hal yang semacam ini dimiliki oleh seseorang, maka ia akan menutup lembaran hidupnya dengan husnul khatimah. Insyaallah surgalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itu marilah kita renungkan firman Allah di dalam sebuah hadis kursi, "If'alul khaira fa innahu miftahul jannah wa yaqudu ilaiha, wajtanibish sharra fa innahu miftahul

Akan kamu masuk ke dalamnya. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwa apa yang kamu bangun itu akhirnya akan hancur. Umurmu akan habis atau berakhir. Tubuhmu akan ditimbuni tanah. Harta kekayaan yang engkau kumpulkan akan menjadi milik ahli waris. Segala kenikmatan menjadi milik orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban ada pada dirimu. Dan yang engkau dapatkan hanyalah penyesalan yang berkepanjangan. Demikian khutbah ini disampaikan dengan harapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Semoga masyarakat kita Kalimantan Timur, bangsa dan negara Indonesia ini dalam keadaan aman, damai, sejahtera lahir batin di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap orang hendaklah memperhatikan masa yang telah berlalu untuk memperbaiki masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

النار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Catat doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas adab-adab dalam haji dan umrah. Pendengar, adab-adab yang sudah seharusnya diketahui dan diamalkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk memperoleh umrah yang diterima dan haji yang mabrur lagi penuh berkah sangatlah banyak. Di antaranya adab-adab yang wajib dan ada pula adab yang sunnah. Baik pendengar, langsung saja kita bahas satu persatu adab-adab dalam haji. Yang pertama, istikharah sebelum keberangkatan, yaitu meminta untuk menentukan pilihan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menentukan waktu, kendaraan, teman, serta arah jalan jika banyak arah jalan, juga meminta pendapat orang-orang soleh dalam hal itu. Dan pendengar, adapun cara sholat istikharah adalah sholat dua rakaat kemudian berdoa dengan doa-doa yang telah dicontohkan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah meniatkan ibadah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Pendengar, jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia atau membanggakan diri atau mendapatkan gelar atau untuk riya dan sum'ah, yakni ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Karena sesungguhnya hal itu menjadi penyebab hilangnya pahala ibadah dan tidak diterima amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Seharusnya seperti inilah niat seorang muslim, semua ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk haji dan umrahnya. Selanjutnya,

kondisi Allah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain yang terkait langsung dengan hukum umrah dan haji, ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya seperti safar sebelum melaksanakan perjalanan, salat yang diqasar dan dijamak, hukum-hukum tayamum dan hukum-hukum lainnya yang dibutuhkan seorang di dalam perjalanan menunaikan manasik haji. Selanjutnya, adab haji yang keempat adalah bertaubat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Pendengar, taubat ini sangat penting, baik ketika kita akan berhaji maupun umroh atau dalam kondisi yang lainnya. Kita harus segera bertaubat dari semua dosa. Dan hakikat taubat adalah berhenti dari semua dosa dan meninggalkannya, menyesali perbuatannya, dan berteguh hati tidak akan mengulanginya. Adapun jika perbuatan dosa tersebut berupa kezaliman kepada orang lain, maka kita harus mengembalikan hak atau meminta penghalalan dari yang dizalimi, baik berupa kehormatan, harta, atau yang lainnya. Kita lanjutkan pada adab yang berikutnya. Adab haji yang kelima adalah menggunakan harta yang halal untuk haji dan umrah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, adab ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Karena banyak kaum muslimin yang mengira bahwa asalkan tujuannya baik, maka tidak mengapa menggunakan harta yang haram atau syubhat untuk membiayai kebaikan tersebut. Padahal hal ini bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dari sini jelaslah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah haji seseorang jika ia menggunakan harta yang haram untuk membiayai ibadah hajinya tersebut. Kemudian adab haji yang keenam adalah disunahkan bagi seseorang yang akan berhaji untuk menulis wasiatnya dan segala yang terkait dengan hak serta kewajibannya. Dan dianjurkan pula agar berwasiat kepada keluarganya agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting dilakukan karena ajal atau umur ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak dapat menduga-duga kedatangannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131 yang artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah sungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itulah pendengar adab haji yang keenam, yaitu berwasiat tentang hak
dan kewajibannya.

serta perwasiat pada keluarganya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab haji yang ketujuh adalah berusaha memilih teman yang saleh dan dari penuntut ilmu syar'i. Memilih teman yang saleh dan berilmu sangatlah penting bagi kita yang akan melaksanakan haji dan umrah. Bahkan dalam mengarungi perjalanan kehidupan pun, teman yang saleh sangat penting keberadaannya bagi kita, karena mereka akan mempengaruhi agama kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Yang artinya, seseorang itu bergantung pada agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapakah yang ditemaninya. Dan sabdanya, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan pendengar, adab haji yang kedelapan adalah mendoakan keluarga, karib kerabat, dan para ulama dari tetangga dan sahabatnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya, barang siapa yang ingin melakukan safar, hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkan, "Aku menitipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sia-sia barang titipannya." Dan hendaknya begitu pula yang dilakukan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantarkan sahabatnya, apabila salah seorang dari mereka ingin safar, beliau berdoa, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik." Yang artinya, "Aku menitipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musafir yang memohon nasihat kepada beliau, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah takwamu, mengampuni dosamu, memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada." Nah, inilah pendengar, adab haji yang penting untuk diperhatikan oleh kita, yaitu mendoakan keluarga serta orang yang ada di sekitar kita, juga meminta mereka yang ditinggalkan untuk mendoakan perjalanan kita. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah sebagian adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika hendak melaksanakan haji dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita agar bisa datang memenuhi undangannya ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan adab haji dan umrah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

angkat atau tidak terserah Allah. Daftar, nabung, karena nanti yang memberangkatkan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah daftar kemudian saya meninggal? Sudah ada pahalanya insya Allah.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada subuh yang mulia ini. Kita semua melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita dengarkan kajian ta'lim. Pada subuh ini, setiap subuh Jumat, kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang diasuh, diuraikan guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian jamaah sekalian, tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita menyimak kajian beliau kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya semoga diberikan husnal khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasalafus salih. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سأل الله الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء، حسبي الله عند الموت، أشهد أن لا إله إلا الله عند السؤال في القبر، أشهد أن لا إله إلا الله عند الميزان، أشهد أن لا إله إلا الله عند الصراط، أشهد أن الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عسر wasafai wal watri. Ma ba'du, kita beberapa hari lagi memasuki daripada bulan Dzulhijjah. Di sini Allah berfirman wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar ini ditafsiri ulama beberapa macam. Pertama, wal fajri ditafsiri dengan fajar waktu subuh. Sebaik-baik sholat, lima waktu adalah sholat subuh. Sebaik-baik subuh adalah subuh Jum'ah. Sebaik-baik subuh Jum'ah adalah subuh Jum'ah yang bertepatan dengan hari Arafah. Ini. Jadi waktu semuanya dipakai sumpah oleh Allah. Wadduha, wannahari, walasri, wallayli. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali yang dipakai sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang manusia suruh merenung tentang kebesaran Allah yang ada di dalamnya. Terutama waktu. Manusia ini sering lalai dengan waktu. Nganggep normal-normal saja. Waktu dianggap seperti rutinitas. Subuh rutinnya kan gitu. Duha, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Padahal jangankan beda jam, beda detik aja sudah beda. Ya. Wa auqatuka umruka, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Wa auqatuka umruka, waktu-waktu yang kau jalanin, yang kita hadapin ini kan subuh, nanti isyraq, nanti duha, nanti duhur. Sebenarnya waktu itu yang kau lewatin adalah sejatinya adalah umur milikmu sendiri. Jadi kita ini naikin umur kita. Umur kita ini bagaikan anak panah. Sekali melesat, dia tidak akan kembali. Kayak sholat subuh Jum'ah ini, subuh tadi ini, jam tanggal berapa Masehinya sekarang? Masehi tanggal berapa sekarang? 15 ya? 15. Kalau hijriahnya 27 Dzulqa'dah. Selamanya sampai tidak ketemu lagi sudah dengan subuh tanggal 15 Mei 2026. Udah lewat. Tidak ketemu lagi sudah. Itu umur sampean. Kalau sampean subuh tadi jamaah, maka keuntungan bagimu.
Kalau lewat pas sampai siang kita ada sholat subuh berjamaah ya tidak bisa lagi sudah. Kalau tidak sholat apa lagi? Makanya manusia itu cuma dikasih 3 kata saya Nabi Isa, 3 hari, 3 jam, 3 detik. Manusia cuma dikasih itu aja sama Allah. Hari yang kau berada di dalamnya, fahtanim, rampas bagus-bagus, gunakan maksimal mungkin. Yaumun qad madha, hari nang lewat, nang kemarin, hari Kamis. Kalau kebetulan untung pian keberuntungan, kalau pas kemarin rugi rugi pian, kada bisa kembali lagi sudah. Wa yaumun anta la tadri fi, hari yang kau tak tahu esok. Jangan anggap hari ini pian hidup, besok masih hidup. Banyak orang nang hari itu hidup, esok ndak ketemu. Berapa banyak orang nang keluar rumah, dia ndak bisa masuk lagi. Berapa banyak orang masuk rumah, dia tidak keluar lagi. Berapa banyak orang masuk kamar mandi hidup, keluarnya mati. Berapa banyak orang yang masuk rumah hidup, keluarnya digusung pakai apa namanya? Keranda. Jam yang kita tak tahu ya, kemarin kalau hari ini jam 6 lebih rampas. Pakai sholat, pakai jamaah, pakai dikir, pakai baca Quran, pakai nuntut ilmu. Rampas. Adapun yang telah lewat, kalau kau berbuat baik, alhamdulillah. Kalau nang telah lewat, kau tidak berbuat baik, kerugian. Sa'atun antala tadrifiha, jam yang kau tak tahu, nanti jam 7. Hidupkah kita? Tidak, kita tak tahu. Kemudian detik. Napas yang lewat tadi bagus, napas senang sekarang kita rampas bagus, napas berikutnya kita tak tahu. Makanya kalau orang meninggal itu tulisannya lengkap, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan. Hari ditulis Jum'ah, jam 11, itu jamnya. Detik napas terakhir 05 bawahnya, menit kelima dia napasnya terakhir. Berarti 06 enggak ketemu dia. Ya. Gunakan bagus-bagus kata Imam Ghazali. Wa umruka jawharatun nafisa, umurmu adalah perhiasan yang tak ternilai harganya. Tidak ada orang yang bisa bayar waktu. Walaupun bumi ini berupa emas, berlian, umur tidak akan bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka gunakan bagus-bagus. Jadikan mafiyah. Jadikan kendaraan kita supaya mendapatkan keridhaan daripada Allah. Makanya supaya bernilai ibadah itu seharian, gunakan kita dengan niat. Sebab ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu sudah jelas kelihatan, sampai sholat itu mahdhah, sampai baca Quran itu mahdhah, kelihatan sudah ibadahnya. Ada yang ibadah kelihatannya tidak ibadah, tetapi kalau diniatin benar-benar menjadi ibadah. Contoh makan. Makan itu mubah. Minum itu mubah. Tidur itu mubah. Duduk itu mubah. Terserah. Bekerja pun mubah. Pian kerja kah? Kada. Kada ada masalah. Yang penting ada duitnya aja kan? Bukan masalah kerjanya. Yang penting ada duit. Duitnya, kada bekerja tapi duitnya ada, kan tidak masalah. Kalau makanya orang bekerja itu cari rezeki, itu kaya orang hujan-hujan itu loh Pak. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian.
Wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan oleh Allah. Macam-macam ya orang hujan-hujan. Ada yang hujan-hujan seharian tapi tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak ngapa-ngapain, dia hujan-hujan aja. Cuman yang ada di badan ini dia dapat basahnya. Mulai pagi sampai jam 5 sore hujan-hujan aja lari. Karena hujannya deres. Lari-lari kemana-mana. Wah. Masuk rumah, dia tidak dapat air. Airnya cuman yang ada di badan ini. Diperas kek. Itu yang dia dapat. Ada yang hujan-hujan sebentar, jam 8 sampai jam 12, cuman dia bawa timba hujan-hujannya. Pulang jam 11 dapat air setimba, berangkat ke pasar jam 8, jam 9 tutup warungnya. Untung dia duitnya begini, dapat agak banyak. Yang hujan-hujan mungkinlah seharian cuman dapat 150.000. Ada yang dah hujan-hujan pakai duduk di rumah minum kopi sanggar begayaan lawan bini, tapi duit banyak karena air hujannya disalurkan ke tandon. Tandonnya ukurannya 11 meter kali 4 meter, tinggi 10 meter. Bib, kerja apa yang nyaman Bib? Ujar Habib, kerjaan yang paling nyaman Allah, sambil nunjuk ini Pak, subhanallah. Kerja apa Bib yang paling nyaman? Ibadah tekun Allah, sambil gini. Masa gitu dok Bib? Iya. Ternyata di atas ada sarang burungnya Pak. Dia nunjuk gini, dia udah paham. Liatin tuh, kenapa Bib ini kerjanya santai-santai, duit banyak, mobil bagus. Subhanallah katanya, astagfirullah. Dikiranya berdikir terus. Kada di sarang atasnya ini nah, lagi kesal lah di atasnya, liatin lah. Dikiranya tunjukkan serahnya sama Allah. Bujur, serahkan sama Allah, benar. Cuman di atasnya ada lubang burung walet. Dia tidak melihat lubangnya, dia melihat tangannya. Ya Allah, bujur bebaik, diserahkan kepada Allah. Dikiranya kada berikhtiar, ada sudah ikhtiarnya tuh sarang walet. Sebulan panen 10 kilo, sekilo 25 juta, 250 juta sudah. Itu tandon itu baik, di rumah aja. Tapi hujannya langsung masuk ke tandon. Diniatin. Makanya kalau bangun tidur nih, terutama bangun tidur kita niatin, karena bangun tidur mulai aktivitas. Kalau bahasanya itu idza shahatil bidayah shahatin nihayah. Kalau orang permulaannya startnya bagus, maka finishnya bagus. Idza fasadatil bidayah fasadatin nihayah. Kalau startnya kurang bagus, maka akhirnya kurang bagus. Makanya kalau ada orang lomba balap motor atau mobil GP ya, atau F1, itu pasti ambil pole position dulu. Tahu pole position lah Bian? Hah? Gridnya itu nah, grid kayak ngerti paham balapan aja balap, ambil gridnya itu, suruh keliling mutar, mana yang tercepat dia terdepan, ditaruh grid pertama 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, itu setar aja. Kalau sudah yang pertama aman, sudah di pertama, kalau nging tidak ada yang menghalangi dia, biar laju. Kalau dia di belakang dihalangin sama yang di depan, harus nyanglet dia. Kalau yang di depan pertama, makanya pagi-pagi bangun tidur ditata doanya yang bagus. Adab-adabnya bangun tidur seperti yang diterangkan di dalam kitab Azkar An-Nawawi, dibaca bangun tidur, baca syahadat bangun tidur, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
diserahin kalau memang masih tahan bewirit. Bangun tidur ini masalahnya. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Wahangbar, wahangbar 33. Ujar Nabi, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Dosanya diampuni oleh Allah walaupun sehitungan buih nang ada di lautan. Buih jangankan di lautan, Pak, di sendok aja kita sulit ngitungnya. Coba ayo, ada sabun kocok cok cok cok cok cok cok sendok, sut, hitung sudah berapa buihnya jumlahnya. Apatah lagi kalau di laut. Kalau di laut itu tak berhenti. Gelombang ada bersusun 11. Masing-masing satu itu membawa buih. Pior. Ini sudah di belakang, nyusul lagi sudah. Pior. Nyusul lagi di belakang. Pior. 24 jam kayak gitu. Sebanyak itu dosa pian kepada Allah. Begitu bertasbih di waktu bangun tidur atau sebelum tidur, Allah ampuni dosa pian walaupun sehitungan buih yang ada di lautan. Berselawat kepada Nabi, doakan orang tua, menarik ridhonya Allah. Ya, baru kita berdoa bangun tidur. Setelah itu niatin bagus-bagus. Kalau guru saya mengajarkan ketika kita bangun tidur berdoa dan berniat, nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Apa, Pak? Nawaitu li fi'li amrillah wa sunnati rasulillah. Sengaja aku berniat menjalankan perintah Allah. Apa aja di Quran kah, di manakah, melalui Rasulullah kah, nang di situ perintah disebutkan, makan disebutkan, minum disebutkan, duduk disebutkan, tidur disebutkan. Itu semuanya kalau tidak diniati menjadi mubah. Tapi begitu kita niatin, maka barang nang mubah. Minum ini, Pak, tidak harus kita minum. Tapi begitu kita bismillah niat minum, apalagi untuk supaya kuat ibadah kepada Allah, bernilai sudah minum kita. Sebab kalau tidak, non muslim dan muslim sama melakukan. Orang muslim makan, pian juga makan. Orang non muslim minum, pian juga minum. Kalau tidak ada niat, sama dengan mereka juga. Makanya diniatin bujur-bujur, bismillahirrahmanirrahim. Makan pun demikian, bismillah. Makanya ada kitab namanya kitab An-Niyat. Jadi isinya niat-niat tok, niat caranya baca Quran, caranya sholat malam, caranya bangun tidur, caranya makan, caranya minum, caranya apa-apa. Banyak. Dengan sampai pintar membaca niat, maka seluruh aktivitas pian itu berbobot. Rubba amalin qalilin, berapa banyak amal yang kelihatannya sepele dan kecil, fakassarat hunniyah, maka akan menjadikan banyak yang sedikit tadi dikarenakan pintarnya berniat. Wa rubba amalin katsirin, berapa banyak amal nang banyak, faqallalat hunniyah, menjadi sempit dan kecil karena sedikit dan kecilnya dia punya niat. Makanya dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Lah, tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bungul. Kenapa? Sebab tidurnya orang alim itu dengan niat, dengan adab, dengan ilmu, sehingga berbobot. Nah, orang bodoh ibadah karena tidak tahunya ilmu dari, akhirnya tidak ada bobotnya. Jadi sehingga tidurnya orang alim itu bernilai lebih berbobot dibanding dengan ibadahnya orang tidak mengerti. Makanya kita jangan tinggalkan menuntut ilmu. Yang kedua,
Jadi waktulah, jangan disepelekan waktu. Jadikan 24 jam kita ibadah. Sebagaimana Imam Junaid mengatakan, demi Allah, wallahi lau a'tani Allahu umran alfasana, demi Allah seandainya aku ini diberi oleh Allah umur 1000 tahun, tidak mungkin pang umur 1000 kita. Orang-orang yang kadang-kadang minta doa, doakanlah aku panjang umur. Terus ada yang doakan, ya amin, moga-moga pian umurnya bisa 300 tahun. Jangan, panjangan katanya. Didoakan 300 tahun tak mau dia. Mintanya panjang umur. 300 itu di atas normal, Pak. 100 aja untung-untungan pian. Dan di dalam 1000 tahun itu wafih lahdha, ada sekelumit waktu yang aku lalai kepada Allah. Kata Imam Junaid ini, demi Allah nanti urusanku di hadapan Allah yang lalai itu nanti lebih rumit dibanding ibadahku selama 1000 tahun. Kenapa? Sebab 1000 tahun itu memang harusnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, memang suruh ibadah. Nah, lalai daripada itu bermasalah. Sama ibaratnya kalau ada bendahara lah, jadi bendahara 20 tahun, kalau diperiksa mesti benar terus, pengeluaran, pemasukan, saldo pas, data kwitansi lengkap 20 tahun, paling cuma dikatakan pian itu pembukuannya bagus, gitu aja. Coba pas salah satu tulis keliru, 1 miliar, nolnya berapa Pak? 1 miliar, Pak. Ada berapa? Ada 9 lah. Sebujur lah, 9. Kebetulan tulisnya kurang 1 nolnya. Yang hilang berapa? Nolnya kalau 9 jadi 8. Hilang berapa? 900 juta. Itu yang dimasalahkan kalau pian keliru. Diurus itu 900 juta yang hilang, nolnya aja hilang, satu nulis. Duitnya kemana? Padahal cuman keliru nulis nol. Berapa detik sih? 20 tahun benar terus. Ada nol yang keliru situ. Diteliti pian. Nah, hidup pun demikian. Maka diniatin tadi, sehingga 24 jam kita bernilai ibadah. Kemudian wal fajri ditafsiri hari Arafah, ay fajru yauma Arafah. Tidak ada matahari yang lebih mulia di dunia ini di dalam setahun melebihi keluarnya matahari di hari Arafah. Sehingga di dalam kitab fikih diterangkan, seandainya seorang laki-laki mengucapkan kepada istrinya, anti tolikun fi khairi ayyamid dunya, kamu kucerai, katanya dia, di hari yang paling mulia di permukaan bumi ini. Itu namanya sikot taklid. Nah, sikot taklid di Indonesia ini ada pengkalau nikah baca sikot taklid itu. Sebenarnya tidak harus dibaca juga, baik ya. Baru nikah hangat-hangatnya, mesra-mesranya sudah baca sigot taklid ya. Sebenarnya tidak dibaca tidak apa-apa, cukup ditanda tanganin. Ulun dulu kayaknya tidak baca, karena diperintah guru tidak usah dibaca katanya, dan mertua juga ngomong tidak usah dibaca. Dan disaksikan kawannya juga, Pak yang menikahkan kan kiainya, kawa yang jadat. Nggak usah dibaca kah? Nggak usah. Tanda tanganin aja. Karena hukumnya makruh. Dibaca boleh, kada dibaca lebih bagus. Ya. Kalau nggak ditanda tanganin, nggak dapat simulun, Pak. Surat izin mengemudi istri
Nggak dapat dari KUA, nggak mau tanda tangan. KUA nggak mau mengeluarkan suratnya. Harus itu tanda tangan. Karena itu aturan apa namanya, aturan pemerintah harus ditandatanganin supaya dapat surat izin mengemudi. Jadi kalau ada orang laki-laki ngomong gitu, anti tolikun fi khairi ayyamid dunya, maka di hari Arafah, padahal kan ditentukan 365 hari, kalau engkau kucerai di hari yang paling mulia, dari yang mana? Maka sepakat ulama jatuhnya itu talak jatuh pada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu sayyidul ayyam, rajanya hari. Nah, dan Arafah ini ya ada dua. Ada hari Arafah, ada tanah Arafah. Kalau tanah Arafah itu adanya cuman di Mekah. Kalau hari Arafah di seluruh dunia ada. Justru orang yang di tanah Arafah kada berpuasa. Orang di luar, kok di tanah luar Arafah justru dianjurkan berpuasa. Apa bedanya antara hari Arafah dan tanah Arafah? Kalau tanah Arafah itu mulai ada semenjak zamannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu setiap tahun mesti ke Mekah. Begitu diturunkan oleh Allah, kulna habitu minha jamia, turun ikam seberataan. Oleh Allah disuruh turun, iblis suruh turun, Nabi Adam suruh turun, Nabi Siti Hawa suruh turun. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturun, ada dikatakan di Sri Lanka, ada dikatakan di India. Tapi setiap tahun Nabi Adam itu instingnya, diberi oleh Allah insting bisa sampai ke Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Jadi Makkah itu Bakkah asalnya. Jadi pergi setiap tahun ke sana, pulang lagi, pergi lagi. Enggak ketemu sama Siti, siapa sama bininya namanya? Neneknya, nenek kita itu nah, Siti Hawa. Beliau di Jeddah. Hampir kalau turun landing, kalau di King Abdul Aziz itu Jeddah itu. Disitulah nenek kita ditaruh oleh Allah. Selisih terus bertahun-tahun tidak ketemu. Nah pada satu hari Nabi Adam ini, maaf bahasa kita mungkinlah, rindu. Nah, kalau sini apa pak bahasanya pak? Kegandangan kah? Nah, namanya laki bini kalau lawas kada berjumpa kah? Duduk Nabi Adam merenung, di mana kekasihku Siti Hawa, di mana ikam? Lah 200 tahun pak sendirian. Nah ketika melamun merenung itu, beliau berada di kota, tempat itu asalnya ada namanya pak di Muna. Sekarang menjadi Mina. Dulu Muna, Muna itu angan-angan. Jadi kota Mina itu kota angan, angan-angan. Jadi disitulah Nabi Adam merenung, di mana garang biniku? Kagandangan banar aku. Kerindangan kah? Ya, ya kerindangan itu apa pak? Rindu juga lah. Belajar juga saya ini pak. Rindu tak tertahankan. Nah merenung di Mina, menjadi mabit itu. Renung di situ, lawas-lawas berjalan Nabi Adam. Berhenti di Muzdalifah. Dulu udah ada namanya pak. Muzdalifah artinya parak. Artinya Nabi Adam ini parak dengan Siti Hawa. Siti Hawa di tanah Arafah. Nabi Adam di Muzdalifah. Makanya kan kadang-kadang orang dari Mina dulu ke Muzdalifah, ke tanah Arafah, kembali lagi Muzdalifah, baru ke Mina. Parak artinya parak dengan Siti Hawa. Duduk merenung di situ lagi, namanya orang sudah kerinduan baik. Melamun tidak ada bayangan kecuali
nang dirindukan. Syifaul qulub liqaul mahbub. Kalau orang sudah rindu, obatnya hanya satu, ketemu sama yang dirindukan. Idza alimal ushaqu da'i fa kullahum fa inna liqa ahba bi qalbi dawa'uhu. Idza alimal ushaqu, kalau pakar-pakar percintaan mengerti penyakit saya, katanya orang yang rindu sama Rasulullah inilah. Idza alimal ushaqu da'i, penyakit saya, faqul lahum, katakan sama pakar-pakar percintaan itu, fa inna liqa ahbabi qalbi, sesungguhnya bertemu dengan kekasih hatiku, dawa'uhu, obat kerinduanku. Maritu faka natpur'an li'illati, aku ini sakit, sakit rindu, baik. Orang sakit rindu itu bukan sakit fisik, tapi sakit sini. Katakan penyembuh obatku, aku bertemu dengan dia. Jadi Nabi Adam gitu juga. Di Muzdalifah duduk. Akhirnya aroma Siti Hawa tercium juga, baik. Kayak bau biniku ini, katanya. Kaget aja, baik. Lagi melamun, bau-bau bini kecium. Bau biniku ini. Langsung aja semangat Nabi Adam. Diikutilah antara Muzdalifah, Mina

sini. Berteriak hai pai. Istriku. Kayak film India juga pai. Suamiku. Adam. Hawa. Lari dia. Oh, 200 tahun dah ketemu bae. Orang sebulan aja lari kencang kok. Nah, ini gua lari. Sayang, my wife, my husband. Ada bahasa Inggrisnya juga, Pak. Gayaan ini, Pak. Langsung berpelukan keduanya. Di satu tempat. Nang sekarang dikenal Jabal Rahmah. Supaya tahu kisahnya Pin Jabal Rahmah itu. Nah, orang datang Indonesia haji umroh sering dipeluknya tuh tiangnya Jabal Rahmah, Pak. Akhirnya sama pemerintah Saudi dikurungnya sekarang. Haram, haram, haram. Kayaknya loh, kayak saya berkali-kali kan masih ada tiangnya, kalau sekarang ditutup, Pak. Jadi tengah gitu tiangnya Jabal Rahmah itu. Jadi Arafah setiap tahun pian dapatin tanahnya. Kalau pian umroh kapan aja, nanti guide-nya bilang, ibu-ibu lihat sebelah kanan itu ada pohon yang berjejer. Nah itu tanah Arafah yang kita nanti kalau haji wukuf di situ. Nggak ada tendanya, Pak. Orang bukan haji, ya gundul lah, pohon aja satu-satu. Nggak sama ketika sampean berangkat Arafah sudah bertenda-tenda. Nggak ada, dikosong. Tanah Arafah, 365 hari, pian bisa mendapati tanah Arafah. Tapi kalau hari Arafah, pian hanya mendapati sehari dalam setahun. Apaan? Hari Arafah dikenal di zaman Nabi Ibrahim. Kalau tanah Arafahnya mulai zaman Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu orang sakhi. Terkenal dermawan. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

fa'innallaha wal ghaniyul hamid. Nabi Ibrahim itu suri tauladan segalanya. Nabi paling sukses, Nabi Ibrahim. Dunia akhirat, Nabi Ibrahim yang paling sukses. Dari segi apapun pian cari celahnya Nabi Ibrahim, ndak nemu sampean kekurangannya. Nang ada suksesnya. Jadi hamba, menjadi hamba yang mendapatkan gelar Khalilullah, Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Jadi anak, liatin di dalam Quran, baktinya sama orang tua. Jadi bapak punya anak bukan kaleng-kaleng. Kanan jadi nabi, kiri jadi nabi. Cucu jadi nabi, cicit jadi nabi, cangga jadi nabi. Ulek-ulek jadi jam apa namanya? Cintung Erus. Itu kan nama tujuh turunan kalau namanya. Semuanya jadi nabi. Makanya disebutkan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, anaknya orang mulia, dari anaknya orang yang mulia, ada yang dari anak yang mulia, mulia, mulia, mulia, mulia. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu cucu, Nabi Sulaiman cucu, Nabi Dawud cucu, Nabi Musa cucu, Nabi Harun cucu, Zakaria cucu, Isa cucu. Semuanya kalau dinasabkan semuanya kepada Nabi Ibrahim. Wah, kalau bahasa kita Pak di Indonesia, pian di Samarinda terus ada rumah kisah. Anu guru ae ulun kemarin ke Grogot memondokkan anak ulun hafalan Quran di sana. Oh, itu saya di pondok mana? Itu. Oh, itu cucuku itu. Cucu pian kah? Cerita lagi di Martapura. Oh iya itu. Itu buyutku. Anak dari si cucuku si ini. Nanti cerita di Bangil mana? Itu cucuku juga. Nah. Semuanya cucunya. Nabi Adam gitu, Nabi Ibrahim gitu juga. Jadi orang biasa.

0: orang biasa lah, beliau orang kaya, Tuan Takur. Tapi tidak ada orang Tuan Takur yang kayak Nabi Ibrahim, walaupun di Samarinda. Biar dia punya alat berat 1000. Nabi Ibrahim tiap hari motong kambing baik, motong sapi dibagikan fakir miskin tiap hari. Ya Ibrahim, bimadza ittakhadakallah khalilan? Kenapa kau menjadi kekasih Allah? Satu, aku yakin dengan jaminan Allah. Dua, aku tidak pernah menunda perintah Allah. Tiga, aku tidak pernah makan kecuali dengan orang lain. Bahkan Nabi Ibrahim kalau ngundang orang itu mailani. Mailani itu 3,5 kilo bae, ngajak orang makan. Makan, makan, makan, ayo, ayo, ayo, ayo. Tiap hari. Di sini ada juga pang tiap hari makan. Cuman restoran. Itu gratis. Terutama anak yatim. Nabi Ibrahim. Kalau kurban itu Nabi Ibrahim potong 1,000 ekor kambing, 2,200 ekor sapi, 100 ekor unta. Jadi kurban pertama bukan di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Adam. Qabil Habil. Makanya yang mengganti Gibas, yang mengganti Nabi Ismail adalah kurban daripada Habil. Il qorba kurbanan fatuqbila min ahadihima. Ketika dua orang berkorban, nah berkorban sudah di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Adam. Il qorba, ketika dua orang berkorban, Qabil dan Habil, kurbanan dengan korban, fatuqbila min ahadihima, diterima nang satu, walam yutaqabbal minal akhar, nang satu kada diterima, nang Habil diterima, nang Qabil kada. Nah, mulai zaman dulu Nabi Ibrahim potong, begitu potong 1,000 ekor pai, siapa ndak memuji? Coba sampean ada orang ngasih sapi 50 ekor di Masjid Islamic Center. Tersebar sampean melalui apa namanya? WhatsApp Islamic Center. Haji siapa kan namanya? 50 ekor limosin semuanya. Masih dapat berapa Islamic? Masih dapat berapa? Udah 20 adalah. Masya Allah, belum masih minta sumbangan Nabi Ibrahim sana. Semua manusia memuji Nabi Ibrahim, tak ada besar kepala karena yang dipandang cuman Allah. Dipuji oleh malaikat Ibrahim, luar biasa. Dua apa, 100 ekor, 1,000 ekor sapi, 200 ekor sapi, 1,000 unta. Malaikat aja geleng-geleng baik. Ujar Nabi Ibrahim, kada sombong juga, bujur yang diucapkan Nabi Ibrahim. Malaikat, itu semuanya pemberian Allah. Mengenal Allah Nabi Ibrahim, ini semuanya pemberian Allah. Ku kembalikan kepada Allah, apa salahku? Dan itu yang harus kita lakukan. Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Memang ini yang harus kulakukan. Cuman Nabi Ibrahim keperucut ngomong. Nah, ini yang dikatakan al-bala muwakkal bil mantek. Kadang ujian seseorang, orang itu sendiri diuji oleh Allah gara-gara omongan dia sendiri. Makanya jaga mulut. Kan kadang ada orang jualan baik. Enggak apa-apa jualan dikit-dikit. Cukup untuk makan aja. Seumuran memang cukup untuk makan aja, Pak. Adiknya umur berkali-kali dia cukup untuk makan aja. Padahal ada adiknya itu yang diajarin jualan, caranya bikin gini. Sudah berkali-kali haji, dia tetap jualan, makan aja yang dipakai. Kalau untuk ini enggak cukup, karena dia ngomong sendiri. Enggak apa-apa, alhamdulillah aja cukup-cukup untuk makan, katanya. Seumuran cukup untuk makan dia. Enggak apa-apa jualan kecil-kecil. Yang penting halal. Jadi kecil terus dia. Makanya kalau ngomong, biarlah rezeki kita banyak, yang penting halal baroh. Nah, ngomong gitu. Jadi khusnudzan sama Allah. Nah, Nabi Ibrahim pun terucap, eh malaikat, ini saking cintanya sama Allah. Tidak salah juga omongan Nabi Ibrahim, tidak salah. Seandainya, ini seandainya namanya, seandainya Pak, seandainya itu mungkin tidak terjadi. Seandainya, kenapa namanya Nabi Adam mengakui Nabi Ibrahim seandainya? Karena sudah menurut akal tidak mungkin. Dalam tafsir itu Nabi Ibrahim punya anak, ada yang menafsiri umur 86, ada yang menafsiri umur 100. Nang banyak umur 100. 114 suruh menyembelih Ismail. Menurut akal tidak mungkin, anak sudah ajuz, badan sudah gemeter. Ya kalau bini tua juga sudah manupus bahasa kita, mana mungkinlah hamil. Kayak Nabi Zakaria kan inawa ajuz, ya? Kayak-kayak tidak punya anak, tapi Allah kuasa. Ngomong Nabi Ibrahim, eh malaikat, jangankan itu semuanya disuruh untuk kurbankan untuk Allah, seandainya aku ini diberi oleh Allah anak, kawin sudah berpuluh-puluh tahun, kada hamil-hamil ya, apalagi sampai suruh kawin lagi. Lah, suruh kawin lagi, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Ini hebatnya Nabi Ibrahim, beda dengan kita wae. Nabi Ibrahim suruh kawin lagi tidak mau-mau, tidak kada. Kawin lagi aja bang, kada. Wah, akhirnya dipaksa, akhirnya mau juga, cuman ya catatan yang nyarikan bininya. Namanya orang kawin bae, ya tetap bae, walaupun nyarikan ya tetap ada gretek itu ada mesti bae. Akhirnya disuruh pindah, akhirnya pindah ke Mekah itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu ngomong, seandainya gini aku punya anak, suruh sembelih, ku sembelih, diijabah sama Allah pak. Langsung hamil bini. Nah, begitulah sampai hamil punya anak, Nabi Ibrahim lupa kalau dia punya nadar, kalau gini aku punya anak, suruh sembelih, ku sembelih. Nah, ini namanya sifat basariyah, sifat kemanusiaan. Al insan mahallul khata'wan nisyan. Lupa Nabi Ibrahim. Sama kita juga pak. Makanya bedanya pilkada sama pilkabi. Ya kan? Ini terkenal sudah kalau pilkada di mana-mana seluruh Indonesia. Sebelum jadi banyak janji. Begitu jadi lupa seluruhnya. Jangankan tingkat yang tinggi RT aja kalau pilihan menjanjinya juga. Begitu jadi lupa. Nah, beda dengan pil KB. Kalau dia lupa minum, jadi lupa. Nabi Ibrahim lupa. Asik dengan Nabi Ismail yang ganteng, yang sopan, yang dikatakan oleh Allah bihulamin halim. Taulah pian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kalau ngomong sama abah, mama, kada pernah memandangnya bae. Abah bah gini kada. Beda nanti kalau pas ndak ngomong sekali-kali dipandang wajah mama, kadang-kadang dipandang dengan cinta pandang wajah abah. Kalau enggak lagi ngomong, kalau ngomong menunduk. Kalau ndak lagi mamanya lagi apalagi kupas bawang, Kak, sekali-kali dipandang sama anak. Ma min rajulin yanduru ila wajhi walidah, tidaklah ada seorang anak yang memandang wajah orang tuanya sekali-kali dipandang, dinikmatin gurat-gurat tua orang tua, masa-masa tua uban orang tua sudah kelihatan letih karena membesarkan kita, terus kita mandang, ya Allah alhamdulillah mamaku masih sehat, alhamdulillah abahku masih sehat, ya Allah. Dia pandang, kataballahu lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, ditulis haji makbul, haji mabrur. Apa haji makbul? Haji makbul itu orang tolak haji mati di Mekah atau mati di Madinah. Tidak sama pahalanya antara haji makbul dengan mabrur. Kalau makbul tentu mabrur, kalau makbul tentu mabrur, kalau mabrur belum tentu makbul. Kayak Nabi dan Rasul, kalau Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kalau makbul pasti mabrur, kalau mabrur belum tentu makbul. Kenapa? Makbul itu syaratnya dia harus mati di Mekah atau di Madinah. Apa pahalanya yang diberikan oleh Allah nang mati Mekah Madinah ini? Dia akan kumpul dengan Rasulullah. Man mata bainal Makkah wal Madinah, siapa orang nang meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah, wajabat lahu syafaati, ketemu sama Rasulullah. Kalau mabrur, jaminannya surga. Nah, pian mandang wajah mama, dapat dua baik. Sehingga Anas bin Malik bertakun, ya Rasulullah, kalau ada anak mandang mama abah 100 kali sehari, apakah dapat haji gitu 200 kali ya Rasulullah? Kala naam, iya. Allahu aksar wa atyam. Bahkan Allah lebih banyak memandang dia, dan Allah lebih bagus pandangannya dibanding pandangan dia kepada orang tua. Nah, kalau Ismail kalau ngomong bepandir lawan orang tua, kalau diomongin begini, takdim, inggih bah, inggih, inggih, apa mah? Ini orang sini rebutan HP, ibu-ibu anaknya kalau diambil HP-nya gitu juga lah. Tengkar kadang ibu sama mama masalah HP. Lagi main kalau diambil HP-nya, marah-marah dia. Sampai ada ibu yang meninggal dipukul gara-gara sama anak SD loh. Gara-gara HP aja. Karena ditarik HP-nya, ibunya lagi duduk pukul pakai kayu. Waliyadubillah lah. Jadi Nabi Ibrahim benadar, makanya di tanggal 7-8-9 bermimpi baik. Makanya puasa kalau bisa 1-9, kalau enggak bisa 7-8-9, kalau enggak bisa 8-9, kalau enggak bisa 9 aja. Bermimpi Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Ibrahim bayar nadarmu. Mikir we, nadar apalah. Nah, sifat basariahnya, aku pernah janji kah? Dipikir-pikir, sebab ini mimpinya bukan kaleng-kaleng pak, suruh nyembelih anak. Salah-salah pas kita bukan perintah Allah sembelih anak ya pak. Mikir Nabi Ibrahim, meh, ini dari Allah kah dari setan? Kok suruh nyembelih? Bayar nadarmu. Nabi Ibrahim, maaf, karena itu masih belum yakin, di tanggal 7 beliau tidak laksanakan. Tanggal 8 mimpi lagi, ya Ibrahim, ufi nadarak, bayar nadarmu. Nah, dua kali mimpi sama, perintah sama, baru mikir. Makanya hari ke-8 dinamakan tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir-mikir lah. Jadi kenapa disebut hari itu hari tarwiyah? Namanya arti mikir-mikir. Jadi Nabi Ibrahim mikir betul, ini dari Allah kah? Dari Allah kah? Ini kenapa mimpi sama tapi tidak dilaksanakan? Baru tanggal 9 mimpi lagi. 3 hari lah, kenapa sama? Barulah yakin. Arafah. Nah, ini Arafah kalau Arafah Ibrahimu annahu min rabbihi. Taulah Nabi Ibrahim, perintah ini berasal dari Tuhannya. Nah, besoknya disembelih Nabi Ismail. Nah, ini kalau diceritakan panjang baik, saya kira cukup ini dulu lah. Moga-moga manfaat barokah fiddini wad dunia wal akhirah, semuanya diberikan husnal khotimah. Ini bulan haji, moga-moga semuanya ada panggilan bisa menunaikan ibadah haji kapanpun dengan cara yang baik, yang mudah. Bulughul maram, ya, ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga nunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi 1 jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaAllah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0851-1043-8886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
1: Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh, misalnya ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk bisa untuk diri sendirinya, bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya, tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah, silakan bersedekah di waktu yang lebih umum.
2: Wa inna hala ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang. Kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduknya. Wa azfariha, dengan kukunya. Wa ashariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang. Apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardh. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah,

0: Dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sholat duhur misalnya, bacaan niat sholat duhur sendirian. Usalli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut.
1: Lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
2: pendengar di Dawud Islam Center. Kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: قد

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: المصير.
1: Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Fir'aun,
1: apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

0: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan.
1: Lan tughni

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهر إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن أفكر شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Waktu sholat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan sholat asar, entah karena pekerjaan atau lainnya, sehingga waktu asar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat, walau hanya satu sholat saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan betapa sholat asar sangat penting. Berikut adalah 4 keutamaan menjaga sholat asar. Pertama, amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mendapatkan pahala dua kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Dari Abu Basra Al-Ghifari menceritakan, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala dua kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan disampaikan oleh malaikat bila kita meninggalkan sholat? Keempat, menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat seperti patukan ayam, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan terus memeliharanya hingga akhir hayat.
2: hati-hati. Waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah muliakan sampai Allah bersumpah dengan waktu asar.

0: tanda gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Tidak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita kembali mengikuti kajian taklim ba'da marib. Insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Quraisy As-Sagaf, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qurbah di Pinang, Perumahan Pinang, Samarinda. Dan salat pada kesempatan yang mulia ini, beliau akan menyampaikan sebuah kajian tentang cara untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan kepada Al-Habib Quraisy As-Sagaf, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح إلى حضرة النبي رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصاً إلى أرواح جميع سادتنا البعلوي من مشارق إلى المغرب، وخصوصاً إلى أرواح جميع الأولياء في هذه الولاية وفي هذه البلدة. حسن الله رسيد الوالد عبد القادر بن علي بسكر سمع الله والدنا ومشيخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجة في الجنة ينفعنا بأسرارهم أنوارهم علمهم منفذهم وبركتهم في الدين والدنيا والآخرة له دينية ولكل نية صالحة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat hidayah serta inayah sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, di tempat yang sangat mulia ini. Kita masih bisa berzikir kepada Allah. Dahi kita Allah masih izinkan untuk sujud kepada Allah. Langkah kaki kita masih diizinkan melangkah menuju ke tempat yang mulia di atas muka bumi. Dan lisan kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita, hajat kita semuanya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ma khalaqna lid dunya walakin khalaqna lil akhirah. Ketahuilah bahwa kita ini pada hakikatnya tidak diciptakan oleh Allah hidup di atas dunia, melainkan sebetulnya asal usul kita ini akhirat. Kaina akan kembali ke akhirat. Kita hidup di atas dunia ini cuma satu. Walakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia di atas muka bumi dihidupkan oleh Allah, ada yang diberikan meninggal oleh Allah, ada yang diberikan sehat oleh Allah, ada yang diberikan sakit oleh Allah, macam-macam kehidupan ini. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum. Allah pengen ngetes. Allah pengen nguji ahsanu amala, siapa di antara umat manusia yang amalnya paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Kenapa sedikit tapi amalnya istimewa, amalnya baik, itu sungguh luar biasa. Misal pian datang ke tempat orang, paling enggak ada apalah panitia perayaan hari besar, misal maulid, datang ke tempat orang, datang ke masyarakat, mengajak orang untuk berpartisipasi untuk merayakan maulid, untuk merayakan hari-hari besar Islam. Datang ke tempat orang, orangnya subhanallah pas ngasihnya banyak, ngasihnya 10 juta. Berapa ngasihnya? 10 juta. Kira-kira tuh panitia ini langsung seneng apa enggak seneng? Wih, seneng lah. Cuman sayang, ngasihnya itu dengan cara yang tidak baik. Apa misal? Dilempar. Ini jumpaan terus, nempel kan? Kira-kira senang apa tidak? Jangankan 1 juta, jangan 10 juta, 1 miliar gin, kada senang. Kecuali orang pungul. Urat malunya enggak ada lagi, harga dirinya enggak ada. Terserah be, walaupun dicaci, walaupun dimaki, yang penting dapat duit 10 juta. Ini orang bungul. Ini orang normal, kita bicarakan orang normal. Nggih. Dengan cara yang tidak baik, walaupun ngasih banyak, enggak suka lah. Ngasih 10 juta tapi dilengkar. Nggih, ngasih 10 juta tapi enggak ada sopan santunnya. Enggak suka. Lebih baik ngasih sedikit tapi dengan cara yang terbaik. Ampun maaf lah, ulun pas belum ada duit, adanya 100 ribu, adanya 10 ribu, kada apa-apa kalau nyumbang nang sedikit ini. Kayak apa? Enggak, kada apa-apa, gak masalah. Enggak, terima kasih sudah ikut berpartisipasi acara kita. Bujur. Walaupun 10 ribu kita senang, walaupun 100 ribu kita senang, walaupun sedikit, daripada 1 juta, 10 juta dengan cara yang tidak baik. Nah, begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang menginginkan kepada umat manusia bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak salatnya, bukan paling banyak zikirnya, bukan paling banyak amal solehnya, tapi yang diinginkan oleh Allah yang terbaik di antara amal soleh. Kayak apa? Ibadah puasa yang terbaik itu bagaimana? Puasa yang terbaik itu kayak apa? Sholat yang terbaik itu kayak apa? Zikir yang terbaik itu kayak apa? Doa yang terbaik itu bagaimana? Haji yang terbaik bagaimana? Kurban yang terbaik itu bagaimana? Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk hidup di akhirat. Nah, dari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala lepaskan lagi, disuruh berjalan menuju akhirat lagi. Dulu kita di alam arwah, kemudian dipindah menuju ke alam sulbi. Di alam sulbi kita lanjut lewat alam berikutnya, lah itu alam. Dari alam arwah pindah ke alam sulbi. Darah habis sulbi, bapak sama mama kawin, pindah ke alam rahim. Di alam arwah berapa tahun kita? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa 1000 tahun, bisa 10 ribu tahun, bisa 1 juta tahun kita di alam arwah. Kalau di tulang sulbi bapak, ya mulai bapak lahir sampai bapak kawin sama mama, kita berada sama bapak. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, tergantung seberapa lama atau cepat si bapak kita menjumbluh lakas kawin. Kalau umur 17 tahun bapak sudah kawin, berarti manusia keluar dari alam sulbi bapak yaitu umurnya 17 tahun.
2: pindah ke rahim ibu, rata-rata sama 9 bulan 10 hari manusia cuma berada di alam rahim, habis itu keluar. Ada nang lahir di Karangasem, ada nang lahir di Suryanata, ada nang lahir di Samarinda seberang, ada yang lahir di Pasar Pagi, ada yang lahir di Lempake, ada yang lahir di Balikpapan. Dimanapun berada, semuanya ada di alam dunia. Berapa tahun? Macam-macam. Sebagaimana manusia hidup di alam rahim itu umurnya beda-beda, maka manusia di alam dunia umurnya juga beda-beda. Ada orang yang baru hamil sebulan sudah keluar keguguran. Ada yang umurnya di dalam kandungan 5 bulan, ada yang di dalam kandungan 8 bulan, ada yang di dalam kandungan 9 bulan, ada yang di dalam kandungan 12 bulan. Saya punya kakek, di Malang itu ada salah satu habaib yang paling sepuh yang sekarang yang paling ditokokkan ada di Malang, yaitu Habib Bagir Maulid Dewile. Beliau saudara kakak beradik laki dan perempuan itu jumlahnya 35 orang, tapi ibunya 3. Kalau istrinya 1 ya turun mesin mbak. Bininya 3, ada bininya 4. Jadi jelas saja punya anak 35. Semua kakak beradik itu di dalam kandungan 12 bulan, bayangkan. Untung zaman Bahari dulu. Kalau zaman ini, mbak, sudah disilet, sudah. Dia apain? Sesar. Bahaya ini. Kainan bisa mati nih. Buktinya itu 35 orang hidup semua, sehat, sugih semua, ada yang jadi ulama sebagian. Nah, beda-beda kan? Ada satu wali itu di dalam kandungan 2 tahun. Bayangkan. Ada wali juga di dalam kandungan 4 tahun. Beda-beda umur di dalam kandungan. Sama manusia, ada yang masih kecil umur sehari meninggal, ada yang umur 10 tahun meninggal, ada yang kadang meninggal sampai umur 100 tahun. Tapi hakikatnya manusia mulai dari alam sulbi itu ada waktunya. Ada di alam rahim itu ada waktunya, meninggalkan alam rahim. Di alam dunia juga manusia ada waktunya untuk meninggalkannya. Karena itu ketika manusia di atas muka bumi, hidup di dunia, hidup di Samarinda, apa aja semua akan dia tinggalkan. Ketika meninggalkan dua, semua akan ditinggalkan. Dia bangun rumah harganya miliaran, meninggal habis ditinggalkan. Dia punya mobil yang mewah, ditinggalkan. Dia punya kebun, ditinggalkan. Dia punya kaplingan, ditinggalkan. Dia punya hotel, ditinggalkan. Dia punya istri yang paling cantik di Samarinda, ditinggalkan. Semua akan meninggalkan kita, dan kita akan meninggalkan mereka. Yang ikut kepada kita yaitu cuma amal soleh. Dan itu semua hadirin, mulai dari rumah yang kita bangun susah payah, kainan nanti suatu saat akan jadi milik orang. Mobil yang kita beli ngeredit 4 tahun tuh, jadi milik orang kalau kita meninggal dunia. Harta, toko, ruko, kapal, tongkang, hotel, semua akan menjadi milik orang lain. Bahkan bini kita gin jadi milik orang lain kadang, apalagi masih bunga segar pas jaya-jayanya dia meninggal dunia. Ada orang mbak dari muda kuliah belajar ilmu cari dunia, selesai sekolah dia merintis kerja susah payah, banting tulang kerja mati-matian siang dan malam, lupa masjid, lupa sholat berjamaah, enggak sempat berbakti kepada orang tua, enggak punya bekal amal soleh, kerja. Di waktu lagi saat sukses-suksesnya, baru beli rumah baru, baru punya mobil baru, baru jaya, tabungannya baru banyak, tiba-tiba abadi kata. Umurnya habis, malaikat maut mencabut nyawa dia. Selesai, jadi milik orang lain. Bahkan kalau perlu, bininya dikawin sama supirnya. Khasirat dunia wal akhirah. Ini nih yang dinamakan orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa? Karena belum sempat menikmatin jeripayahnya dia, dia sudah meninggal dunia. Kalau akhirat jelas, enggak, belum sempat tobat, belum sempat beramal soleh, belum sempat bangun masjid, belum sempat beramal jariah, belum sempat berbuat baik, meninggal dunia. Dunia dia belum merasakan, akhirat dia tidak punya bekal. Berarti orang tersebut khasirat dunia wal akhirah, dialah orang yang paling rugi, rugi yang sangat nyata, yaitu rugi dunia maupun akhirat. Semua akan dia tinggalkan dan semua akan jadi milik orang lain. Kecuali satu, Pak, yang tidak akan bisa milik orang lain selama-lamanya. Apa itu? Anak. Anak sampai kapanpun tetap akan jadi milik kita. Anak kita. Kita hidup, anak kita. Kita meninggal dunia, anak kita. Anak baik, anak kita. Anak jelek, anak kita. Anak ahli sholat, anak kita. Anak menjadi orang yang ahli maksiat, anak kita. Anak yang berbakti sama orang tua, anak kita. Anak yang jahat sama orang tua, anak kita. Siapapun anaknya, apapun akhlaknya, bagaimanapun sifatnya, dunia maupun akhirat, sampai kapanpun anak tidak akan bisa milik orang lain, tetap akan menjadi milik kita. Kalau kita bisa mendidik anak, akan bisa membuat kita selamat masuk ke dalam surga, karena kita telah mendidik dia dengan benar. Apalagi anaknya jadi orang soleh, apalagi anaknya jadi wali. Anak akan mengangkat derajat orang tua dunia, bahkan di dalam surga. Tapi kalau punya anak salah didikan, punya anak gak pernah perhatian, punya anak gak pernah dididik ilmu agama, gak pernah ngajarin sholat, gak pernah ngajarin ngaji, gak pernah nyuntukin akhlak yang baik, taunya cuma ngasih makan, ngasih baju, kalau dia sakit diobatin, kalau dia lapar kasih makan, dia gak bisa baca, gak bisa nulis di kesolahan, dah, habis itu dia tidak peduli bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana amal solehnya. Orang tua model seperti ini, nanti anak dia akan menjadi tuntut penuntut terbesar yang akan menyeret orang tua masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadikan anak yang soleh-soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ni'amullah 'alal 'ibadi katsiratun wa ahammuha salahul auladi. Nikmat yang Allah berikan kepada pian semuanya itu banyak. Nikmat yang diberikan kepada manusia itu banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Kasih mata oleh Allah, kasih tangan oleh Allah, bisa megang, kasih kaki buat berjalan, kasih jantung untuk bernafas, kasih paru-paru, kasih ginjal, kasih macam-macam. Kita ini lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak bangki? Ada di antara kita ini yang hadir, khususnya sahabat ini, tiba-tiba buta mendadak, lumpuh mendadak, kadang-kala berjalan, kadang-kala berkemijin. Woi, itu terlalu parah. Kadang-kala berkentut. Pernah? Gak pernah. Itu semua mahal. Itu larang. Itu gak ada harganya itu. Kenapa? Manusia kalau dikasih sakit sedikit aja, kadang-kala kencing aja, perlu berapa ratus, bahkan berapa puluh juta, bahkan bermiliar untuk ngobatin supaya kencingnya normal lagi itu. Alhamdulillah banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah punya keluarga, Allah berikan kita istri, ada yang diberikan anak, ada yang diberikan rumah, ada yang punya mobil, ada yang punya motor, makan gak kekurangan. Alhamdulillah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, banyak, gak kurang-kurang. Tapi ingat, yang paling Yang paling berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita apa?
1: Solahul auladi, punya anak yang soleh.
2: Dah. Rumah istana, penghasilan sehari miliaran, mobil paling mewah di Samarinda. Kalau punya anak yang durhaka, ngelawan sama orang tua, bikin sakit hati orang tua,
1: hidup kayak di neraka, Pak. Walaupun serba ada, tapi kalau punya kehidupan sederhana, makan seadanya, mobil gak punya, rumah ngontrak,
2: gubuk kayu lagi, nunggak 3 bulan pulang. Tapi punya anak, subhanallah, gih, nurut, anaknya soleh, soleha, pergaulannya bagus, ahli majelis, perhatian sama orang tuanya, cinta dengan orang tuanya, enggak pernah bantah, enggak menyakitin hati. Ah, kita hidup seperti raja dan kita hidup seperti di atas surga. Masya Allah, luar biasa. Nah, karena itu bagaimana kita ini agar bisa mencetak generasi anak cucu yang soleh dan soleha, yang bisa membuat pian senang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, bangga dunia akhirat. Bagaimana? Ada 4, Pak. Yang pertama, solahul walidain. Orang tuanya harus baik dulu. Orang tuanya harus soleh dan soleha dulu. Orang tuanya harus orang yang dekat dengan Allah dulu. Kalau pengen punya anak baik, orang tuanya harus baik. Pengen punya anak ahli Al-Quran, orang tuanya harus ahli Al-Quran. Pengen punya anak soleh, berarti orang tuanya harus soleh. Pengen punya anak ahli majelis, berarti orang tuanya ya harus ahli majelis dong. Pengen punya anak yang berbakti, orang tuanya harus bakti duluan. Pengen punya anak yang nurut, orang tuanya harus penurut duluan. Pengen punya anak alim, orang tuanya harus alim duluan. Baru akan punya anak sesuai dengan keinginan kita. Lah orang tuanya, jangankan Al-Quran, jangankan hafal Al-Quran, ngaji aja gak pernah. Seumur-umur belum pernah hatam Al-Quran walaupun sekali. Pengen anak hafal Al-Quran, gak mungkin. Walaupun sekolah sampai ke Mekah, no. Disekolahkan tahfid, hafidul Quran. Biayanya sekali masuk 30 juta, sebulannya 5 juta bayar supaya anaknya hafal Quran. Gak hafal, gak mungkin hafal kalau orang tuanya bukan ahli Al-Quran. Orang tuanya bukan alim, gak mungkin anaknya jadi ulama. Lalu terus gimana, Bib? Kita ini pengen juga punya yang anak alim, pengen juga punya anak ahli Al-Quran. Walaupun kita ini bungul, walaupun kita ini jahat, walaupun kita ini banyak dosa, walaupun kita ini banyak maksiat, walaupun kita bukan orang baik, saya pengen, Bib, pengen punya anak yang baik. Itu bagaimana? Karena manusia ini gak bisa, Pak. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, bujur-bujur, kecuali buahnya dicuri monyet, oh, baru jauh. Pohon durian tepuk, di mana jatuhnya? Di sekitaran situ. Mangga jatuh, di situ juga. Anak sifatnya kada jauh dari bapaknya, kada jauh dari ibunya. 11-12 anak itu. Karena itu pian ini jangan keterlaluan marahin anak. Kenapa? Sifat pian itu sama anak sebetulnya. Lalu terus gimana, Bib? Didiklah dengan cara yang terbaik seperti orang-orang soleh mendidik anaknya. Pak, orang pengen makan durian, ya harus punya kebun durian dong. Nanam durian besar, buah-buah durian, kita bisa menikmati durian. Pohon pisang kita tanam, baru kita bisa makan pohon pisang. Rambutan kita tanam, baru kita bisa makan pohon rambutan. Dan ketahuilah bahwa pokoknya rambutan, akarnya rambutan. Kalau berbuah, buahnya buah rambutan. Gak mungkin kita tanam pohon rambutan, pokok-pokoknya rambutan, tiba-tiba berbuah durian gitu. Ada lagi kira-kira? Gak ada. Nanam pohon pisang, ditunggu, setelah 3 bulan, 5 bulan ketika berbuah, nih buahnya buah manggis. Adakah? Gak ada. Nanam pohon durian, buahnya buah durian. Nanam pohon pisang, buahnya buah pisang. Nanam pohon rambutan, buahnya buah rambutan. Begitu juga anak. Anak itu kalau akarnya, pokoknya, orang tuanya baik, maka akan menumbuhkan, membuahkan anak yang baik. Ayahnya soleh, ibunya soleh, maka buahnya yaitu anak soleh juga. Ahli Al-Quran, ahli Al-Quran, buahnya ahli Al-Quran juga. Orang alim, orang alim, maka buahnya kan alim juga. Orang tuanya ahli Al-Quran, pasti anaknya ahli Al-Quran. Sama durian, akarnya durian, pokoknya pokok durian, daunnya daun durian, buahnya buah durian. Sama orang alim, nanti buahnya kan alim. Karena itu jangan nuntut anak kamu harus usul ya, jadi anak Al-Quran ya, bakti sama bapak ya. Enggak, kamu jadi baik duluan, nanti anakmu akan seperti kamu. Durian akan buah durian. Orang tua baik akan melahirkan anak yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita ini kan ngaku aja kita ini belum jadi orang soleh. Sholat kadang kita males, bahkan kadang kita meninggalkan sholat. Zikir kita enggak pernah, puasa kita bolong-bolong, maksiat setiap hari, ngomongin orang itu seperti cemilan rasanya. Kita ini orang jahat, kita ini banyak maksiat, ibadah sedikit, kita ini bukan orang soleh. Bagaimana, Beb? Apakah enggak ada harapan kita ini punya anak yang baik-baik, punya anak yang sukses-sukses? Kan katanya pokok durian mengeluarkan durian. Kita ini, Beb, orang tidak soleh, tapi pengen sekali punya anak soleh. Gimana caranya? Maka kita harus membeli anak soleh. Bisa, Pak, dibeli, Pak. Sebagaimana pian enggak punya pohon durian, pengen makan durian gimana? Belilah di belakang Islamic Center. Pengen enggak punya pohon rambutan, pengen makan rambutan, ya belilah pohon rambutan, buah rambutan. Enggak bangke. Pengen enggak punya pisang. Punya kebun pisang? Enggak punya. Pohon pisang? Enggak punya. Loh, kayak apa pian makan pisang? Oh, tenang. Kita masih bisa beli buah pisang. Nah, begitu juga kita walaupun bukan orang soleh, jangan putus asa. Masih ada 1000 jalan, masih ada 1000 macam cara. Orang-orang soleh sudah mengaturkan, kalau kamu bukan orang soleh, pengen punya anak soleh. Kamu bukan orang sukses, pengen punya anak sukses. Kamu bukan orang baik, pengen punya anak baik. Kamu pengen bukan siapa-siapa, tapi pengen punya anak yang mulia, sugih dunia akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah, maka belilah anak-anak yang soleh. Dengan apa caranya? Yang pertama nih, birrul walidain. Jadilah orang tua yang berbakti kepada orang tua. Sampean gak bisa nuntut anak-anak bakti ya sama saya ya, tunduk ya sama saya ya, nurut sama bapak ya. Gak bisa. Kamu dulu bakti sama orang tuamu, kamu dulu menjunjung tinggi menghormati orang tuamu, maka akan dibalas oleh Allah, anakmu akan seperti itu juga kepadamu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum.

tidak diajarin, Allah akan berikan anak sama seperti kamu. Apa itu? Menjadi menjadi orang seorang anak yang bakti kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketahuilah bahwa satu-satunya amal, ingat, apabila kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas langsung oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Apabila kita melakukan kejelekan, akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Apa itu? Tingkah laku kita, perbuatan kita kepada orang tua. Ketika kita baik, bakti kepada orang tua, maka Allah berikan kita tiga hal. Yang pertama, Allah panjangkan umur kita. Kita punya orang tua umur 60 tahun, kita perhatikan, kita sayangi, kita cintain, sepenuh hati kita rawat, maka Allah panjangkan umur kamu sampai 60 tahun, kamu tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah. Supaya apa? Kamu merasakan anakmu berbakti kepada kamu dikala kamu umur 60 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sembarangan, kita enggak tahu umur. Betapa banyak orang yang sehat, segar bugar, berangkat kerja sehat, pulang-pulang sakit. Betapa banyak orang yang berangkat dari rumah hidup, ayang, papi berangkat dulu ya, meninggal di jalan, enggak sampai sejam. Banyak apa sedikit? Banyak. Itu juga bisa terjadi kepada siapapun. Nah, tapi kalau orang bakti kepada orang tua, akan dilindungi oleh Allah, umurnya akan diberkahi oleh Allah. Sampai kapan dia berbakti kepada orang tuanya? Sampai umur 60-70, maka Allah akan panjangkan umur dia, supaya dia merasakan bakti anaknya dia kepada dia seperti umurnya bapaknya dia dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama orang yang durhaka, orang yang jahat, suka bentak ibunya, ngelawan sama bapaknya, enggak nurut sama bapaknya, hati-hati, suatu saat kamu jadi bapak. Iya, kamu sekarang masih muda. Iya, sekarang kamu belum kawin. Iya, kamu sekarang belum punya keluarga. Iya, sekarang kamu belum punya anak. Kaina, tunggu. Siapa sih orang pengen jomblo? Bujang lapuk sampai mati. Kan orang ini pengen punya istri dan punya anak. Tapi ingat, kalau kamu bakti, kalau jahat sama orang tuamu, karena kamu punya anak, akan dibalas oleh Allah. Jangan enak-enak. Sehingga ada di dalam kitab, ada seorang tua di pinggir pasar lagi duduk-duduk, tiba-tiba anak-anak muda datang, itu orang tua dipegang gini, bajunya tampar, puak, orang-orang nang duduk-duduk tupi marah semua. Wih, anak muda apa nih? Ini preman mana nih? Kurang ajar, orang tua diajarnya, orang tua ditamparnya. Mau dimasa anak muda tadi? Kenapa? Kai ditampar. Untung gigi kada rontok. Kai ditampar. Dipegang sama orang-orang di pasar tadi. Nih, diikat, mau dimasa ini. Kenapa? Anak muda kurang ajar. Masa kai ditampar. Wih, diikat, dipegang, pas mau dipukuli sama orang kampung, sama orang kai tadi. Enggak boleh, jangan dipukul, lepaskan. Heran ini orang-orang. Ini nampar pian, kenapa kada boleh dipukul ini? Tampar aja. Jangan, kasihan. Hebat orang ini. Enggak boleh ditampar, kasihan jar. Padahal dia yang nampar dia. Ditanya, kenapa kok enggak boleh ditampar? Itu adalah anak saya, kata. Anaknya ternyata nampar tadi. Kok bisa kai anak pian nampar pian ini? Sekolah di mana? Didikannya kayak apa? Pian cara membesarkannya kayak apa kai? Anak pian itu kok bisa durhaka, berani sama pian itu kayak apa? Kai tadi menangis, enggak. Ini adalah balasan saya. Ini adalah karma saya. Kenapa emangnya? Dulu aku waktu masih muda.

juga di tempat ini saya mukul bapak saya, katanya. Sekarang saya dibalas oleh Allah. Nih dengerin, bagi anak-anak yang punya orang tua, jangan durhaka, kamu akan dibalas sama anakmu. Jangan ngelawan, kamu akan dibalas oleh anakmu. Jangan pernah menyakitin hatinya, kamu akan dibalas oleh anakmu. Jangan pernah ngomong kasar kepada orang tuamu, kamu akan dibalas oleh anakmu. Tapi ketika kamu baik, sama, kamu akan dibalas oleh anakmu. Kamu cinta, akan dibalas oleh anakmu. Kamu merawat dengan penuh kasih sayang, kamu akan dibalas dengan anakmu. Ketika kamu muliakan orang tua, kamu akan dibalas oleh anakmu. Ketika kamu perhatian, kamu akan dibalas oleh anakmu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita bukan orang soleh, pengen punya anak soleh, yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu khidmatil ulama wa khidmatil ilmi wa ahli ilmi, khidmat kepada ilmu dan orang yang punya ilmu, khidmat kepada orang alim, khidmat kepada ulama, muliakan mereka, hormati mereka, perhatian kebutuhan mereka. Kalau mereka lagi bangun pesantren, bantu. Kalau mereka lagi bangun masjid, bantu. Mereka mendidik murid-muridnya, butuh dana, bantu. Butuh makanan, bantuin makanan. Butuh renovasi, bantu dana. Kemudian butuh apapun, dibantu. Kemanapun dia butuh dengan kita, kita temani. Nah, maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, barang siapa yang hidupnya khidmah dengan ulama, maka Allah akan kasih anak dia dua. Kalau kada sugih alim, coba perhatikan, orang kalau khidmah kepada ilmu, orang yang khidmah kepada orang ahli ilmu, ketika dia punya anak, Allah akan kasih anak dia dua. Kalau tidak menjadi anak yang alim, akan menjadi anak yang sugih. Kenapa? Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dia khidmah kepada ilmu dan khidmat kepada orang-orang punya ilmu. Nah, karena itu kalau kita hadir majelis ngaji kepada ustaz, ngaji kepada guru, ngaji kepada orang-orang alim, jangan ngaji bulik, ngaji bulik, ngaji bulik, jangan. Khidmah kepada majelisnya. Nggih. Buang ikut-ikut buang sampahnya kah? Nata-nata karpetnya kah? Simpun-simpun karpetnya kah? Bagi-bagi makanannya kah? Ikut jaga parkirannya kah? Terserah. Anu bebe ulun tenaga kurang, duit. Duit gak ada, makanan. Yang penting khidmat kepada orang alim dan khidmat kepada ilmu. Kenapa? Karena agama akan terus berjaya. Orang masih akan bersujud kepada Allah. Orang selalu akan berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Islam akan jaya. Siapa yang membawa? Para orang-orang alim dan orang-orang yang punya ilmu. Ketika pian berkhidmat kepada mereka, pahalanya sama, pian juga dianggap orang yang ikut andil untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pak, coba lihat, coba pian perhatikan.

memperjuangkan agama. Loh, kita kan bukan orang alim, suruh ngajar gak bisa, suruh ceramah gak bisa, suruh mentafsiri Al-Quran gak bisa, menjelaskan hadis Nabi gak bisa, ngajak orang untuk sholat, ibadah, berbuat baik belum mampu. Nah, satu-satunya cara berarti pian khidmah. Gih, membantu, selalu senantiasa perhatian kepada urusan-urusan orang alim, terutama guru-guru pian. Pian berguru di mana? Pian ngaji sama siapa? Perhatikan, guru perlu apa? Ustaz perlu apa? Bib, apa yang perlu saya bantu? Nah, dia kalau punya anak, anaknya akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita kejar cuma dunia, walaupun pian banyak ibadah, belum tentu. Kenapa? Karena punya anak soleh itu nasib-nasiban, Pak. Tapi ketika pian khidmat kepada orang berilmu dan khidmat kepada ilmu, Allah kena yang ngaturkan. Bukan pian yang ngatur, tapi Allah. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau manusia belum menjadi orang baik tapi pengen punya anak yang baik, bukan ahli Al-Quran tapi pengen punya anak ahli Al-Quran, bukan orang alim tapi pengen punya anak alim, yang kedua yaitu kathratus sholat, banyakin sholat, paling kadang sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Sholat duha dikerjakan, sholat tahajud disempatkan, sholat qabliyah ba'diyah dilakukan, sholat hajat setiap hari dilakukan, Allah akan memberikan anugerah yang agung kepada anak keturunannya. Jadi orang soleh, tandanya orang soleh adalah orang yang menjaga sholat. Tanda orang soleh yaitu adalah orang yang selalu senantiasa memperbanyak sholat. Nah, tanda orang soleh kenapa? Karena Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika manusia mengerjakan sholat dengan baik, maka Allah akan mencegah dirinya, anaknya, keturunannya semuanya menjadi orang jahat. Artinya Allah akan jadikan dia anak keturunannya semua orang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang soleh, Pak. Dia sholat, pikir, sholat lagi, salam. Enggak ada capek-capeknya, enggak ada berhenti-hentinya. Jadi anaknya dia sampai ngomong, Pak, apa nak? Pian gak ada uyuh kan sholat terus ini? Ulun aja nang melihatnya aja ada uyuh. Pian gak ada uyuh. Buat apa pian? Ulun lihat pian ini sholat terus, enggak juga tambah sugih. Ulun lihat pian ini sholat terus. Kada juga menambah tabungan pian, aset pian, kekayaan pian, enggak juga. Untuk apa abah pian ini sholat? Maka abahnya menjawab, li ajlika ya ladi, aku memperbanyak sholat bukan karena apa-apa, aku sholat ini untukmu, supaya kamu mau jadi apa, bercita-cita apa, sampaikan oleh Allah. Orang tuanya kalau sekedar cari duit, enggak ibadah, jauh dari Allah, jauh dari majelis, enggak cinta ulama, enggak juga ahli sholat, walaupun orang tuanya kaya, jabatannya tinggi, anaknya enggak jadi apa-apa. Orang dulu, orang baharu, Pak, hidupnya di kampung. Penghasilannya tani, makannya pas-pasan, rumahnya gubuk, nulis gak bisa, Pak, apalagi baca. Tapi subhanallah, gih, dia soleh, punya anak, gak seperti anak sekarang. Sekarang kan gelarnya S1, gelarnya S2, punya anak 2 aja, ini pun pusing. Dulu orang dulu hari enggak sekolah, baca kadang enggak bisa, hidupnya

0: jauh di kampung. Anaknya bukan dua, anaknya bukan lima. Kalau punya anak berapa?
1: 10.
0: Oh. Orang bare ke punya anak berapa?
1: 12.
0: Ada yang punya anak 15. Saya masih menangis, ada orang tua. Tangga saya ada. Mantan RT saya. Kai, berapa anak pian? Anak ulun beb 14. Mati 5, 39. Wali songo. Coba. Hidup semua tuh. Punya rumah semua. Punya rumah semua anaknya. Anaknya beb yang bikin, tidak dapat warisan semua. Sekarang S1, S2 kadang sekolahnya tinggi. Otaknya pintar. Subhanallah. Rumah masih kontrak, Pak. Loh, kenapa? Karena kurang dekat dengan Allah. Orang bahari dulu coba. Tanyanya di mana-mana padahal baca aja enggak bisa. Nulis aja enggak bisa. Kontraknya di mana-mana, rumahnya besar, tanahnya itu berhektar-hektar. Padahal cuma di kampung dulu enggak bisa. Orang soleh akan menghasilkan kebesaran. Paham? Orang soleh akan menghasilkan kebesaran. Tapi belum tentu kebesaran menghasilkan kebesaran juga. Pejabat belum tentu punya anak pejabat juga. Orang kaya belum tentu punya anak kaya juga. Kalau perlu kekayaannya abahnya, bapaknya habis, dihabiskan bapak anaknya. Kalau dulu betul-betul kekayaannya sampai 7 turunan, Pak. Kalau sekarang ngalih. Kenapa? Orang soleh akan melahirkan kebesaran, tapi belum tentu kebesaran melahirkan kebesaran juga. Nah, karena itu jadilah orang-orang soleh. Duduk kampung, anaknya ke Samarinda, ada yang jadi bupati. Anaknya ke Samarinda, ada yang jadi wali kota. Anaknya ke Samarinda, ada yang jadi dokter randes, ada yang jadi pimpinan perusahaan, ada yang jadi ulama, ada yang jadi gubernur, macam-macam. Padahal bapaknya di kampung sana, bapaknya di desa. Lo gak bisa. Orang tua yang soleh akan melahirkan kebesaran, tapi belum tentu kebesaran melahirkan kebesaran. Itu mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh, anak-anak yang mulia dunia akhirat, anak-anak yang bakti kepada orang tua, sehingga bisa kita, anak kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktunya sudah habis, maka kita akan tutup pengajian malam hari ini di pembahasan bagaimana cara mendidik dan mempunyai anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hak anak kita hadiah anak yang bisa membuat bangga, membuat kita bahagia, membuat kita senang dunia maupun akhirat. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah enggak akan pernah merasa sendiri. Kenapa?

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji?

kekuatan di mana Tuhanmu yang maha kuasa, di mana besar, dan mohon ampun kepada

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Omak, ngalamak nih, beranai, tempeleng nih, bapak, kadang-kadang bagayalah. Kalau bina nangis, ngalamak nih anak siapa? Baru nangis bujuran, bahaya, pak. Bagaya. Mak, tolongnya anggur tadi, mana anggur? Ya Allah, harus nangis bujuran lah. Kada datang. Masya Allah, atong.
2: Allahu barakatuh.
3: Para bapak, Bu, hadirin, hadirat, jamaah sekalian, berhukumullah. Kita lanjut acara ketiga, yaitu ceramah agama atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh ayahanda kita, Habib Mustafa bin Habib Salih Al-Haddad. Dimohon dengan hormat nanti apabila di penghujung tausiah diminta untuk membacakan doa sekaligus. Kepada Habib dipersilakan dengan hormat. Allahumma salli wa sallim alaihi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'ala al-anami himamah wa anzala 'ala an-nabiyyil mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أما بعد. Yang saya hormati dan ulul muliakan para habaib, duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panakusu bidzikri, banyak mana habibnya nah, banyak mana terbagi amplop nenek Habib Muhammad Al-Habashi, Habib Abdul Al-Kaf, di samping ulun nih. Rokoknya Red Bull. Di kantongnya tuh bandakan. Habib Muhammad Al-Hinduan, Al-Habib Fauzi Al-Habashi. Masyaallah. Fauzi. Hah? Beb, tahu eh. Jangan berkelahi ya. Habib Goji Al-Habashi Al-Kab Habib Goji Beb wadai habis banyak mana nah. Kalau disurung ini nih. Ya kan? Al-Habib Firman Bahasyim banyak pernah habaib nah. Masya Allah luar biasa tu ya jua tu nah. Belang tu ya jua. Mana heh nah. Banyak pernah bagi duit amplop nih. Ya kan? Al-Habib Husain Asgab Ibrahim Al-Habashi. Ya ulun kadengar di mana orang ah. Ya kan? Hah? Oh ini kan, ini tampar nih. Ya kan? Banyak sekali habaib. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan ke majlis ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lulun kata kawan bayangkan selawas ceramah hanya ini yang banyak para habaibnya nah. Masya Allah, berkah luar biasa. Amin. Ini yang merupakan keberkahan daripada sahibul khod dan orang yang mengundang. Masya Allah, luar biasa. Para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru. Guru, guru Pak? Guru Jamaluddin. Namanya? Oh ya itu. Guru Jamaluddin. Asal guru. Babulu Dada Sidin. Ya kan? Dan doakan pada beliau panjang umur, sehat walafiat, amin. Yang tahu tampar nih. Ya. Dan guru-guru siapa lagi? Banyak guru-guru luar biasa, masya Allah. Kita doakan semuanya guru-guru para habaib, dan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan para pejabat pemerintah, bapak pejabat aparatur negara, bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing, bapak camat, bapak lurah yang alhamdulillah malam ini karena dengan hadir berdekatan, bapak pembakal, mana bakal mana? Ada, kada ada jua, nasib jua yang lainnya sudah jadi pembakal, kada mau hadir pulang. Nang dudi kada usah dipilih lagi ya. Nyapa ke kampung mana aja, napa ada kayak itu? Ya kan, bapak RT, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan olahraga, tokoh besi, tokoh kain, tokoh baju, tokoh plastik, beratan hadirin wal hadirat, duduk, duduk. Apa nih? Mahaur aja. Ya kan? Hadirin wal hadirat majlis hall yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia sahibul bait. Sahibul bait, bapak siapa tadi karannya? Bapak Rudin. Hah? Bapak Muslim. Di mana nang bujur? Ini Judin, ini Muslim. Bapak Muslim. Eh bujur ini, Pak. Nah, bibi siapa nang mundang enggak tahu orang ini apa? Ya kan? Bapak Muslim sekeluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin. Dan hal daripada ayah beliau yaitu Haji Syarifuddin bin Haji Sulaiman, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, amin. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan Allah min riyadil jannah, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kada dataranya. Sungguh Allah berikan nikmat kepada kita ini, Pak, adalah nikmat-nikmat yang paling sempurna. Nikmat yang paling agung Allah berikan kepada kita ketika kita berkumpul-kumpul semacam ini. Menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, mengenang daripada salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan kebaikan dan keberkahan daripada mereka, orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa gerang beb ciri-ciri orang soleh itu apa? Ya, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada yang patuh, Pak? Ulama dah benar, ya kan? Ya, beliau mengatakan di sini apa? Biar punya hendak tahu orang itu soleh keadaannya, ahli ibadah keadaannya, wali keadaannya, lihat di kenapa gawiannya hari-hari. Amunnya zikir, nah kayak beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau tuh di dalam zikir siang dan malam, suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Amunnya kada manfaat, sini kada duduk, padahal alim dok. Itu ciri orang alim, itu ciri orang soleh. Selalu dalam zikir siang dan malam, lisanuhu rabban bizikrillah, lisannya basah karena terlalu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang soleh, padahal sama aja baik buah manusia juga. Hei anak siapa ini? Anak lapas. Oh iya kak, eh bagaimana? Maaf lah, dengarlah ya Allah. Sinilah minta toh, masya Allah. Sini nak, kada bapaknya pulang pulih kada bapak. Kalau benar dikurangi orang, upload malah. Jangan. Orangnya di sini. Lem. Jangan. Ah, itu ciri-ciri orang yang apa beb? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tuh dalam zikir dan siang dan malam. Padahal sini siapa beb? Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani itu sama aja bae buelan kita juga. Manusia juga sidin. Cuma lain. Ngosidin manusia, kita ini lain. Nangangangangan ini. Lain. Iya kan? Sini itu menyambi ibadah karena Allah, menyebut zikir ikhlas karena Allah. Ada kita kadang-kadang berzikir
1: pengen dipuji orang. Sembahyang sholat pengen dipuji orang. Itu kita. Ya kan? Zikir siang dan malam. Ada kita kada siang malam mendiri orang. Itu kita. Makanya lain. Ada kawan disamakan. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Masyamal al-Madani itu buaya pernah sidin tu buaya pian makan sehari kalau dari makannya. Pian tahulah makan sebuting biji kurma aja. Sebiji kurma ni makan sidin satu aja. Coba bayangkan. Han, dok. Makannya sedikit. Kalau kita bang sedikit-sedikit makan. Coba lihat muha ibu-ibu.
5: Berkenal-berkenal muha yang
1: lo bulat no. Oh. Nah, apa menyasaruan tukang membantas makanan ya buat ibu-ibu ini. Coba aja lihat ini. Lama-lama gerakan dalam waktu. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Masyamal al-Madani, beliau itu gorengnya sedikit. Banyak nabi, banyak sholat tahajud, bangun tengah malam, istighfar, minta lawan Allah berdoa. Yang didoakan siapa, beb? Seberatkan kita yang didoakan. Nah, Allah maafir al-mu'minina wal muslimina. Seberatan kita dengan sidin. Kita tengah malam bangun, bekameh kuring pulang. Ya kita nih. Banyak kita nih potongannya nak kayak ini ya boleh bahari. Boleh bahari kayak ini gini aja kada kemajuan. Sidin tuh, Pak, Bu, biar tahulah salah sunnahnya jadi ribuan rakaat. Salah sunnahnya belum lagi nang wajib. Kita sakit gigi sedikit di jaga masjid koler. Buan mana, Beb? Buan mana, Beb? Lingkar Selatan. Ini mana ngarannya? Mantuil. Sama ya juga. Ya kan? Sakit gigi sedikit aja ke masjid koler. Namanya pinggang sakit ke masjid koler. Sembahyang yang wajib tuh ditinggal. Nang mimpi jadi yang soleh lah. Darapan. Jauh. Sini tuh mana sama aja. Itu ya Rasulullah SAW. Nabi itu basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya Rasulullah. Ya mereka orang soleh. Sama aja Pak. Sini tuh ibadah karena Allah. Sembahyang karena Allah. Makanya orangnya dermawan benar-benar. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Sambal al-Madani itu Pak punya ada tamu. Beliau datang ke rumahnya diberi makanan sendiri. Masya Allah disenangkan, digembirakan orang itu nak. Supaya orang nak bulik dari rumah sini itu gembira, senang. Itu memanglah ciri-ciri orang soleh ketujuh menyenangkan orang. Di antaranya apa lagi ciri-ciri orang soleh itu, Beb? Pemaaf. Kenapa? Karena sifat pemaaf itu adalah sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Wa yafu anil dami idha kana fi haqihi wa sababih. Jurlah, pahamlah. Terdepan. Wa yafu anil dami idha kana fi haqihi wa sababih. Rasulullah SAW, beliau itu orangnya pemaaf. Itu orang soleh. Coba lihat, adalah orang soleh mulai sambat ke orang melawan. Ada. Coba, Rasulullah dilempari kotoran otak. Lillahi Rasulullah. Ya kan? Waktu Taif mendoakan Nabi Muhammad mudah orang itu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba kita. Mbah, bakal lahir itu, Bang. Asli, apalagi muha-muha yang serem-serem kayak ini. Ya, ini muhanya serem beratan ban mentuil nih. Sebelah kanan tuh serem lagi lah deh. Makanya kenapa jadi orang tuh harus pemurah, dermawan, ketujuh memaafkan orang. Biar jadinya orang nyambati kita salah kada apa-apa juga orang sambati ke apa behimat kami biar aja. Biar aja. Ya kan ada aja tanggung jawabnya di akhirat. Dosa kita teka orang. Kita sambati orang. Dosa kita teka orang. Biar aja. Bapak kita mengurusi orang. Mati itu masing-masing juga. Lain anak malu. Nah, walaupun. Amal hukum. Amal mu. Amal lolo. Kue. Baini. Wabaina. Nafsi. One by one. Bahasa Inggrisnya. Bahasa mentuil. Bapak. Masing-masing kita tanggung jawab jualan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kan yang berbuat tanggung jawabkan Allah. Banyak orang soleh itu kada ada intinya minta lawan Allah, berdoa, sembahyang, salat. Kenapa, Beb? Pengin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang soleh. Makanya kita manusia ini wajib menghormati mereka para orang-orang yang soleh. Coba bayangkan. Padahal kita napa, Beb? Patuh ada lawan sidin. Ada yang patuh ah, lawan sidin. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Masyamal al-Madani, ada yang pernah terdapatkah? Ada. yang mengundang kita hadir ke sini Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samal al-Madani. Beliau
4: masyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Yang mengundang kita hadir ke sini nina Sidin, hakikatnya Sidin yang mengundang.
4: Masyaallah, kada gampangan, Pak. Kada gampangan. Hormati orang soleh itu sayangi. Jangan disambati kita mungul, kada bisa napa-napa orang soleh disambati. Ya Allah ya Karim. Kada usah. Amunnya kada ketuju tu, kada sahadir nai, kada sedatang, kada sabaca manakib, kada sahadir hol, kada usah kan nai. Amunnya kada ketuju lawan hol, kada sahadir kan nai.
1: Napa orang ruginya? Kada rugi kada. Penduduk sini dijulungi wadai, makan, boleh. Nah, tasnya kada ganal tadi. Isinya makanan, nasi deh. Yang abang tu apa tas apa tu kenapa nato? Tuh roti banyak barang lah nasi dibungkus berapa botol nato? Sengaja aja mana ibu-ibu ini dari mana-mana buat tak pastinya kena ganal.
4: Ya alhamdulillah aja syukur ini nai. Napa nang ibu? Ini kadang-kadang lawan hal kadang-kadang ujuk, ini kadang-kadang ujuk.
1: Punya kadang-kadang ujuk, tu kalau sehati harus menyambati orang nai. Ya apa? Tak perlu menyambati hal kalau menyambati kaya kena ya mati juga. Bapak, Habib Ani Solo tu bahaya pernah. Pian lu berapa kali mengisahkan nih Habib Ani Solo. Lu mengisahkan mana mencok Habib. Yang dia bisa Habib. Lu belum minum lagi belum makan. Dia habis makan dulu Habib nih. Bapak. Habib Ani Solo tu bahaya. Habib Ani Solo tu orang apa yang pemurah benar. Murah senyum sini tu bahaya. Bujur. Tu orang soleh itu tu ada orang soleh perangutan. Abu, ada ke Abu?
4: Ada.
1: Ada. Mana orang soleh perangutan? Lain orang soleh punya perangutan tu orang salah. Mana orang soleh perangutan? Ada. Orang soleh tu murah senyum. Ya kan? Jadi menyada guru, menyada Habib perangutan tu perlu dilakukan dok. Apalagi Habib ada guru kan dah ngangang aja perangutan. Mursugi perangutan masih lumayan lagi duitnya banyak. Miskin perangutan. Apa yang diandalkan? Sudah miskin kerana miskin orang perangutan. Pulang siapa yang ketujuh orang? Mengerikan. Mbak. Panis Solo tu orangnya tawadu benar zuhud waro masa Allah ya kan sidin tu bae pernah satu saat didatangi orang nang kada ketujuh lawan hall tetangganya kada ketujuh lawan hall datang ke rumah Habib Anis mengiyo Habib Anis kin kada badap lalu ya kan datang assalamualaikum rumah Habib Anis assalamualaikum Anis masa Allah ni orang kada badap kayak ini nih mengiyo guru kayak itu tuh. Lo bayar pernah keluar rumah berkendaraan ni orang
4: mos
1: kurang ajar benar mos tu bahasa Inggris artinya pisang sama emang ya lo pisang sang bapak ya kurang ajar benar kalau baca pelan ya mudahan aja baru ke sungai aja lo sekalinya kada aja kada kabul juga. Ada boleh itu. Ini tetangganya Hebanis nih Pak, orang kada ketujuh lawan hol, karena orang kada ketujuh lawan hol tuh itu eh. Ya kan menyambat Hebanis Panis kena Anis. Ya Anis.
4: Assalamualaikum.
1: Hebanis orang tobat tuh. Orang soleh orang wali. Ya kan? Nah disambut oleh Hebanis, masyaallah ahlan wa sahlan marhaban. Masyaallah dari mana pian nurun pepe anak tadi dari rumah ni saya dari rumah tadi. Ulun ini ke sini ada perlunya lawan pian. Kenapa aja Sidin? Ada perlunya lawan pian. Kayak ini aja sudah pian kena lecak-lecak. Anu je sini, madakan hall, beka dosa gitu. Jadi orang nak kena ketujuan hall tadi, beka dosa gitu, madakan hall tu kena dosa gitu. Doanya yang kena sampai jujur. Kemana lim? Alam mulik. Lim? Tampar nih. Ya kan? Ya kan? Baik. Hah? Aman. Muslimnya mana? Yang mana? Oh itu kah? Beranai mulai tadi kenapa buahnya nih? Aroh Habib dibungulin. Boleh balik? Ya kan? Jadi dia orang tadi, ini saya ulun ini saya ada perlunya lampian ke sini. Kenapa? Kada usah lagi, biar ulun madahi benar lampian biar. Masya Allah, hebanis dibadahi. Kada usah lagi, biar madahkan hol-hol itu. Kada usah lagi, sininya dah sampai juruannya biar. Doa hal tak kena sampai ya. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan yang hidup yang meninggal itu akan binasa. Kok bisa seperti itu wahai Rasulullah? Siapa yang mendoakan yang meninggal kalau bukan yang hidup? Masya Allah. Ini orang madahilan ahadah. Saya manis nabanis. tidak usah lagi mengadakan haul. Oh, jadi panis. Nini mau dikeluarkan hadis Al-Qur'an jangan paham juga. Boleh kan haul jangan betul juga. Mau dikeluarkan hadis Al-Qur'an jangan paham juga nini. Kain itu sudah aja. Dan daripada ribut mengurusi urusan haul, haul, haul, melarang orang haul, haul, haul, baik penjualan aja naik. Berjualan jalan naik bel, karena orang hatinya ni karas nali hebat. Kalau orang hati karas ni nari, ya kan? Ada, benar ya. Padahal hatinya bujur jual aja, bujur jual kalinya. Ya kan? Pulik ringkas cerita pulik ke rumah, menetangi bininya. Hey, bini kok? Ulun tadi ke ada Anis doh. Pada hia Anis tu kadu sah jalan lagi madangan hol hol. Jadi jadi apa? Daripada ribut urusan hol, baik berjualan je. Jadi jadi bininya bujur jual aja. Kayak apa kalau kita berjualan? Siap jalan. Ah, mulai dah. Ya pas acara hol Anis Sabul Maulid. Masya Allah ini tetangganya yang kena berjualan hol tadi baik berjualan. Berjualan. Berjualan baso min ayam ayam. Subhanallah. Ya kan? Karena sampai setengah hari berjualan mie ayam dan baksonya payu habis laris manis. Masya Allah. Menghitung duit banyak benar. Nah, pakai mesin cuci menghitung. Hancur bapak ini. Ya kan? Bapak. Ya kan? Lalu sehari dua hari tutung hol habis tiga hari datang pulang ke rumah Habib Anis. Assalamualaikum Habib Anis. Biar masya Allah. Asalnya ngeo Anis. Wah ini balik sudah. Ya kan? Assalamualaikum Habib Anis. Waalaikumsalam. Ulun BP hati ke rumah pian ni BP. Ulun ada usulan BP lalu pian. Ngapa di sini? BP kalau kawan BP hol Habib Ali. Setiap tahun kita adakan tiga kali. Bingung Habib Anis. Setahun tiga kali kalau kawa BP kita madakan dia. Tertawa Haib Anis. Kenapa je Haib Anis? Ya ulun BP disuruh pian berjualan. Ulun waktu hol Haib Ali berjualan BP. Alhamdulillah BP. Kada sampai setengah hari jualan ulun payu. Makanya ulun menyuruh pian menyakawa hol Haib Ali setahun tiga kali. Nah. Nah. Tuh. Makanya jangan menyambati. Menyakada ketujuh kalau sahatir. Nah. Ini. Ya kan, mereka tu hadir hal kita semuanya hadir hal ni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ulun yakin hati pian semua ni hadir karena Allah. Amin. Iya, paling yang karena makanan kalau dihitungi. Paling nang sebelah kiri ulun ini. Bapak, ya baja ben sorong ini jawab di muka ni. Menyangan dah semenit habis. Percaya aja. Ini aneh ben urusan makan ben nomor satu. Ya lah, tapi mun di sini mun di undangan, tapi mun ke rumah ulun bah ada. Oh, makanya ulun ketujuh di rumah tu menyada tamu bebinian. Paling ketujuh dah. Kenapa bib tamu bebinian mun datang ke rumah ulun tu baik pender cerocot ja. Bebender sorongi ja makan kada pati mau ama, kada pati mau makan. Bebinian ne. Ha, cerocot. Ini bibi sama bebe ulun ke pasar bibi sama lawan laki ulun tu bebe ngalebana bebe ini kenapa kada paham jo bebe ulun padahal bebe sini tu ketujuh bebe lawan makan ulun tu makan sama lawan kada mau jual bebe mamba prajuan bebe orang ngabe bebe nyarikan orang bebe dolar Fatihah. Bapak, sorongi jawab deh makanan kata apa ti mau? Tu babinian lain pada lakian gue, mon lakian, papan derek kan mutu montungnya, bib aja main bib aku, bib bisa balap bib ang, ang, nama apa kah? Mbak kawan kawannya mantas bener, iya lakian ini nak lagi saya lagi, ya kan? Nih asli ini rencak belum rumah ulun, mbak kawan kawannya tu nggak mau habis jawab deh. Jangan kamu kayaknya ke rumahnya kosong pergi ke kawan kan usah. Bapak pernah kejadian baik gue bujur di TKP tempat kejadian perkara di mana bib rumah ulun ada ban semalam biar ulun nukar wadai modal gue 200 ribu nukar aro ada tamu orang banjar sini juga rumah ulun dua buah mobil ke rumah gue sebuah mobil isinya kekanakan berada ya Allah nasib ya jalan nenek bubuhan parastamol paramik tumbulan panadol. Mbah, tahun bulan ngerumah yang pernah assalamualaikum, ibun salam masuk. Bulan ini ibun salam masuk. Ada nak ada salaman tu? Oh, dia bulan belakang. Waalaikum, ibun salam masuk. Ipa ke rumah ulun bay. Toples banyak dia di rumah ni tak? Ya, modal 200 ribu ulun nukar. Ah, bata bender bender bender kekanakan. Bay, kita bulan bay lah. Serahup serah. Bati kantong. Bay, bulan serahup. Bay, sebiji bulan kena tertinggal. Ini lemati ulun tamu kerampok kah? Mbak bang, enggak ini bang sudah kan awal ya, mbak bang. Iya. Amba. Ulik baik ben asli ben bakalan ulun toples habis seberatan ben kada bisa lagi. Habis lalu munjuran ben. Arah salaman, salaman memberi duit elan ulun salaman habis makasih belah berarti 10.000 buat kada. Habis belah 20.000 buat dengan tong barang ini palar-palar. Karena ini namanya kisah lah tapi munjuran lah. Ken tampar nih. Ya kan? 5.000 ada juga yang memberi kurang ancar benar 5.000 memberi Habib. Pin kira Habib itu tukang parkir kah? 5.000 hibak bae kantong ulun buahnya bulik ulun hitungi duitnya. Kolehan berapa? 90.000. Bermodal 200 kolehan 90 110.000 tekor. Ulun mulai itu sampai wene kada handak lagi punya ada tamu di rumah toples ulun masukkan ke dalam. Oleh enggak ini urusan makan aja kawan kada karena Allah kada cuma hanya karena Allah insyaallah dan boleh dari majlis mendapat pahala yang ganjaran yang ganal amin ya rabbal alamin itu karena Allah apa-apa itu karena Allah punya karena Allah ini nyaman bae bujuran karena Allah itu nyaman ada kisah ulun nang mengisahkan nyampain hafal ya karena syukur ya ada kisah guru bisi santri dua ekong bisi murid dua ekong ngarannya Ali lawan Umar. Ali lawan Umar apa jangan Ali ngarannya Ali lawan Umar si Ali ini bae bisi kabon bae bisi kabon singkong bin gumbili alias Jawa ujar orang Jawa itu telo reona orang Jawa itu telo jenenge lengono ya menong ini ha Ali ini menanam pohon singkong gumbili bin Jawa alias telo ditanam subhanallah berapa hari kemudian lawas kelawasan Ali ini sungsung ke kapur tulak ke kapur ya kah melihat di singkongnya ternyata singkongnya bagus-bagus buahnya ditariklah diambil singkong itu dipanen setelah dipanen itu singkong diperhatikan bujur-bujur setelah dipanen itu singkong si Ali ini ingat lawan guru oh tabarrukan andak menunjuki guru ulun ya ha tabarrukan pengin berkahkan sidin aja ulun andak menunjuki sidin gumbili singkong bin Jawa. Ya, nah ringkas cerita singkong gumbili tadi dibawa ke rumah guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru, ulun guru hendak memberi hadiah lawan pian guru gumbili. Hanyar guru memotik ulun gumbilinya. Oh iya kah? Bah, jangan banani kalau li Enggih guru alhamdulillah hadiah kesan pian guru diambil itu gumbili lawan guru dibawa ke dalam. Bapak dari si guru ni lawan bininya. Oh bini kok. Ni Ali datang nah hamba gumbili. Kayak apa kalau Ali ini kita unjuki hadiah? Eh siap. Babang, kenapa diunjuki? Ileh, kenapa leh diunjuki leh? Oh, ada semalam, 10 hari yang lalu, kita diberi orang kambing. Kayak apa kalau kambing ini kita unjuk lawan Ali? Ini kenapa? Diambil kambing itu, diunjuk lawan Ali. Ali datang membawa gumbili bulik yang dibawa kambing. Ya kak, gembira Ali luar biasa, Masya Allah. Bulik si Ali sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar. Lalu menegur si Umar ini. Assalamualaikum, Lek. Assalamualaikum. Dari mana kamu, Lek? Ulun dari rumah guru. Ali pede benar sudah. Bawa kambing. Tahu lah pede. Panjang dahi. Nah, percaya diri. Ya kan? Ali ini percaya diri sudah. Kenapa? Dapat kambing. Dari mana kamu, Lek? Ulun dari wadah guru. Kambing tuh bang. Diberi guru. Kenapa jadi diberi guru? Ulun membawakan sidin gumbili. Diberi sidin kambing. Membawa gumbili. Kawada guru. Bulik ulun dijulungi sidin kambing. Lalu si Umar ni babike. Si Umar ni babike. Oh, si Umar ni nih. Kalau si Ali ni jadakan kawada guru. Membawa gumbili. Bulik membawa kambing. Kayak apa kalau ulun membawa durian? Durian larang, gumbili 4.000 sekilo. Durian larang, 90.000 Serawi, harga negara-negara itu.

duriannya. Ya, dibawa kepada guru. Assalamualaikum guru. Gurunya belum berbendera apa-apa lagi. Lalu si Umar, guru, ya Allah, guru ya durian, durian, guru ya harak. Durian nyaman, guru ya duriannya nih, guru ya durian. Kada bertahan lagi, guru ya manis, guru ya duriannya nih, durian kasuman, guru ya. Bakar tahu ya. Durian kasuman, durian harak nih, guru ya nyaman, biar guru ya. Diambil lewat guru durian tuh, dibawa ke dalam rumah. Berbendera pulang lalu si bini. Eh, Omi Niko. Nena, ada si Ali, si Umar. Umar datang membawa durian harap pada Ali tadi. Hah, Ali mau memilih. Si Umar membawa durian. Kayapa kalau Ali ke Umar ini kita unjuki hadiah juga. Siap. Kita unjuki hadiah. Siap. Tapi berpikir pulang, kenapa pulang diunjuki? Kambing sudah kada ada lagi diunjuki. Jadi jadi guru tadi kayapa kalau membeli berian Ali tadi kita unjuki ya? Kayak apa lo gembili berat ane kita unjuk tadi dibungkuslah lawan guru gembili tadi dijulungi lawan Umar. Masa Umar sakit hati berumar orang anjir mana guru ini jah. Ini jangan-jangan gembili yang dikisahkan Ali tadi di jalannya di ujungan ulun jah. Masa Allah Ali datang membawa gembili bulik membawa kambing si Umar karena kada ikhlas bukan karena Allah datang kepada guru membawa durian yang dibawa gembilinya Ali. Makana lillahi yaqin wa makana lilairillahi yanhadib. Seseorang kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman, tetapi seseorang kalau bukan karena Allah maka akan kandas di tengah jalan. Itu juga kita ketika kita hadir hol karena Allah, insya Allah setiap langkah kita 100 pahala kita dapat. Amin. Itu ada lagi kisah nenek nih Tuhan. Yang Tuhan ini nenek. Mana ada nenek Anom? Neneknya ini Tuhan apa ya? Jam berapa? Ulun bae belum makan tahu kah? Biar nyaman bae. Ngawal tadi watai dapat. Ulun ngalai dimakani ulun nak bawarung tadi mau kali warung supan. Kada dimakani lawan mat-mat tu mat. Yang tahu mat. Muslimnya di sana mat di sana. Matlim Ahmad lah Muslim Matlim ya ada kisah nenek ini baik Tuhan gue nenek ini Tuhan yang Tuhan ini ya nenek tadi neneknya ini Tuhan bayangkan kan siapa punya nenek Tuhan neneknya ini Tuhan ulun sambil mengingatkan benar nenek ini Tuhan subhanallah nenek ini baik gue hendak benar sedih dulu haji. Handak benar tulang haji. Ya, kayak kemarin semalam nih. Saudara-saudara kita banyak nang bulikan. Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini insya Allah kawan melaksanakan haji. Pian semua yang hadir di sini ataupun yang kada hadir, yang niat handak berhaji umroh, mudah-mudahan tulang haji umroh. Amin. Seberatan. Amin. Asalkan Mbak. Iya, gitu. Bayar. Ya kada bayar kalau dari Bapak. Bapak. Ya kan, satu ketika nenek ini keluar daripada rumah ke kertak. Sampai di kertak, ternyata nenek ini disarepet mobil. Mobilnya menyerempet nenek. Nek, pada terbalik. Nenek disarepet mobil. Mobil menyerempet nenek, kayak apa? Neneknya disarepet mobil, ya bujur. Neneknya diserempet mobil. Gugur sini nenek. Gugur. Lalu yang menyerempet tadi singgah. Singgah turun. Lalu dipadahi nenek-nenek. Bahaji, kada apa-apa kah pian bahaji? Adakah yang luka pian? Punya ada yang luka kena ke dokter? Biar ulun yang membiayai perawatan pian haji bahaji. Jadi jar buah jar nenek tadi. Oh nah. Jangan kia ulun haji. Jangan. Ulun belum bahaji lagi. Itu dulu mun wahin ni. Sanya sekali bahaji kada dikira orang haji sarik. Ada aja nang itu di mana mantuil. Oh, ulun ni bahaji sudah tahu kah kopiah dilarang nukar tahu kah? Tahu waktu 7 kali. Ada berapa nang 10 kali tahu waktu? 7 tahu kah? Mau bumamai rasa tuntungan sini. Gara-gara kada dikira haji ni sarik. Itu arannya lain karena Allah. Lain pengen dipuji orang arannya itu. Banyak juga orang itu. Bapak, iya kan? Lalu si nenek tadi, aku belum berhaji. Jangan dikira haji. Subhanallah, lupanya hati orang nang menyerempet lagi terbuka bilanya buah. Terbuka bilanya hatinya. Kenapa? Menyambat nenek tadi. Nek, sudah, kayak ini sudah. Pian selain perawatan di dokter, ulun jamin. Ulun tulak akan pian ke haji. Masya Allah.

0: Haji. Alhamdulillah.
1: Pian mau nyandak.
0: Orang ada menyuruh.
1: Pian mau nyandak. Tolak Haji.
0: Ya. Insya Allah. Mau nyambrangkan kertak. Jangan berlihatan lagi. Insya Allah. Kabul kurang Haji. Lawan kurang kekuburan sekalian. Bang mati. Nah. Tuh. Ya, jadi capkan di hati kita baik-baik. Ya kan, sini tuh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena sebab taatnya sini lawan kuitannya. Masya Allah, Bu. Pak, hati-hati melawan kuitannya, hati-hati. Omak. Ngalamak nih. Berani. Tempeleng nih. Bapak. Kadang-kadang bagayalah. Kalau bina nangis, nang lamak ni anak siapa? Baru nangis bujuran, bahaya, bang. Kadang-kadang bagaya aja, bagaya. Mak, tolongnya anggur, tadi mana anggur? Ya Allah, baru nangis bujuran, nah. Kadang-kadang datang, eh. Masya Allah, tong, atong. Baru nangis bujuran, kadang-kadang pintar lah, kadang-kadang. Tunggu lalina mengibrik bapal. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang datang. Ada apa bagaya aja tong eh. Bagaya aja tong lah. Ya Allah. Julungi gulaan anggur, julungi anggur lapal, julungi. Baru nangis bujuran. Nini tong datang. Nata anggur pintar nana. Julungi. Nah, Masya Allah. Udah. Kadang-kadang bagaya aja telah. Ayo kadang-kadang jadi lagi. Nah, haro namok nana nangis. Sabar tiga buah semalam nini. Baru. Nah, biarkan si aja. Kadang-kadang. Ya, pada hati-hati minta hati-hati. Gulalina mengibit bapak lah deh. Tidak. Ampun, alhamdulillah, ampun. Tidak. Tang, julungi duit, ada duit kan? Duit, ada kan duit? Julungi. Tidak. Habis duit dah. Julungi. Nah. Cepat. Nah, ya. Nah, mai. Duit, nah. Di minggu tiba, nah duitnya. Lah, kenapa? Nah. Oler. Lah. Jadi sesuatu nih kalau karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapat ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Asmal al-Madani nih, Pak. Orang yang taat. Orang yang tak terakan. Aduh. Oh. Terakan. Beliau Harun. Sama kayak di semalam ulun di batu licin kayak itu juga apa ya semalam. Anakan di muka ulun sari Harun menangis. Ini gak ada ampih dah. Mana tadi alhamdulillah ampih. Harun anak siapa tuh dia? Hah? Muslim juga kah? Jodin juga kah? Baharoh. Selamat nenek. Banyak korban. Ya kan? Ah, beliau itu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Asmal al-Madani. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada kuitannya. Ya kah? Wah, taat benar lawan kuitan si itu baik. Sayang benar lawan kuitan. Makanya hati-hati buai Pak Ebu, Bu, dengarkan. Hati-hati lawan kuitan, hati-hati. Surga pian tuh ya di rumah kuitan tuh nah. Doakan kuitan tuh. Hidup kah, meninggal kah kuitan tuh doakan. Sudah meninggal bebe kuitan ulun. Jauh bebe kada kawa ziarah. Ini kadang-kadang ziarah. Ke sana wali 5, wali 9, wali 7, wali 8.5. Ke mana-mana ziarah. Kubur kuitan kada diziarahi. Ada jua nang kayak itu belatungnya tinggi-tinggi, dilihatkannya aja kada boleh kayak itu ketulahan. Hei. Mendak berkah tuh kuitan tuh ziarahi. Biar sudah meninggal jauh bebe ulun, bebe jarang ulun ke wadah kuitan ulun ziarah. Maghrib isya bacakan yasin tahlil bu cucul dupa pentolan dupa lah bu ya cucul dupa bu yang basap tuh nabu itu dupa ngarannya bu yang punya asapnya kurang kencang rumah pian cucul ulun madahi bener eh bapak ya amin cucul cucul ibas minam oler bener amin lawan guru lawan kiai lawan ustaz lawan habib masya Allah tuh undur nak kesalaman lawan kuitan ada lah itulah ada lawan habib lawan guru lawan ustaz lawan
1: doa yang kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita tulur haka lawan kuitan. Salasun ya salasun la tustajab da'watukum. Tiga hal, tiga perkara ketika kita minta berdoa kepada Allah, doa kita kada dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara tiga itu huququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Coba lihat beliau, Al Habib Umar bin Mu'ad Al-Attas, Jakarta, Jalilitan, Condet. Ulun mun ziarah ke Jakarta pasti ulun ziarah wadah Sidin. Sidin tuh Pak, mohon maaf gue, sampai kemana pun kuitannya digendong, dibawa kuitannya, hanya kemana? Masya Allah, Habib Taufik bin Abdul Ghadir, sedap Pasuruan, taatnya lawan kuitannya, baktinya lawan kuitannya luar biasa. Pernah suatu saat beliau tuh diundang orang, belum lagi ceramah, ditelepon ibunya garing, langsung bulik. Masya Allah, cuma wah ini menyakitkan itu. Hanya nak ceramah, dia baru kuitannya, hadang lu ceramah belum, apa belum di rumah lagi. Itu kita. Eh sini enggak, makanya nama beb. Ya kan, belajarnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita belajar daripada sifat akhlak mulia mereka pada orang-orang yang saleh. Al Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bertanya, "Ayyu julasa ina khair?" Siapa orang baik itu ya Rasulullah? Orang baik itu madzakaratun billah ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zada fi ilmikum mantiqah, menambahkan ilmu-ilmu yang manfaat kepada kita. Iya siapa beb? Ya orang wali, orang soleh toh. Mandak di rumah gambar orang wali, gambar orang soleh, gambar ulun gandak. Nasib karena anak sakit hati, mana ulun kadang-kadang masuk rumah orang ni gambar ulun kada bah. Ni bang orang kada diaku ini enggak ini bang. Anu bebe alhamdulillah ada jua orang nang bedaktif ulun bebe sama jelawas mandak gambar wadah pian di rumah ulun ni bebe alhamdulillah cacak kada bay barak lagi nya. Kurang ajar benar. Mululu. Anda di rumah seseorang tu pak, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Pian cinta lawan guru, lawan habaib, lawan orang soleh, insyaallah pian punya meninggal dunia dikumpulkan lawan sidin di surga, amin. Itu ya bermodal cinta aja saudara nai. Yalah sayang, mau cinta modal nah. Itu aja sudah. Padang alih enggak ada pian. Yalah pandang memandang orang-orang soleh itu bahala pengambian, tapi jangan dicengangi itu berkelahian ngarannya. Jangan. Nah, inilah tujuan kita hadir hal-hal semacam ini. Kenapa? Agar kita bisa menjadikan perubahan lawan diri kita. Ya kak, yang kita asalnya kada pernah berzikir, berzikirnya sedikit, pulang dari hal, mulik dari hal, zikirnya banyak, selawatnya banyak, solatnya sunnahnya bertambah, sampai lagi solat wajib kada pernah ditinggal, apalagi solat berjamaah kada pernah ditinggal. Itu ngarannya manfaatnya luar biasa. Makanya orang soleh tuli nafil ummah, memberi manfaat buat umat. Kenapa? Karena yang diajarkan semuanya kebaikan dan keberkahan yang kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka orang-orang yang saleh, dan insyaallah kita mudah-mudahan masuk surga bersama dengan mereka orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha, minta duit. Malafa minkum. Ya Rasul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya baninya, wahai anak, ta'allamul ilmu, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'buhu haqqah, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'atan, hal di dunia akbah min syekhun jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baninya, wahai anak-anakku, Idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.
1: Yang malam mencari duit segan anak bini, mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur, nang dapat kita ni napa, kita ni dapat napa gerak, kita ni dapat napa, becari sudah luput, nang haram kita pokok, korupsi kita takut, sudah, nyata ada siksaan di kubur, mbah itu pulang hadang, hadang anak malam jumat, barang baca Yasin, malam

pada dibari. Nah oleh karena itu bari i duit, bari i anak. Kesian kita, kesian anak, kesian kita, kesian bini. Pikirkan jika pikirkan.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
4: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustadz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
3: Walau dolim, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca.
3: Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
5: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Maka saya mesti

0: dari semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
3: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: Tur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: Summa rji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: Walaqad

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: yashkurun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
0: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin.
1: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: يَدْعُونَ.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: قُلْ أَرَى

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allah

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri. Gimana?
0: Makanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika rukuk, mengerti yang dibaca. Ketika sujud, paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikrar kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah, itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khatana. Ya kalau ma'anta bainal masyriti, Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum dengan di masjid makan segala macam, sampai ke rumah hati ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena yang sembahyang aku sendiri warung dari makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa lindang nggak kau jadi barangan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacap menitimba situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ya kan. Kerusakan.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Asing aja batal kok, tinggal rukuknya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum ya tidak. Nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke ya tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mereka itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam. Tapi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi. Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat,

0: umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat. Jangan kau putus asa. Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca. Waladhalin, amin. Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz. Cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama, kul-huallah. Rakat kedua, kul-huallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
1: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Kenapa saya mesti wudu?

0: aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.
2: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib selamat yang terahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, hadir dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah dan disertai dilanjutkan dengan kajian taklim. Pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan, pengasuh Ponpes Tanzilul Hakim di Bengkuring, dan insyaallah beliau akan menyampaikan kajian tentang fikih, yakni fikih ibadah kurban, yakni insyaallah merupakan sunnah Nabi ketika datangnya hari raya Idul Adha, yakni hari raya Idul Kurban. Tak lupa untuk kita berikan itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وقربته ثم إلى روحه الشيخ حسن البصري والشيخ جنيدي البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الكريم السمان المدني وسان صيب سمة الدرار الحبيب علي بن محمد بن سلابسي رضي الله تعالى ثم مولانا الشيخ محمد أرشد عبد الله البنجري ثم شيخنا المعلمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'iluma wa ta'ilima wa tadhakura wa tadhkira wa nafala intifa wal-ifadata wal-istifada wal-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatal rasulih wa dua ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa btiqa wajillahi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udbika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'atin la yustajabu laha amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid Islamic Center Samarinda, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk memutala'ahi, memuzakarahi, mempelajari, mendengarkan, serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah akan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu untuk mengetahui perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, dosa guru-guru kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita keluasan rezeki, kemudahan segala perkara, perlindungan segala perkara dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang berkat hadir duduk mendengarkan di dalam majlis ilmu agama, kelak Allah muwafatkan kita serta keluarga kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki daripada satu bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya sebagaimana di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin asr, 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Di 10 awal daripada bulan Zulhijjah kita akan menemui ada satu hari yang dikenal dengan hari Arafah. Di hari Arafah termasuk waktu di mana doa diistijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu ada beberapa hadis Nabi SAW tentang keistimewaan daripada hari Arafah, sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam kitab Matja'ur Rabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma yaumal Arafah." Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, 9 Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, 1 tahun yang telah lalu. Ulun pernah mendengar ceramah dari almarhum guru mulia Guru Bakri Gambut Jarsidin ketika menjelaskan hadis masalah puasa Arafah. Artinya ketika orang berpuasa Arafah, Allah mengampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Ujar Sidin, puasa Arafah salah satu jaminan untuk hidup 1 tahun lagi, ujar Sidin. Karena kayak apa hendak diampuni mun orangnya meninggal. Jadi kalau hendak ada jaminan 1 tahun lagi hidup, maka jangan sampai lupa berpuasa 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kemudian yang kedua, kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah atau yang dikenal dengan Idul Adha atau Yauman Nahr, hari menyembelih. Ibadah kurban termasuk syiar-syiar Islam, termasuk daripada syiar agama, syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami baik-baik, apa anjuran Rasulullah dan apa ancaman Rasulullah bagi orang yang berkurban dan tidak berkurban. Yang pertama, anjuran Rasulullah tentang berkurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa hadis kita ambil beberapa saja. Kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap 1 bulu itu dihitung kebaikan. 1 bulu 1 kebaikan dari hewan kurban yang kita sembelih itu. Makanya bila bercari kambing, usahakan nang sekiranya bulunya tuh labet. Jadi makin labat itu bulu, makin banyak itu bulu, maka hitungan 1 bulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 kebaikan bagi orang yang berkurban dengan hewan tersebut. Kemudian lagi Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami." Tidak ada amal yang paling afdol yang dikerjakan oleh seseorang pada 10 Zulhijjah melainkan menumpahkan daripada darah. Ini anjuran Rasulullah, targib Rasulullah untuk kita berkurban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12 atau 13 pada hari Tasyrik. Adapun ancaman Rasulullah bagi yang tidak berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, siapa yang diberikan Allah kemampuan, ada kemampuan dalam bentuk finansialnya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Sampean pahami mak hadis ini baik-baik. Nabi mengatakan jangan dekati masjid kami. Itu ancaman yang kalau didengar sahabat sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh sahabat Nabi, maka tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sahabat Nabi itu kalau mau bertemu Rasulullah, mau berjumpa dengan Rasulullah, mau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyak waktu Rasulullah di masjid. Ketika ancaman itu dikatakan jangan dekati masjid kami gara-gara tidak berkurban karena mempunyai kemampuan, itu hal yang paling ditakutkan oleh sahabat. Kalau kita mungkin pian kada dibolehkan sembahyang di Islamik, masih kawa ke Darun Nikmah. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan, masih kawa ke Masjid Raya. Di Islamik kada dibolehkan, Darun Nikmah kada dibolehkan,
1: masjid raya kada dibolehkan, masih kawa kal ma'ruf. Sesamarinda pian di backlist di masjid, kawa masih ketenggarong. Sesamarinda setenggarong pian di backlist kada boleh masuk masjid, kawa ke Balikpapan. Masih kawa masuk masjid. Kenapa? Masjidnya banyak. Tapi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan Nabi, untuk bertemu dengan Nabi, paling banyak waktu Nabi kebanyakannya di dalam masjid, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, yang mempunyai kemampuan jangan dekati masjid kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi dalam riwayat, siapa yang mempunyai kemampuan kemudian tidak berkorban, maka pilih mati dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, atau dalam keadaan Majusi. Ketika ada orang yang diberikan kemampuan secara finansial tapi tidak mau berkorban pada 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 daripada Zulhijjah pada hari Tashrik. Nah, ini anjuran atau ancaman dari Rasulullah tentang masalah kurban. Kemudian yang kita mau bahas selanjutnya setelah anjuran dan ancaman adalah hukum berkurban. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Abi Yusuf, mereka mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Dikatakan sunnah muakkad, bukan sunnah saja, tapi sunnah muakkad. Karena disyariatkan kurban pada tahun kedua daripada hijriah Nabi, sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban. Makanya dikatakan sebagai hukum sunnah muakkad. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat berkurban hukumnya adalah wajib. Jadi yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian setelah hukum kita sudah tahu ada dua, ada sunnah muakkad, ada wajib. Syarat sah berkurban, siapa sih orang yang sunnah berkurban? Siapa sih orang yang wajib berkurban? Kalau seandainya bermadhab dengan madhabnya Imam Abu Hanifah, yang pertama syarat sah berkurban adalah orang itu muslim. Dan sering terjadi kalau seandainya ada orang non muslim berkurban, maka tidak sah kurbannya. Tapi kalau seandainya ada orang maantar sapi 5 buting, sapi 5 buting diantar, tapi dari orang non muslim ke masjid, ambil katolak. Lucu kita nih. Ambil katolak, ambil aja. Orang non muslim kalau berkurban sah apa kada? Kada sah. Tapi kalau dibari sapi 5 buting, ambil katolak, ambil aja. Orang non muslim kalau inya berbuat nang seperti itu namanya ihsan, kebaikan. Dibalas Allah, dibalas. Cuma kalau ketika orang non muslim melakukan satu kebaikan, kata para ulama, Allah membalasnya di dunia tapi tidak dibalas di akhirat. Ada juga para ulama mengatakan Allah menjadikan kebaikannya di masa non muslim untuk diberikan hidayah bisa masuk ke dalam agama Islam. Karena ada satu sahabat, ketika dia masuk Islam, kata Rasulullah, tahukah engkau yang membuat engkau masuk Islam? Apa? Hidayah engkau dapat masuk Islam? Kata sahabat tadi, tidak. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan engkau hidayah untuk bisa masuk ke dalam Islam karena kebaikan engkau, perbuatan baik engkau yang engkau kerjakan pada masa jahiliyah. Nah, jadi kalau yang pertama syaratnya orang itu dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, syarat sah berkorban adalah balik dan berakal. Ini yang perlu sampean ketahui. Ada ibadahnya bentuknya sama tapi tujuannya berbeda. Bentuknya sama, tujuannya berbeda, seperti kurban dan akikah. Akikah dengan kurban itu sama, cuma tujuannya berbeda. Kalau akikah itu diperuntukkan dari habis lahir sampai sebelum balik, adapun kesunahannya per 7 hari. Lahir hitung 7 terus per 7 hari sampai sebelum balik. Kalau sudah balik sampai sebelum meninggal. Nah, nanti kita ambil poinnya di situ. Dari habis balik sampai sebelum meninggal, maka sunnahnya adalah kurban. Jadi dibedakan ada akikah, ada kurban. Kemudian yang selanjutnya setelah balik dan berakal adalah mampu. Tadi ulun sudah menjelaskan tentang orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka ancaman Rasulullah begitu besar. Sekarang kita cek diri kita mampu apa tidak. Seperti ini. Mampu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah orang yang mempunyai kelebihan yang dia bisa memberikan nafkah wajib kepada orang yang wajib diberi nafkah pada malam dan hari raya. Hari raya Idul Adha itu terbanyak pada Idul Fitri. Idul Adha itu kan 4 hari, 10, 11, 12, 13. 4 hari. Oke. Biasanya pian memberi nafkah kepada anak dan istri untuk makan aja dulu. Nafkah wajib makan misalnya 4 hari itu berapa? Anggaplah sehari memberi bini lawan anak 50. 50 ribu untuk makan 3 kali sehari. 50 kali 4, 200. Berarti dengan duit 200 ribu ini cukup untuk 4 hari tadi. Kemudian pian berisi lelebihan. Lelebihan ini yang dari lebih dari 400, berisi duit 400 untuk jami 400 aja. Berisi duit 200 ribu untuk jaminan 4 hari anak bini nafkahnya pada hari raya dan malam hari raya, dan mempunyai kelebihan untuk membeli kambing. Berapa harga kambing? Berapa? Larangnya 5 juta. Itu nang ganal bisa 5 juta tuh. Yang sekiranya dagingnya memang puas dapatnya. Ya kalah 5 juta. Nah. Tapi kalau yang standar-standar aja, yang standar. Yang standarnya paling enggak 3 juta setengah, 3 juta, 3 juta setengah, anggaplah 3 juta setengah nang kebanyakannya. Oke. 3 juta tambah 200, 3 juta 200 lah. Oke. Beisi lah pian 3 juta 200 duit sekarang. Wah, ada mungkin enggak beisi. Beisi lo? Oke. Beisi lah duit 3 juta 200. Beisi. Pertanyaannya ketika pian beisi duit situ mampu lah. Mampu berarti. Tapi berkorban lah tahun ini. Kada berkorban. Mampulah, mampu bisi duit lah, bahkan lebih dari 3 juta 200. Mampu berkorban, mampu. Berkorban lah tahun ini. Kada. Padahal dikatakan sebagai orang yang mampu. Karena definisi mampu kita itu berbeda dengan definisi yang dimaksud dalam syariat. Jadi kalau kita pakai mampu yang seperti ini, insya Allah kita seberatan yang hadir ini termasuk orang yang berkurban pada hari itu. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, orang yang mampu ini mengikuti malikun nisabu zakat, yaitu orang yang mempunyai hartanya mencapai nisab zakat. Nah, nisab zakat dalam madhab Imam Abu Hanifah, di dalam madhab Imam Syafi'i berbeda. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, orang wajib zakat emas 107,76. Nah, kita bulatkan aja 108, selesai. Artinya berapa harga emas sekarang segram? Berapa? Bu, berapa harga emas bu segram? Berapa bu? Ada dokar emas kebo. Berapa harga emas segram sekarang kira-kira? 900. Anggaplah dibulatkan aja 1 juta supaya kada ngalih menghitungnya. 1 gram 1 juta. Berarti dikali 108, 108 juta. Kalau pian hari ini berisi duit 108 juta, dalam madhab Imam Abu Hanifah pian termasuk orang yang wajib berkurban. Nah, sekarang pian hendak memakai mampu yang dimaksud Imam Syafi'i kah, atau mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah? Jelas kita akan memilih mampu yang dimaksud dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Siapa yang berisi duit 108 juta? Tapi kalau berisi yang dimaksud Imam Syafi'i, mampu, oh punya, dah mungkin, pasti ada pian berisi duit 3.200.000. Walaupun habis nukar tuh habis duit, tapi ada, kalau ada berarti ada, mampulah, mampu berkurbanlah. Kada. Lihat ancaman Nabi itu. Tapi nanti ulun beri trik, ulun beri cara pian, ulun beri hilah. Kita pakai mampunya yang dimaksud Imam Syafi'i, tapi dengan budget, dengan duit yang minim, kada sampai 3 juta. Kada, ulun ajari setelah ini. Oke, jelas sudah itu ya. Jadi muslim balik berakal mampu. Maka orang-orang itu yang disunahkan kurban kalau mengikut hukum sunnah, wajib kalau mengikut kepada hukum wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian hewan yang dikurbankan apa saja? Hewan yang dikurbankan jelas hewan ternak yang masyhur, unta, kambing, sapi atau yang sejenisnya. Jumlahnya 1 sapi 7 orang, 1 kambing 1 orang. Yang sering terjadi adalah ada beberapa tempat, contohnya ada 1 komunitas, 1 sekolahan, 1 kantor, beurunan. Beurunan 1 orang 100.000. Dan di kantor itu atau di komunitas itu uang orangnya ada sampai 200. Kalau 1 orang 100.000, 220 juta. Berarti kawalah nukar sapi. Kawan nukar sapi, akhirnya nukarlah sapi. Ketika nukar sapi, sedangkan 1 sapi 7 orang, tapi duit itu dari 200 orang, bolehlah model begitu? Boleh. 1 sapi lebih dari 7 orang, boleh. Kenapa? Mana dalilnya? Nabi itu pernah menyembelih 2 kambing. Kambing yang pertama kata Nabi, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kambing yang kedua, ini untuk orang yang membenarkan dengan kenabianku. Nah, orang yang beriman dengan Allah, dengan Nabi pada waktu itu banyak atau sedikit? Banyak. Lebih dari 7. Kambing sikung lagi. Nah, ini kata para ulama, boleh. Cuma tidak afdol. Nah itu afdolnya kata Nabi, sapi itu 7 orang, kambing itu untuk 1 orang. Kalau sapi untuk 1 orang boleh aja, bagus lagi ketimbang 1 kambing 7 orang. Harusnya yang 1 orang diulahnya 7. Kalau sapi 1 sapi 1 orang bagus. Yang payah itu 1 kambing 7 orang, itu payah itu. Yang harusnya 1 diulahnya 7. Nah ini hewan-hewannya. Oke. Nah ini ulun beri jalan keluar. Dan untuk para pemirsa streaming, ini jalan keluar. Pian mampu kalau? Mampu. Mampu lah berkorban. Yang 3.200.000 tadi. Mampu. Mampulah nukar iPhone aja kawa. Masa nukar kambing 3.500.000 ada kawa? Ya kah? Nah mampulah. Mampu. Kayak apa caranya supaya kurban terlaksana, duit kada tapi banyak tegatuk, ancaman Rasulullah terhindar. Bakurban pian pakai ayam. Tak terkejut kalau ajen gak dah? Ajen gak? Belum? Oh belum. Bakurban pakai ayam. Belum mendengarkah berkorban pakai ayam? Ini beberapa rutinan ulun, pengajian rutinan ulun antara maghrib dengan isya. Ulun bahas ini hamuk panitia kurban. Pengurus masjid yang panitia kurban hamuk. Bah pian guru ai kenapa disambat boleh pakai ayam? Habis jamaah menariki duitnya aja kada jadi bekurban. Bila kudu kerayamnya. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, ini disebutkan dalam kitab Bayjuri, bukan dalam kitab Bayjuri ada. Abdullah bin Abbas, beliau tuh kalau bekurban pakai ayam. Nah, coba ulun beri contohnya kenapa boleh pakai ayam. Kambing, sapi itu hewan ternak lah. Hewan ternak kalau hewan ternak. Ayam tuh hewan ternak lah. Hewan ternak. Sapi, kambing sembelih apa yang keluar? Darah. Ayam sembelih apa yang keluar? Sama. Jadi yang merasa hendak berkorban tapi pelit, kada mau banyak keluar duit, berkorban pakai ayam. Ada jamaah ulun, ulun bahas ini imbah pengajian guru, imbah kainata hari habis, habis sembahyang Idul Adha, ulun maantar 25 potong ayam sagan berkorbannya. 25 potong. Waduh. Bolehlah, boleh. Tapi kata para ulama, berkorban pakai ayam itu untuk korbannya fakir miskin. Kalau bukan fakir miskin, jangan berkorban pakai ayam. Nih, jangan kayak tadi tuh, mendengar ayam boleh lalu datang ke pengurus masjid, aku kada jadi berkorbannya. Kenapa tuh guru nyambat boleh berkorban pakai ayam? Boleh pakai ayam, boleh pakai bebek juga boleh. Nah, jadi yang kada nukar kambing, hendak lepas dari ancaman Nabi dan pian mampu, 10 Zulhijjah, bismillah, Allah Akbar, ya Allah ini kurban ulun, bismillah, apa yang ditatak? Ayam. Jadi yang hendak berkorban pakai ayam boleh, tapi itu dikata para ulama kurban fakir miskin. Kemudian selanjutnya, ini yang sering terjadi, tinggal sedikit lagi waktu, berapa itu? Isya jam berapa? 2 berapa? 26 kah? Oke, sedikit lagi. Belum, oke. Nah, sering daging kurban itu kan dibagi, ya kah? Daging kurban dibagi. Nah, pian harus tahu siapa yang berhak dapat daging kurban tuh. Yang pertama, yang berhak dapat daging kurban tuh satu, yang berkurban. Yang kedua, sahabat kerabat dari yang berkurban. Tiga, fakir miskin. Pian berkurban, silahkan makan dagingnya. Ambil tiga pendapat. Satu, dimakan bagian kibdah seukuran hati atau kibdah, jantung atau hati. Itu aja diambil. Atau dibagi sepertiga segentian, sepertiga segen kerabat, sahabat, sepertiga dibagikan fakir miskin. 90, 30 pian, 30 kerabat, sahabat, kerabat, 30 fakir miskin. Yang ketiga, tidak ada batasan hendak mengambil berapa. Itu beberapa pendapat yang ulun temukan di beberapa kitab. Yang jadi masalah ini adalah ketika pian menerima daging kurban, berhaklah. Satu, pian berkurbanlah, kada. Dua, pian ini sahabat atau kerabat dari yang berkurbanlah, kada. Tinggal satu nih, fakir miskin. Apa itu fakir? Fakir itu, makanya kata para mak, fuqara kal amwat. Orang fakir itu kayak orang mati. Maksudnya apa? Orang bedakan fakir dengan miskin. Fakir itu tidak ada income-nya. Kalau pian kada kasih makan inya, inya bakal mati. Itu fakir. Nah, sekarang pian fakir lah. Kada, selesai satu dah. Miskin. Nah, kalau miskin itu begini. Ibarat pian di rumah ada 5 orang, nasi itu cukup 5, tapi kada ada tambahan. Nah, itu. Itu ngarannya orang apa? Miskin. Pian orang fakir kah? Bukan. Orang miskin lah. Bukan makan bisa bertambah, lain miskin. Lain miskin ngarannya. Nah, tapi mambillah daging kurban. Apakah mungkin? Alhaqumut takasur. Manusia itu tamak. Ulun tuh heran, rumahnya di Sempaja. Rumahnya di Sempaja atau rumahnya di ujung sana ma ambil daging ke Islamic Center. Lain yang berkurban, lain sahabat kerabat yang berkurban, lain fakir miskin. Kalau pian merasa lain orang nang berhak dapat daging, satu, jangan meminta. Jangan meminta, jangan bertagih. Tapi kalau diberi, ambil, gitu aja. Kalau diberi ambil, tapi jangan meminta, jangan bertagih. Kalau pian merasa bukan orang yang berhak mendapatkan daging kurban, yang banyak itu bertagih. Ada lagi nana, kupon 5 buat sagan satu orang 5 kupon, beculas demi daging kurban aja. Nih kita dengari yang hadir, yang menonton, yang mendengar di luar, di dalam. Kalau merasa kada berhak dapat daging, jangan meminta, jangan betagih. Kalau diberi, ambil. Yang berkorban tahu diri, yang berkorban tahu diri, pian berkorban cari daging kah cari pahala? Cari pahala kah cari daging? Cari pahala guru aja. Kalau pahala jangan beatur minta berapa. Berapa diberi ya si itu sudah ambil. Ini kada beatur. Ini ulun berkorban lah sapi sikung segan ulun seorang. Ya. Berapa dapat daging? 90. Nah, ulun kawalah minta 560 kilo. Wah. Mun aku kusembelih orang itu sembarangan aja. Jadi yang berkorban tahu diri. Kalau berkorban cari pahala kah cari daging? Kalau pian cari daging kada usah berkorban, tulak ke pasar pedagingan nukar daging. Jelas dapat dagingnya itu. Ketimbang pian berkorban batagi-tagi, batur-atur. Kalau pian mencari pahala, dah serahkan ke pengurus masjid, diberi berapa, dibagi ke siapa, terserah. Kenapa? Bercari pahala. Nah. You understand? Oke. Okay. Terakhir lagi daging dibagi itu yang paling rancak terjadi. Panitia 10 orang ditataklah daging kurban, tak letak. Siang hari parut lapar, makan apa? Ya daging tua ya lagi dimasaki. Ya ibu-ibu,
2: nah, mana dagingnya sini kami masaki aja.
1: Hei, daging siapa dimasak? Ampun siapa dimasak? Ampun siapa itu? Ampun 3 orang ini nah. Kalau pian daging yang belum diketahui ampun siapa, lalu diambil dengan alasan panitia, panitia masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Nah, pahamlah bisa jadi. Lihati kalimat ulun, panitia tuh masuklah di 3 ini. Bisa jadi. Karena panitia bisa aja yang berkorban. Panitia bisa ada jadi nang sahabat kerabat nang berkorban. Panitia bisa aja nang fakir miskin. Tapi kalau pian panitia kada termasuk nang 3 ini, jangan paling banyak bangkut daging. Oh iya realitanya begitu. Dibagi ke fakir miskin kisahnya. Kenapa lu nyambat kisahnya? Karena kurban di akhir zaman ini hanya sekedar beramian aja. Nang berkurban bungul, nang panitia sama kada belajar. Akhirnya kurban orang rusak, panitia temakan daging haram. Nah, itu realitanya itu. Kenapa kada belajar? Itu daging siapa nang dihantup? Daging siapa dimakan? Hak siapa? Ah, kami panitia juga. Oh, panitia. Kada ada kisahnya panitia itu. Tapi panitia boleh lah, ada jatahnya panitia. Ini kadang daging dilebihi atas nama upah, haram.
2: nang tukang sembelih diberi kepala atas nama upah haram. Bukan upah, jatah. Bedakan upah lawan jatah lah. Ada upah, ada jatah. Kalau upah berarti pin ada sumbangsih jasa yang diberi upah itu. Nah tukang sembelih, nah kepala diberi, kenapa? Upah sidin, kita kada memberi duit. Upah haram. Selesai kurban sisa daging, apa nih, apa ngalannya nih yang kada dimakan tuh pak? Alah-alah, nang ini apa nih? Kulit, sisa kulit, sisa jeroan. Lalu datang orang, kayak pak, kami tukarina, ujar panitia, pas nyaman berbagi duitnya. Haram. Hantian haram. Terjadilah banyak kenapa nang berkurban salah maantar yang jadi panitia kada belajar, kada mengerti. Makanya kurban beramian, dagingnya rusak dibagikan kepada yang bukan berhak. Yang panitia tebanyak bolehlah, boleh asal jatah bukan upah. Yang terjadi dilebihkan, kenapa? Upahnya ajar. Heh, upahnya napa? Upahnya. Nah itulah. Hampir minum dulu nah. Belajar. Mun kita hanya berkesah-kesah aja di pengajian, napa? Tadilah kurban tahu, tiap tahun ada kurban, tapi di mana letak kesalahan yang banyak orang merusak kurban itu? Minum dulu teman. Bismillah. Alhamdulillah. You understand? Oke. Masih ada ke waktu? Berapa menit lagi tuh? 2 menit. Mau 2 menit lagi. Nah, itu belajar. Jangan apa lah, berkurban beramian aja berkurban, bapak. Pikirin berkurban ayam. Selesai. Padahal hanya beramian aja, akhirnya rusak kurban. Yang jadi panitia belajar. Jangan beramian aja. Akhirnya itu tadi, bertanggung jawab dengan kurban yang sudah diberikan. Oke. 2 menit lagi terakhir. Terakhir tarusnya. Oke, yang kedua, yang terakhir nih. Lah. Lelebihan daging. Lalu berpikir panitia, ah. Hebat sudah daging nih. Kita antar aja ke luar, bolehlah. Ingat, tidak boleh membagikan daging dari tempat dia berkurban melebihi 2 marhalah 85 kilo. Pian berkurban di Samarinda, keluarga di Tenggarong menelpon, berkurban kading, kaya berkurban, mana jatahku? Antari, bolehlah. Boleh, karena Tenggarong belum 85 kilo. Kakak pian menelpon, ding, berkurban ka ding, di mananya, di Balikpapan. Antarina, bolehlah. Kada boleh, kenapa? Waktu habis. Habis. Kada boleh, kenapa? Kada boleh memindahkan daging melebihi 85 kilo. Nah, itu yang berkaitan dengan fikih kurban. Masih banyak, karena berhubung waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Al-hadziniyah wa la kunyatin salihah. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bain khatayah. Ya kalau ma'anta bain al-masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku membanyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, aku tangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
4: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
3: Walau dolim, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
5: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud,

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dengan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: khalidun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rupanya,

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka,

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: alim.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

Muslim berserah diri. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الصالحين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau

0: batilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir. Itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam. Separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada solat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang solat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang solat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang solat malam. Orang tua yang solat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak solat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tanpa solat witir sahkah solat tahajud? Solat tahajud sah. Solat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Solat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا

المجرمين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qala ajdun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afatut dini salasatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu Thailami an Ibni Abbas. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Islamic Center Jatul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin dimanapun berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita telah dapat menyelesaikan sholat fardu subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunat diterima, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh maghfirah, memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kita menyelesaikan sholat fardu subuh tadi, kita kembali bersih, kembali suci seperti ketika kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Oleh karenanya perlu disikapi hendaknya segala amal ibadah hendaknya dilandasi dengan niat yang bersih, niat yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dan selalu kita mengingatkan terkhusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Berpijak dari apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Maka niat ini harus kita awasi. Jangan sampai zahirnya, tampaknya kita beribadah, tapi sesungguhnya kita tidak memiliki dan tidak mempunyai, tidak mendapatkan nilai ibadah. Akibat dari diri kita yang tidak menjaga kebersihan daripada niat kita. Boleh jadi syarat-syarat sudah kita penuhi, tapi karena kita tidak menjaga niat kita di dalam melakukan ibadah, akhirnya boleh jadi ibadah itu kita peruntukkan untuk diri kita, yang akhirnya kita memenuhi keinginan dan kemauan hawa nafsu. Nah, ini perlu untuk kita jaga. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengakui menjadi umatnya dan kita berharap mudah-mudahan pengakuan kita ini betul-betul juga menjadi bukti untuk kita semuanya diakui menjadi umatnya yang pada akhirnya kita kelak di yaumil kiamah
tergolong yang dipastikan untuk mendapatkan atau memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah keberadaan kita sementara di dunia ini kita gunakan untuk memperjuangkan diri kita masing-masing agar benar-benar kita betul diakui menjadi umatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita selalu berpijak apa yang telah disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita tadi sudah bersama-sama ikrar menyatakan diri bahwa kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho terhadap Islam sebagai agama kita. Kita ridho terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, panutan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam nabiyya wa rasula. Lah, Rasulullah seringkali sudah saya sampaikan ini bahwa beliau menyatakan siapa yang menyatakan dan mengakui terhadap tiga hal tadi dengan ikhlas karena Allah, jaminannya adalah surga. Salah satun man qolahunna dakhalal jannah. Man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Rawahu Ahmad. Nah, mudah-mudahan pengakuan kita tadi bukan sekedar cuma pengakuan di lisan, tapi pengakuan ini mampu untuk kita wujudkan dalam sikap dan perbuatan kita. Sebab dalam hadis yang berada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita. Apa peringatan beliau? Kata beliau, nih, afatud dini salah satun. Hancurnya agama, rusaknya agama, lenyapnya agama itu karena disebabkan tiga perkara. Nah, ini jangan sampai kita menjadi penyebabnya rusaknya agama. Maka kita harus paham apa kata Nabi ini yang menjadi penyebab rusaknya, lenyapnya agama. Islam tidak bakal bisa rusak. Karena Islam itu milik Allah, Allah sendiri yang menjaganya. Kita sudah senantiasa menyatakan innad dina indallahil Islam. Ada lagi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Tidak akan ada yang menandingi kemuliaan, ketinggian Islam. Yang menjadi lenyap dan menjadi rusak adalah Islam yang ada pada diri kita sendiri. Kenapa kok menjadikan diri kita sebabnya rusaknya Islam dalam diri kita sendiri? Ini Rasulullah memberitahu ada tiga itu. Afatud dini salah satun. Yang pertama, faqihun fajirun. Ini orang yang alim, orang yang mengerti tapi durhaka. Diberi oleh Allah pengertian, diberi oleh Allah pemahaman, diberi oleh Allah ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan. Ini durhaka mendurhakai, sementara ilmu itu miliknya Allah. Diberi oleh Allah ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan dalam menjalani kehidupannya. Ini tahu dengan hukum, hukumnya dilanggar. Hati-hati ini. Kalau sudah kita sudah melanggar terhadap hukum dan merasa diri kita tidak merasa salah, tidak merasa kita berdosa, untuk segera kembali menuju kebenaran, ini Rasulullah memberitahu akan lenyap agama pada diri kita. Bagaimana tidak menjadi rusak agama pada diri kita, sementara kita
diberi oleh Allah aturan dan tuntunan yang kita fahami, tapi justru kita durhakai. Nih. Yang nomor dua, kata Nabi, wa imamun jairun, pemimpin yang aniaya. Ini hati-hati. Lalu jangan sampai kita hanya menyebut, menyatakan bahwa pemimpin itu ya presiden, pemimpin ya gubernur, pemimpin ya bupati. Jangan begitu saja. Karena ada pemberitahuan yang perlu untuk kita fahami bahwa kita ini disebut pemimpin. Kullukum ro'in wa kullu ro'in an mas'ulun an ro'iyati. Sampean-sampean dan saya ini pemimpin. Masing-masing kita pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Maka kita perlu untuk menelaah sudah sejauh mana kita memimpin diri kita. Nah, diri kita dicipta oleh Allah sebagai manusia itu untuk beribadah, untuk tunduk dengan aturannya. Maka tadi disebutkan kalau diberi ilmu tapi diduharuhakai ilmunya, ya ini menjadi sebabnya rusak. Sehingga kita tidak mampu untuk menjadi pemimpin pada diri kita. Jadi kita menzolimi diri kita sendiri. Maka ini penting untuk kita telaah dalam diri kita. Apakah kita termasuk dari golongan orang yang menzolimi dirinya sendiri? Nah, kita jawab oleh kita masing-masing. Belum hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kita punya keluarga, tanggung jawab terhadap keluarga kita bagaimana? Semua nanti akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan dunia yang Allah karuniakan kepada kita ini dan keberadaan kita yang dibatasi oleh waktu ini kita gunakan untuk memperjuangkan agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa dapat mengundang keridoannya bukan mengundang murkanya. Maka kita jadikan diri kita masing-masing pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Itu pada diri kita masing-masing. Lah bagaimana untuk membentuk agar kita menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah? Maka kita hiasi kehidupan kita dengan kejujuran. Loh, kalau kita sudah hilang kejujuran, jangan diharap kita bisa memimpin diri kita dengan sempurna, dengan baik. Kejujuran ini penting. Nah, kira-kira kita sudah belum jujur pada diri sendiri, kan begitu. Kalau kita mengakui jadi umatnya Rasulullah, kira-kira sudah jujurkah kita betul-betul mengaku jadi umatnya Rasulullah? Kalau kita ngaku sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, sudah jujurkah kita betul-betul jadi seorang Muslim dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Kenapa sampai Allah sendiri mengingatkan kepada kita hambanya supaya kita senantiasa mengadakan perhitungan, menilai pada dirinya sendiri? Ini agar kita memahami di dalam menjalani hidup itu segera untuk menjadi manusia

yang diriwayatkan oleh Imam Tahlami bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Yang nomor tiga adalah wa mujtahidun jahilun. Orang yang sungguh-sungguh tapi bodoh, tidak ada ilmunya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau kita tidak melandasi dengan ilmu? Maka Nabi kita mengingatkan betapa besar perhatian Allah terhadap hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Mencari ilmu bukan untuk kebanggaan, tapi mencari ilmu untuk digunakan menuntun dalam kehidupannya. Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita itu. Siapa yang berjalan menuju ke tempat majlis ilmu karena semata ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semuanya di dalam kita melakukannya itu dilandasi dengan ilmu. Sehingga duduknya orang di majlis ilmu mencari ilmu begitu besar perhatian Allah terhadap hambanya. Lah mudah-mudahan ini mendapatkan penilaian dari Allah, yang oleh karena ini kita bisa menjadikan bekal kita nanti apabila kita kembali di hadapan Allah. Maka dari itu kita tata, kita jaga niat kita. Lah tadi kita sudah diingatkan oleh pembawa acara supaya kita betul-betul untuk menjaga perbuatan kita dengan niat. Niat kita itikaf, niat kita tholabul ilmi. Sembari kita menunggu datangnya waktu sholat sunat isyraq. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibuka dalam bukunya itu halaman 160. Pentingnya bagaimana kita bersikap terhadap perintah Rasulullah mengenai sholat berjamaah. Ini beda-beda pendapatnya itu. Rasulullah menyatakan kalau di antara sholat kita berjamaah, Rasulullah memberitahu orang yang sholat berjamaah diberi oleh Allah pahala 27 derajat. Kalau munfarid, kalau sendirian itu mendapatkan 1. Tapi mari kita coba lihat pendapat-pendapat para imam. Menurut kelompok madhab Syafi'i, sholat berjamaah, sholat maktubah, sholat fardu, sholat wajib itu dihukumi hukumnya fardu kifayah. Nah, mari. Ini menurut madhab Syafi'i halaman, kalau tidak salah buku sampai 160. Sesungguhnya sholat berjamaah untuk menunaikan sholat wajib bagi kaum laki-laki yang mukim, yang bukan budak. Nah, di Indonesia ini enggak ada perbudakan. Orang laki-laki dihukumi untuk melakukan sholat berjamaah. Tentu orang laki-laki ini orang laki-laki yang beriman kepada Allah. Karena tugasnya orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan rukun Islam adalah melakukan sholat yang 5 waktu. Nah, untuk menjalankan sholat 5 waktu ini, Rasulullah memerintahkan dengan berjamaah. Nah, di dalam menentukan hukum daripada sholat berjamaah bagi laki-laki yang mukim, yang merdeka ini, kelompok madhab Syafi'i menyatakan fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang berjamaah, dosa kita semuanya. Karena fardu kifayah itu artinya hukum itu akan menjadi lepas tanggung jawab, tidak dituntut tanggung jawab apabila sudah ada yang melakukan. Kan begitu masalahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang melakukannya, maka kita tergolong orang yang berdosa semuanya. Nah, ini hukumnya sholat berjamaah. Nah, kalau melakukan ya mendapatkan pahala bagi yang melakukan. Jadi kalau tidak melakukan sholat berjamaah, apalagi tidak melakukan sholat, dosanya double. Ya, dosa tidak berjamaah, dosa tidak mengerjakan sholat. Nih. Paham yang kedua, pendapat yang kedua, supaya kita betul-betul mampu untuk

bagaimana kita mensikapi dengan perintah Nabi tentang sholat berjamaah. Kalau dalam Al-Quran surat At-Taubah itu kan innama ya'muru masajidallahi man amana billah sampai seterusnya, itu kan memakmurkan masjid itu ya dengan sholat berjamaah, kan begitu. Nah, bagaimana sikap kita, lalu sikap kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk melakukan sholat dan Rasulullah memerintahkannya dengan sholat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah memberitahu ya, di kalau berjamaah diberi oleh Allah pahala 27 derajat, kalau sendirian cuma satu. Nah, sebagai seorang muslim bagaimana kita menentukan sikap kita ini? Ini pandangan yang pertama, bahwa sholat berjamaah dihukumi fardu kifayah. Menurut madhab Hambali, Imam Atha, Imam Al-Auza'i, dan Abu Tsaur, serta Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah, sholat berjamaah itu, beliau-beliau itu menyatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Berbeda lagi kan sudah. Lah fardu ain itu fardu kewajiban yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak melakukan sholat berjamaah, maka kita dosa tidak melakukan sholat dengan berjamaah. Apalagi tidak melakukan sholat, double dosanya. Ya dosa tidak berjamaah, dosa tidak melaksanakan sholat. Kalau yang pertama tadi, kalau sudah yang melakukan ada berjamaah, maka kita tidak berdosa. Tidak berdosa, menjadi berdosa apabila kita tidak melakukan sholat. Tapi ini kalau kita berpandangan yang kedua, kita tidak melakukan sholat berjamaah, dosa kita. Walaupun kita sudah mengerjakan sholat, karena kita meninggalkan kewajiban bagi diri kita sendiri yang dikenal dengan fardu ain, maka kita bersyukur kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Ini kalau kita memandang pendapat yang demikian ini. Nah, kira-kira sampean yang berpendapat yang demikian atau yang mengikuti yang bagaimana? Belum lagi ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Dawud Az-Zuhiri. Beliau menyatakan bahwa sholat berjamaah itu dinyatakan bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi sholat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Loh, coba bayangkan. Artinya kalau sampean dan saya sholat tapi tidak berjamaah, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Nah kalau tidak terpenuhi syaratnya, berarti sholat kita tidak sah. Coba berat lagi nih. Jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah dipandang sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Kata itu yang kita pegangi. Akibatnya lalu kita muncul ya kadangkala mau berjamaah, kadangkala tidak. Sebab kalau hukum sunat itu kan apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya bisa jadi memandang remeh, memandang enteng terhadap sholat berjamaah. Padahal ini sangat dianjurkan, sampai-sampai Nabi kan memerintahkan kalau tidak berangkat untuk melakukan sholat berjamaah itu kan disuruh untuk membakar rumahnya, kan begitu kan dalam hadis itu. Nah, kira-kira kalau sekarang kita rame-rame membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah kan masalah gitu. Dibakar hatinya supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat berjamaah itu penting dalam kehidupan kita. Ini bagaimana untuk memakmurkan dan menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki kesempurnaan itu terwujud dalam kehidupan kita. Nah itu. Maka sampai-sampai dinyatakan
bahwa ciri di antara dekatnya datangnya hari kiamat itu kan masjidnya tambah banyak, tambah besar, tambah baik-baik dibangun, tambah indah-indah. Wah, tapi jamaahnya. Nah, maka kita bersyukur diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Nah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita ini jangan menjadikan diri kita sombong. Jangan menjadikan diri kita ujub. Sebab itu semuanya merusak daripada nilai ibadah. Kita bersyukur bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah, ini. Maka tadi disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, lenyapnya semua agama Islam, rusaknya agama Islam itu diakibatkan karena tiga perkara tadi. Faqihun fajirun. Tadi itu. Orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang tahu, tapi durhaka. Nah, ini. Nah, apakah kita tidak tahu sholat itu wajib? Apakah kita tidak mengerti bahwa sholat berjamaah itu sangat-sangat diperintahkan oleh Rasulullah? Lalu bagaimana tampilan kita dalam kehidupan ini? Nah, itu. Maka tadi saya katakan, saya ajak khususnya diri saya dan kita semuanya. Nah, kewajiban yang demikian tadi itu diperuntukkan bagi orang laki-laki yang dalam keadaan mukim, merdeka. Bukan orang yang bepergian, musafir. Orang musafir tidak memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah. Tapi kalau melakukan sholat dengan berjamaah, bagus. Makanya musafir itu boleh untuk melakukan sholat dengan jamak dan qasar. Boleh. Orang musafir tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Tapi seandainya mau melakukan sholat Jumat, ya tidak menjadi alasan untuk dilarangnya. Apabila sudah melakukan sholat Jumat, sudah tidak lagi melakukan sholat zuhur. Kalau dia tidak melakukan sholat Jumat, maka baginya tetap wajib atasnya sholat zuhur. Kan begitu. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat? Laki-laki yang merdeka, yang mukim. Nah, ini penting untuk kita fahami, sehingga dalam kondisi itu kita bisa menempatkan ilmu dalam rangka untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang betul-betul hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu masalahnya. Nah, ini dilandasi dengan keutuhan dalam kita mensikapi pernyataan kita bahwa kita ridho Islam sebagai agama kita. Nah, dalam Islam tuntunan dan syariat itu diperuntukkan untuk kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Nah, kita semuanya tahu dalam kaidah itu rukun Islam disebutkan kan ada lima hal. Bagaimana perhatian kita terhadap lima hal itu? Menjaga keimanan kita yang senantiasa kita ucapkan dua kalimat syahadat itu. Semakin memperbanyak kita sholat apapun, baik yang wajib maupun yang sunat, berarti kita memperkokoh, berupaya memperkuat keimanan kita. Karena nyata bahwa di dalam kita mengerjakan sholat itu pasti ada pernyataan kita bahwa kita betul-betul bersaksi tidak ada yang berhak untuk dituhankan kecuali Allah. Dan kita hanya menyatakan bahwa kita mengakui dan meyakini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, panutan kita. Dan itu setiap kita melakukan sholat. Kalau sampai sholat itu lebih daripada dua rakaat, ucapan dua kalimat syahadat itu sudah kita ucapkan minimal dua kali sudah. Kecuali kalau kita jadi makmum masbuk bisa sampai tiga kali kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu ucapan dua kalimat syahadat itu apakah cuma menjadi hiasan mulut kita, bibir kita? Ini kan perlu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Nah, ini perlu buktian, pembuluh bukti.
Makanya dikatakan imamun jairun, penyebab daripada rusaknya agama, pemimpin yang aniaya. Kita memimpin diri kita sendiri, tapi kita tidak menyadari akan kewajiban yang ada pada diri kita sendiri. Berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Nah ini, bukan Allah yang menzolimi, tapi kita sendiri yang menzolimi diri kita sendiri. Maka hukum itu dibebankan oleh Allah bagi hambanya yang diberikan kecukupan syaratnya, diberi akal sehat. Kan begitu. Kalau tidak diberi oleh Allah akal sehat, tidak dituntut oleh Allah dengan hukum. Nah, orang majnun, orang gila aman karena tidak ada tuntutan untuk menjalankan hukum. Jadi kalau saya dan sampean kepingin untuk lepas daripada hukum, ya masuk dalam kelompok itu. Kalau masuknya pura-pura, ya bahaya tambahan. Nah ini, nah Allah Maha mengetahui apakah kita ini berpura-pura itu. Jadi hidup di dunia ini bukan sandiwara. Hidup kita di dunia itu berpegang teguh, memegangi amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita bisa membuktikan amanah itu dalam perjalanan hidup kita, tergantung kepada kita masing-masing. Nah, nanti diingatkan ini. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita itu agar kita betul-betul untuk mampu mendudukkan diri kita masing-masing sebagai umatnya dan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang menjadikan Allah ridho kepada kita, mengikuti kita jalan yang Allah berikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kita jadikan sebagai uswah dalam kehidupan kita. Nah ini lalu kita bertanya pada diri kita masing-masing. Lah mengenai masalah sholat wajib dengan berjamaah, sudah banyak hadis yang sudah dijelaskan. Sebelum kita menjelaskan ini, sudah kita jelaskan berbagai macam fadilah, keutamaan daripada sholat berjamaah. Kalau kita melakukan sholat isya berjamaah, maka kita seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah setengah malam. Kalau kita melakukan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kita sama dengan melakukan ibadah semalam suntuk. Nah, coba. Supaya ini perhatian kita, belum lagi kita diingatkan kalau kita melakukan sholat sunat qobliyata subuh, kita diberi oleh Allah kebaikan yang kebaikannya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini supaya kita betul-betul memperhatikan lalu bagaimana kita mensikapinya. Lah ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan hidup yang tinggal sebentar ini, saya nyatakan sebentar karena apabila diukur dengan kehidupan kelak nanti di akhirat, tidak ada bandingannya. Kalau kita ini di dunia kan ada batasannya, mungkin ada 100 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun, ada 60, ada 50, ada yang cuma 20, macam-macam 20 tahun. Sementara kehidupan di akhirat tidak ada hitungannya. Kholidina fiha abada. Bagaimana kita? Sementara kehidupan yang abadi di akhirat itu baik dan tidaknya ditentukan sejauh mana kita mampu menggunakan kehidupan kita di dunia ini untuk menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita semuanya senantiasa memohon. Maka Rasulullah mengajarkan doa kan, yang sampean sudah hafal semuanya itu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ada kalau itu doa itu. Seringkali mengamini kita doanya. Ketika imam memimpin doa, ada doa yang diucapkan oleh imam itu. Zomirnya diganti dengan zomir jamak. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di dalam kita menjalani hidup ini, kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita tidak dapat hidayah Allah, tidak dapat pertolongan Allah, sekalipun kita di depan masjid, sekalipun rumah kita nempel musola, tidak bakalan kita bisa mengerjakan sholat berjamaah. Mendengar suara panggilan untuk sholat, azan itu hayya ala sholat, biarpun telinganya mendengar, kalau tidak mendapatkan hidayah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mendal, bukan lagi apa namanya keluar lewat telinga kiri. Kalau keluar lewat telinga kiri ada bekasnya, mendal. No, apa ya bahasa Indonesianya mendal itu? Mantul, mantul. Dah, itu karena hati yang tertutup. Bukan penglihatan, bukan pendengaran yang tertutup. Yang tertutup itu hatinya tidak mendapatkan hidayah. Maka kita diajarkan itu. Sampai-sampai setiap kita sholat mengucapkan doa, memohon kepada Allah. Ihdinash shirotol mustaqim. Lu coba bayangkan. Setiap sholat kita mengucapkan itu dan berulang-ulang kali dalam sholat itu. Kita baca dalam suratul Fatihah itu, ihdinash shirotol mustaqim. Kita memohon kepada Allah. Nanti selesai sholat kita sudah berdoa lagi itu, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafal wal ghina. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita mampu untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Oh ini yang mengundang ridhonya Allah. Oh ini perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Maka kita kepingin hidup kita memperoleh kebahagiaan, baik dunia akhirat. Kita selalu jujur di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan ini di halaman 160 buku sampean itulah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita di dalam menjalani sisa-sisa umur kita masing-masing selalu dalam hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Dan pada akhirnya kita semuanya berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa. Warizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah birridho wal inayah wa minar rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti roda ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saat ini Anda tengah berada, berjumpa lagi bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Ya, di mana radio ini kami pancar luaskan dari kawasan Islam Center Jalan Selamat Redi nomor 1 Samarinda. Ucap salam, jawablah dengan waalaikumsalam. Dan pendengar muslim, sekarang 22 menit lepas dari pukul 6 pagi. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan pagi hari ini? Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani serta rohani agar kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas, segala kegiatan kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menikmati liburnya bersama dengan keluarga, gunakanlah waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya. Karena kan waktu berkumpul bersama dengan keluarga itu sangat terbatas, apalagi bagi kita yang sehari-harinya bekerja mulai pagi sampai dengan sore atau malam ya. Tentunya waktu itu sangat berharga untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bertugas atau kerja sip-sipan, jadi tidak mengenal namanya weekend, dikarenakan yang sip-sipan tentu saja kerjanya menurut jadwal. Dan tetap semangat, tetap semangat untuk mencari rezeki untuk keluarga kita semuanya. Amin ya Allah.
1: Salam itu bukan suatu yang haram, mendoakan dan perbanyaklah teman.
0: Dan pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, kita nantinya akan mendengarkan tausiah-tausiah agama, baik itu dari dalam lingkungan Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim ataupun kami himpun dari berbagai sumber-sumber lainnya. Dan hari ini tausiah-tausiah yang akan kami hadirkan, yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda insyaallah pada pukul 7 nanti bersama dengan Ustazah Halimah Alaidrus. Dilanjutkan ada Ustaz Felix Siau, ada Ustadz Abdul Somad, dan nantinya ba'da juhur ada rekaman tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Haris. Dan bagi Anda yang tadi belum sempat mendengarkan tausiah ba'da subuh pada hari Sabtu subuh ini bersama dengan Kyai Haji Azhar Qoyim, Anda dapat mengikuti rekaman ulangnya pada pukul 2 siang nanti. Baik pendengar sim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rehat, kita rileks jenak. Kita dengarkan lagu-lagu islami berikut ini. Jadi pendengar muslim, tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

manusia paling tercinta di sisi Allah. Semoga kita semuanya disayang oleh Nabi besar Muhammad. Manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang karena beliau li ajlil ain qurratil Madinah. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain. Hanya karena menyejukkan mata seseorang, qurratil Madinah, satu negeri, satu kota, semuanya jadi terjaga. Hanya untuk menyejukkan hati Nabi Muhammad, hanya untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memastikan seluruh kota terjaga. Seluruh negeri enggak ada yang kena bencana sepanjang hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidak pernah ada kebanjiran, tidak pernah ada gempa, tidak pernah apalagi ada tsunami, tidak pernah bencana apapun terjadi selama hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad di kota Madinah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bencana kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ketika kami lihat engkau ada di antara mereka, kami pun memastikan satu negeri semuanya aman, agar hatimu menjadi tenang. Li ajlil ain qurratil Madinah. Hanya untuk menjaga tenangnya hati Nabi Muhammad, Allah jaga seluruh negeri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Sebab Nabi Muhammad manusia paling tersayang di sisi Allah. Maka dimanapun saja Nabi berada, Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan kasih sayang, Allah akan menurunkan perlindungan kepada apapun yang ada di sekeliling baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak. Bahkan dirasakan oleh binatang-binatang ternak. Para penggembala kambing bercerita, kalau Nabi Muhammad sedang ada di kota Madinah, kami tuh kalau mau mengeluarkan kambing untuk kami gembalakan, untuk kami bawa ke padang rumput makanan mereka. Kambing pagi-pagi berasa lapar, kayak ibu-ibu kok belum sarapan? Semangat banget pergi ke tukang nasi uduk. Kambing mestinya juga begitu, pagi-pagi kelaparan. Penggembala kambingnya cerita, tapi kalau Nabi Muhammad sedang ada di dalam kota Madinah, setengah mati kami keluarkan kambing-kambing kami. Kayaknya mereka lebih milih di Madinah aja deh, ada Nabi. Kita mau kemana sih nih? Padang rumput makan, ya tapi nggak ada nabinya di situ. Kambing, teman-teman, kambing. Kambing tahu mana yang lebih nikmat dari sekedar makanan, yaitu kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Padahal tuh kambing bukannya juga ikut majelis. Padahal tuh kambing bukannya juga kalau ada di Madinah ikutan di sholat gitu barengan Nabi, enggak juga. Tapi hawa Nabi Muhammad, aroma Nabi Muhammad, aura Nabi Muhammad,
Mereka bisa rasakan ketika mereka ada di dalam kota Madinah, membuat mereka keberatan untuk berjalan menuju rumput-rumput mereka, menuju makanan mereka saat dikeluarkan pagi hari oleh para penggembala kambing. Terbaru pas Allah baliknya, pada lari-larian karena mereka tahu mereka akan pulang ke Madinah, pulang ke tempat yang di sana Nabi Muhammad sedang berada. Seribu sekalian, waktu Nabi Muhammad haji wada, Nabi membawa 100 ekor unta dibawa sama Nabi Muhammad dari Madinah menuju Mekah untuk disembelih. Saudara sekalian, dari 100 ekor unta tersebut Nabi hanya menyembelih 63 saja. Para sahabat sempat bertanya-tanya tuh dalam hati mereka, kenapa ya Nabi nyembelihnya 63? Oh mungkin umur Nabi sekarang 63 kali. Oh mungkin sahabat paling tercinta di sisi Nabi 63 kali. Ketika Nabi Muhammad wafat setahun kemudian, gak sampai setahun, haji itu kan bulan terakhir, tahun ke-10, tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal. 6 bulan sesudah itu, saat Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, fahamlah mereka bahwa ternyata Nabi Muhammad menyembelih 63 unta sebagai isyarat atas umur beliau yang memang hanya 63 tahun saja. Yang saya mau ceritakan, unta mau disembelih pastilah keberatan. Kayak kita tahu kan, kalau hari Idul Adha tuh pasti tuh beredar tuh sapi-sapi yang kabur, sapi-sapi yang nendang orang yang mau nyembelih gitu kan. Pasti ada aja tuh hiburan-hiburan kita hari Idul Adha. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi itu tidak berlaku untuk sembelihan Nabi Muhammad. Para sahabat bercerita, kana idza madda yadu, kana idza maddat yadu, Nabi Muhammad setiap kali manjangin tangannya buat ngambil salah satu dari unta tersebut, semua unta-unta tersebut mengulurkan leher-leher mereka ingin menjadi unta yang diraih oleh Nabi Muhammad dan disembelih dengan tangan baginda kita Nabi besar Muhammad. Bahkan unta-unta itu tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka faham bahwa beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Mereka faham bahwa keberadaan Nabi Muhammad dimanapun saja tempatnya menjadi sebab turunnya hujan rahmat bagi siapapun yang ada di sekeliling Nabi Muhammad. Maka kalau kamu bertanya kepada saya tentang cara keselamatan hidup di dunia ini, saudariku sekalian, jawabannya adalah firman Allah SWT, a'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan menurunkan bala bencana kepada satu kaum selagi Nabi Muhammad ada bersama dengan mereka. Maka rumah tanggamu ingin selamat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam rumah tanggamu. Kamu ingin anakmu selamat, pastikan anakmu kenal cinta sama Nabi Muhammad. Kamu ingin dirimu selamat, pastikan ada cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Itu adalah penyebab keselamatanmu dari dunia, hingga bahkan penyebab keselamatanmu di hari akhirat. Memahami hal ini, para sahabat menjadikan cita-cita tertentu
tinggi mereka di hidup di dunia ataupun di masa sesudah kematian adalah kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebutlah Harithah. Ada seorang sahabat Nabi, pemuda, namanya Harithah. Saudara sekalian, dulu Nabi Muhammad rumahnya suka dijagain. Bukan karena Nabi yang minta, tapi karena para sahabat merasa enggak aman. Mereka khawatir terhadap keamanan Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad ada di kota di Madinah, mereka berjaga semacam hansip, jaga rumah Nabi Muhammad tiap malam. Ada tuh petugas-petugas jaga malam. Oh, zaman sekarang sih dibikinin grup WhatsApp nih. Judulnya penjaga rumah Nabi. Ada beberapa orang pemuda melamarkan dirinya untuk jagain rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad pergi berperang juga selalu ada 2-3 orang sahabat berjaga, nyatronin tenda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'simuka minan nas." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Sejak turun ayat itu, Nabi ngumpulin para penjaga malam. Petugas ronda nih, kumpulin sama Nabi. Nabi Muhammad bilang, makasih atas penjagaan kalian selama ini, tapi mulai nanti malam, dah gak usah. Gak usah lagi jagain rumah saya, Allah sudah jaminkan, Allah sudah janjikan, A'udzu billahi minasyaiton rajim, wallahu ya'simuka minan nas. Gak usah ada yang jagain rumah saya. Lebek Rasul. Saat malam hari tiba, udah tuh gak ada yang jagain kecuali satu orang, namanya Harithah. Nabi semalam, dua malam, tiga malam memang gak keluar rumah di malam hari. Pada satu malam Nabi Muhammad keluar dari rumah, mungkin mau ke tempat untuk buang hajat. Karena orang zaman itu tuh belum ada yang pada punya kamar mandi di rumah kan. Ada hajat beliau yang mereka beliau mau datengin di waktu malam. Beliau keluar dari rumah, dapetin ternyata ada Harithah. Rasul mau kemana nih Rasul? Saya temani, saya antarkan. Mungkin ada kebutuhanmu yang bisa saya bantu. Kata Nabi, Harithah, lebih ke Rasul. Kamu kemarin waktu meeting gak hadir apa gimana nih? Hadir Rasul. Saya sampaikan kepada semua petugas ronda untuk mulai malam, beberapa malam yang lalu itu udah gak ada yang jaga lagi di rumah saya. Iya Rasul, lebih Rasul. Lah kenapa kamu masih berjaga juga wahai Harithah? Rasul, saya ini berjaga bukan buat menjaga rumahmu wahai Rasul, tidak juga apalagi untuk menjagamu wahai Rasul. Tentu tidak. Apalah arti penjagaan Harithah sesudah Allah Subhanahu wa taala menjagamu langsung wahai Rasulullah. Lalu terus kamu tetap berjaga gini ngapain? Untuk menjadi orang yang dapat berkhidmah kepadamu di waktu malam wahai Rasulullah. Kalau siang pada rebutan sekedar membawakan sendalmu, kalau siang susah mau khidmah kepadamu ya Rasulullah, kalau siang mau ikut-ikutan untuk berkhidmah kepadamu
udah pada ngantri ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi saya pikir, dahlah, saya khidmahnya di malam hari aja boleh ya Rasul, sehingga saya dapat menjadi orang yang dapat memenuhi kebutuhanmu di waktu malam. Mungkin mau minta diambilin air, mungkin mau minta dianterin ke satu tempat, biarkan saya menjagamu ya Rasulullah, biarkan saya mendatangkan hajatmu wahai Rasul. Bukan mau minta didoain, bukan mau bilang, Rasulullah saya pengen khidmah Rasul biar saya jodohnya cepat datang. Saya mau khidmah kepadamu wahai Rasul biar cepat kebeli rumah. Gak ada. Hanya cinta. Hanya cinta. Nabi Muhammad terharu dengarnya. Jadi kamu setiap malam ada di depan rumah saya Harithah. Lebek Rasul. Nabi tuh bu kalau dibikin baik sama orang, dengerin ucapan saya baik-baik. Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada Nabi Muhammad, berkhidmah di jalan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, melakukan apapun demi cintamu kepada Nabi besar Muhammad, Nabi akan membalas dengan yang lebih besar. Kana yakbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad menerima ketika ada orang berbuat kebaikan kepada beliau, memberi hadiah kepada beliau, wa yukafi'uha, dan Nabi membalasnya. Dan Nabi membalasnya. Kita tahu balasan dari seseorang seringkali sesuai dengan kedermawanan yang ada dalam hatinya. Dan kita pun tahu manusia paling dermawan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka Nabi yang terharu mendengar ucapan Harithah, Nabi segera bertanya kepadanya, ya Harithah idan salmi, wahai Harithah kalau gitu mintalah kepadaku sesuatu, aku akan mendoakannya untukmu. Itu kok udah Nabi nantangin gitu tuh, hajat apapun yang diminta bakalan segera dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Harithah kalau bilang, Rasul saya kepengen punya istri nih Rasul, saya kan masih jomblo nih, saya kepengen punya istri Rasul 4 yang cakep-cakep semuanya Rasul, itu segera Nabi Muhammad angkat tangan, besoknya udah langsung bisa nikah tuh Harithah. Apa aja yang diminta Maharithah udah langsung tuh bakalan dijabah sama Allah, sebab Nabi Muhammad sendiri yang bertanya kepada Harithah, idzan salni ya Harithah, kalau gitu mintalah padaku sesuatu wahai Harithah, aku akan memberikannya padamu atau aku akan mendoakannya untukmu. Apa jawaban Harithah? Saya yakin sih ini kalau pertanyaan semacam ini ditanyakan kepadamu, tunggu Rasul bentar 5 menit, ngapain tuh, tulis dulu tuh, jangan sampai ada yang ketinggalan, hajat kita banyak, betul gak? Suami biar gak kawin lagi, kayak nomor 1 itu ya, anak-anak biar soleh-soleha gitu kan. Tuh, saya baru kasih contoh aja udah berada amin. Pasti banyak bener tuh hajat-hajat kita. Kepengen bisa kebeli rumah. Tuh kan amin. Kepengen punya mobil. Tuh kan. Kepengen pergi haji.
hajat kita langsung banyak gitu kan. Harithah ketika ditanya, Salniyah Harithah, mintalah kepadaku sesuatu wahai Harithah. Dia menjawab, ya Rasulullah, ba'da'an hadani Allahu bil Islam, sesudah Allah menganugerahkan kepadaku hidayah Islam dan Allah mengizinkanku untuk membersamaimu di atas muka bumi ini, tak ada lagi hajat yang saya inginkan ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang hatinya mirip sama hatinya para sahabat? Siapa di antara kita yang sesudah Allah anugerahkan kepada kita Islam, sesudah Allah anugerahkan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad, tak ada lagi hajat yang kita inginkan dari urusan dunia ini? Nabi Muhammad bilang, la salni ya Harithah, tidak, kamu harus minta padaku wahai Harithah. Harus Rasulullah? Iya. Kalau gitu berilah aku waktu 3 hari wahai Rasul, jangan sampai hajatku ini sesuatu yang akan aku sesali nantinya. Karena kadang-kadang kita tuh pengen sesuatu, abisnya itu belakangan diseselin. Ada tuh ibu-ibu ngomong sama saya, Ustazah doain biar suami betah di rumah. Saya bilang, Bu, dede yang Allah tetapkan tuh yang terbaik. Enggak gitu Ustazah, saya tuh Ustazah jadi istri tapi rasanya kayak gak jadi istri gitu Ustazah. Suami saya jarang banget ada di rumah, doain apa Ustazah. Fatihah. Dia pun baca tuh Fatihah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan kemudian, Ustazah, suami saya di rumahmu.

hadis Nabi yang paling membuat mereka bergembira? Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi satu waktu sedang khutbah Jumat cerita tentang kiamat. Dan kita semua tahu khutbah Jumat itu gak ada sesi tanya jawabnya. Tiba-tiba di antara sof-sof para pendengar ada satu Arabi, orang dari gunung, seringnya gak ngerti etika. Dia angkat tangan, dia bilang, "Ya Rasulullah, mata sah." Angkat tangan, belum diperkenankan ngomong, udah langsung nanya, "Rasul, kiamat sebenarnya kapan sih? Kau cerita-cerita tentang kiamat nih, kiamatnya kapan dah Rasul?" Nabi memberi isyarat padanya untuk diam, para sahabat pun memberi isyarat padanya untuk diam dan duduk kembali. Dia pun duduk kembali mendengarkan sampai khutbah Nabi Muhammad selesai. Sampai Nabi Muhammad selesai khutbah, kemudian sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat, baru Nabi Muhammad berdiri kemudian bertanya, "Manisa'il anissa'ah?" Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? Itu para sahabat ketika dia nanya tuh, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Sahabat tuh kayak pada kesel, nih orang emang kagak ngerti etika dah. Ini kan khutbah Jumat ya, bukan diskusi, bukan seminar. Lah kenapa dia pakai tanya gitu? Kayak ngelihatnya gak seneng gitu sama sahabat yang membuat konsentrasi jadi buyar. Tapi habis selesai khutbah, Nabi Muhammad nanya, selesai sholat Jumat, "Manisa'il anissa'ah?" Kata Nabi, tadi siapa tuh yang tanya-tanya tentang kiamat kapan? "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, saya emang penasaran banget dah, kiamatnya tuh sebenarnya kapan?" Nabi justru balik bertanya padanya, bukan dijawab sama Nabi, tapi balik ditanya, "Kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya sudah punya persiapan apa?" Dijawab sama dia, "Ya Rasulullah, ma'adadtu laha bikathrati shalah wala bikathrati siyam, walakinnani uhibbuka ya Rasulullah." Rasul, saya enggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Artinya sholat wajib dikerjain. Sholat sunnah pun punya, tapi enggak banyak. Para ulama membahas, enggak banyaknya sahabat tuh tahajud enggak tinggal, witir enggak tinggal, duha enggak tinggal, qobliyah ba'diyah enggak tinggal. Itu enggak banyaknya sahabat. Beda sama kita, baru nambah 2 rakaat duha aja berasa paling solehah. Berasanya kayak udah surga dibuka selebar-lebarnya buat kita. Padahal sholat duha pun karena ngarepin rezeki luas. Siapa yang suka begitu? Teman-teman sih sekalian, dia bilang, "Ma'adadtulaha bikathratis shalah." Saya enggak punya persiapan sholat sunnah banyak. Saya enggak punya persiapan puasa sunnah banyak. Tapi puasa wajib enggak tinggal. Puasa sunnahnya ada, tapi enggak banyak. Sebulan 3 hari. Para sahabat ngelihatnya sedikit. Sedikit sekalian. "Walakinnani uhibbuka ya Rasulullah," akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul. Cinta tuh kalau gede, teman-teman, kalau gede cinta itu tanpa keraguan. Sama kayak kamu kalau ditanya, cinta enggak sama anaknya? Nih saya tanya nih, ibu-ibu cinta enggak sama anaknya? "Saya enggak, Ustazah." "Kamu punya anak berapa?" "Enggak punya." Yang punya anak nih, cinta enggak sama anaknya? Cinta. Kayak apa berantakan hatimu ketika melihat anak sakit? Sampai mungkin kamu akan berdoa, "Ya Allah, pindahin aja deh sakit anak saya ke saya, Allah, kesian benar." Begitu? Ibu saya tanya, cinta enggak sama suaminya? Mendadak ber

bang. Pernah gak ketika suami lagi sakit doa, ya Allah pindahin aja dah sakit suami saya ke saya? Atau malah balik nyukurin, saya sakit banget nih menggigil, saya sakit banget nih, duh pinggang saya sakit. Bang, pernah baca gak azabnya suami yang pelit? Ketika cinta besar, hati kita tidak ragu terhadap rasa tersebut. Para sahabat merasakan hal itu kepada baginda Nabi besar Muhammad, membuat mereka, saudaraku sekalian saya muliakan, itu kalau sholat subuh, banyak diantara mereka habisnya sholat subuh tuh gak pada mau pulang sampai duhur. Ntar kalau habis duhur juga gitu, ntar asar tanggung. Habis asar tuh banyak yang maghrib kayaknya deket lagi nih, percuma pulang juga, ntar baru nyampe rumah udah kangen lagi sama Nabi, mendingan balik aja deh ke masjid. Sampai Nabi Muhammad tuh habisnya selesai sholat subuh, Nabi kan waktunya duha sholat lagi tuh di dalam masjid. Makanya saat susunya sholat sunnah yang disunahkan bagi laki-laki untuk mensolatinya di dalam masjid selain bulan Ramadan adalah sholat duha, karena Nabi Muhammad sering mengerjakan sholat duha di dalam masjid. Beliau kalau tahajud malah di rumah. Beliau bahkan terawih kecuali 3 hari yang pertamanya dalam masjid, sisanya beliau terawih pun di dalam rumah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sholat duha kok dapetin masjid masih ramai aja ya? Ditanya sama Nabi, kalian ngapain ada di masjid? Mereka mau bilang, daripada pulang ntar kangen Rasul. Malu, mau ngomong gitu malu. Jadi kalau ditanya sama Nabi, kalian ngapain di masjid? Mereka jawab, nusalli ya Rasulullah, kita sholat wahai Rasul. Nabi lihat abis duhur ke asar juga pada sholat, abis asar ke maghrib juga banyak sahabat nunggu beliau di masjid. Beliau kemudian bikin aturan, begitu orang-orang habis selesai sholat subuh sama Nabi dibilangin, la salata ba'dal fajr, gak ada sholat sunnah habis sholat subuh, pulang sana pulang. Asar juga gitu, makanya ada hadis, la salata ba'dal asar, gak ada sholat sesudah sholat asar, pulang sana. Jadilah sahabat tuh habis duhur, habis subuh nungguin sampai isyrok, kadang-kadang ada juga yang enggak nungguin, habis selesai sholat subuh pulang gitu. Ntar mereka datang lagi jelang-jelang duhur, mereka tunggu sampai asar, habis asar pada pulang, disuruh sama Nabi buat pulang. Nanti datang lagi sebelum maghrib, maghrib ke isya mereka tungguin, habis selesai sholat isya pada pulang. Wah, kesian dong istri-istrinya, jadi jarang ketemu para sahabat. Enggak juga teman-teman, istri-istri mereka begitu suaminya pulang, mereka pun langsung nanya, Nabi Muhammad kabarnya gimana? Ceritain dong tadi Nabi Muhammad ngomong apa? Tadi gimana kamu ketemu sama Nabi Muhammad? Kamu ada inian gak? Nabi ada pesan tertentu gak? Apa tadi Nabi Muhammad cerita apa tadi? Ceritain dong, Nabi seneng apa enggak hari ini? Nabi kelihatan mukanya kayak gimana hari ini? Semuanya kayak begitu. Jadi para istri-istri tersebut merindukan suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi merindukan suaminya karena rindu mereka kepada Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian, para sahabat yakin 100% sama cinta yang mereka rasakan di dalam hati, karena cinta tersebut sudah sangat besar. Karenanya Arabi ini bilang, ma ya Rasulullah, ma a'dadtu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam,
Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya enggak punya persiapan sholat sunnah banyak, saya enggak punya persiapan puasa sunnah banyak, akan tetapi hati ini mencintaimu wahai Rasulullah. Nabi enggak bilang ente jangan cinta mana, yang taat aja, enggak gitu. Makanya kalau ada orang sekarang bilang sama Nabi tuh kalian enggak usah berlebihan, cinta sama Nabi jangan sampai ngalahin cinta sama Allah. Nih orang kagak ngerti urusan. Ngapain sih kalian rame-rame bikin maulid? Ngapain kalian rame-rame bikin solawat? Nabi Muhammad udah meninggal. Nih gak tahu urusan. Gak tahu urusan. Teman-teman saudaraku sekalian, rada susah ngomongin orang yang hatinya gak punya cinta. Kita gak bisa ngasih dalil sama orang yang gak punya rasa yang sama. Jadi kalau ada orang ngomong kayak begitu, udah aja deh. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nabi Muhammad ketika sahabat ini bilang walakinni uhibbuka ya Rasulullah, akan tetapi aku cinta padamu wahai Rasul, meskipun puasa sunnahku enggak banyak, salat sunnahku enggak banyak. Nabi Muhammad mengatakan kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Kamu di akhirat nanti, sudah kiamat nanti, akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya, cinta di hatimu jika benar kepadaku, kamu akan berkumpul denganku di akhirat nanti. Udah girang banget, seneng banget. Abisnya Nabi Muhammad ngomong gitu, sahabat pada angkat tangan semuanya. Nabi minta diwakilkan. Ini kayaknya pertanyaannya sama nih. Ya Rasulullah, lahu khasah awlana ammah. Rasul, ini khusus buat dia aja atau umum buat siapapun wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sembari tersenyum menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai sewaktu hidup di dunianya. Saya, kamu, kita semua hanya akan berkumpul dengan yang kita cintai waktu kita hidup di dunia ini. Karenanya berulang kali saya sampaikan padamu, berulang kali saya sampaikan padamu, jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau hatimu belum punya cinta kepada Nabi. Atas nama cinta, ku sampaikan padamu saudariku sekalian, betapa kehidupan sesudah kematian tidaklah mudah, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau yang disyafaati oleh Rasulullah. Apa bekal yang kamu harap untuk bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Sholatmu yang masih berisik itu, sholatmu yang masih bising itu, dengan segala bisikan-bisikan hati yang masih riuh rendah itu, sholatmu yang masih memikirkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, adakah ia layak untuk kamu bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sholat, tentu. Jangan ada siapapun di antara kita yang meninggalkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, membawa sholat kita ke hadapan Allah untuk menjadi penyebab keselamatan kita di sana, tentu, tentu saya tidak merasa pantas untuk melakukannya. Puasa, puasamu yang baru hanya dapat menahan lapar dan haus belaka itu,
belum mampu menahan lisan dari ghibah, belum mampu menahan lisan dari amarah. Adakah layak untuk kamu bawa ke hadirat Allah? Bahkan guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith mengatakan, "Salatuna tahtaj ila istighfar." Salat kita itu lebih pantas dimohonkan ampun kepada Allah daripada diberi balasan pahala darinya. Betul sungguh. Salat yang hati kita tidak benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, rasanya lebih pantas untuk kita mohonkan ampun daripada diberi balasan apalagi surga. Saudariku sekalian, lantas bekal apa yang kita punya? Saya rasa seperti ucapan Hubabah Bahiyah kepada saya ketika saya satu hari diminta mengajar di Salalah Oman. Di masa hidupnya Hubabah Bahiyah, saya menerangkan tentang sholat khusyuk. Hubabah mengambil mic saya, kemudian Hubabah bilang, la ya Halimah, la, enggak gitu Halimah, enggak gitu cara kita buat selamat, nak, kamu kejauhan bahasnya. Sholat khusyuk ibarat ia adalah 100 tangga. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang dengan kehusyuan di tangga-tangga paling atas. Sementara kita naik tangga 3, naik tangga 4, naik tangga 5, merosot lagi ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Apa yang bisa kita harapkan dari sholat-sholat kita, Halimah? Saya kemudian bertanya kepada seorang perempuan yang adalah merupakan gurunya guru saya, Hubabah Ummu Salim. Hubabah Ummu Salim bilang, Hubabah Bahiyah, salah satu dari perempuan yang paling berpengaruh bagi kehidupan saya, kata Hubabah Nur. Sehingga sekalian, saya pun bertanya kepada beliau sebagai salah satu dari perempuan arifah billah, perempuan yang arif kepada Allah, mengenal Allah, mengenal jalan surga, mengenal akhirat, mengenal Nabi besar Muhammad. Saya tanyakan kepada beliau, idan kaifal khalas ya Hubabah, kalau begitu bagaimana cara kita buat selamat Hubabah? Kaifal wusul, bagaimana cara kita buat sampai kepada rahmatnya Allah, sampai kepada keridhaan Allah, jika tidak lewat sholat khusyuk, lewat cara apa wahai Hubabah? Beliau menjawab, ma'anan nabi ya khair nabi, andalan kita hanya satu saat ini, kita punya Nabi Muhammad, seseorang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang paling tercinta di sisi Allah. Seseorang paling tersayang di sisi Allah. Seseorang yang berada di derajat paling tinggi kedekatan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Panggillah namanya terus-terusan Halimah. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya sampai beliau mengenalimu, sampai beliau peduli padamu, sampai beliau memberi perhatian padamu. Terus-teruslah memanggil-manggil namanya hingga beliau yang berada di tangga tertinggi kedekatan dengan Allah berkenan menoleh kepadamu. Sebab saat beliau berkenan menoleh padamu, beliau akan menurunkan tangannya, beliau akan turun mengulurkan tangannya, membawamu, menaikkanmu hingga pada derajat yang tinggi. Kamu pun akan menjadi seseorang yang selamat di akhirat nanti. Saya pun kembali bertanya pada beliau, bagaimana cara saya memanggil-manggilnya Hubabah? Beliau kembali menjawab, sebagai seorang arifah billah, sebagai seorang muhibbah, sebagai seseorang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad,
sebagai seseorang yang telah tahu jalannya. Beliau menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Saya pikir asalnya Hubaba bakal bilang, Halimah, banyakin baca solawat. Halimah, banyakin ngajar, berdakwah, itu jalannya Nabi Muhammad. Halimah, banyak-banyaklah baca maulid. Ternyata bukan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan lisan. Sebab urusan cinta bukanlah urusan kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Cinta urusan hati, teman-teman. Hati yang mencinta, dia pulalah yang tahu bagaimana melakukan perjalanan menuju baginda Nabi besar Muhammad. Hubabah menjawab, cintailah Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rinduilah Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kalau ada seseorang yang kamu cintai sampai hatimu begitu merindukan dia, kalau ada seseorang yang bisa kamu rindui sampai mengalir air mata kerinduan kepadanya setiap kali kamu menyebut namanya, jadikanlah orang itu adalah Sayyiduna Muhammad. Setiap kerinduanmu adalah panggilan hatimu kepadanya. Setiap lelehan air matamu adalah bisikan-bisikan kamu memanggil-manggil dirinya. Setiap kamu merindukan dia, itu adalah saat kamu sedang memanggil, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Lihatlah saya Rasulullah, lihatlah saya Rasulullah. Jika itu berulang, jika itu terus-terusan kamu lakukan, maka beliau akan berkenan menoleh kepadamu. Saudariku sekalian, alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang cintanya tak pernah pilih kasih. Alhamdulillah kita punya baginda Nabi besar Muhammad yang tak pernah pandang bulu dalam membalas cinta seseorang. Saya yakin kalau kita nih yang kita cintai adalah seseorang dari ahli dunia, saya rasa cinta saya mungkin tidak berbalas darinya. Kalau kamu yang kamu cintai adalah anak Raja Saudi Arabia, misal, apakah menurutmu cintamu akan diterima? Adek-adek, kamu cinta kepada opa-opa Korea, menurutmu apakah cintamu berbalas? Tapi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad akan selalu berbalas. Saudaraku sekalian, saya lanjutkan, kembali saya sampaikan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak pernah bertepuk sebelah tangan. Bahkan saya pernah mendengar guru saya mengatakan, ketika kamu merasakan cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah karena Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu telah mencintaimu. Saya ulangi, menurut saya ini sesuatu hal yang sangat membuat besar hati saya, teman-teman, bahwa cinta kepada Nabi Muhammad tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kamu mencintainya, bisa jadi
itu menunjukkan karena Nabi Muhammad telah mencintaimu 1400 tahun yang silam. Cinta kita kepadanya telah didahului oleh cinta beliau kepada kita. Alhamdulillah. Saya kalau cintanya sama orang lain belum tentu cinta saya dibalas. Kamu juga bukan? Kamu cinta sama orang lain belum tentu cintamu dibalas. Akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling mahal. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia paling tinggi. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berharga. Manusia yang kelak akan pegang kunci surga. Manusia yang bahkan Nabi Adam dan Nabi sesudahnya hanya akan berada di belakang benderanya di hari akhirat nanti. Manusia yang akan Allah dengarkan doanya bahkan hingga di akhirat nanti. Beliau manusia yang Allah jadikan namanya bersanding dengan nama Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada nama lain di antara nama mereka berdua. Saudariku sekalian, ketika kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Ketika dia mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa kamu? Kamu mencintainya, dia membalas cintamu. Siapa aku? Tapi kalau aku mencintainya, dia membalas cintaku. Siapa kita? Akan tetapi ketika kita mencintainya, beliau berkenan untuk membalas cinta kita. Ketika beliau membalas cinta kita, kita akan menjadi yang dia doakan bahkan di akhirat nanti. Ketika beliau berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umatku, kita termasuk di antara mereka. Ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi syafi'ni fihim, ya Allah berikanlah syafaatku kepada mereka, jadikanlah aku dapat menolong mereka. Ketika amal kita ditimbang dan ternyata dosa-dosa kita memenuhi timbangan, ketika kita melewati jembatan sementara dosa membuat kita terjerumus masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad akan berkata, Rabbi syafi'ni fihim, ya Allah jadikanlah aku memberi syafaat kepada mereka. Sehingga Nabi pun kemudian menyelamatkan kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan besar cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita yang telah mencintai Nabi Muhammad, saya minta kepada Allah dengan berkat maulid Nabi Muhammad ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun di antara kami yang telah mencintai Nabi Muhammad, tambahkanlah terus cinta di hati kami kepadanya, sehingga cinta tersebut engkau serupakan menjadi tiket kebersamaan dengan beliau di akhirat nanti, ya Allah. Dan siapapun di antara kami yang belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya meminta kepadamu, ya Allah, dengan keberkahan majelis maulid ini, dengan keberkahan perkumpulan-perkumpulan indah mengenang, mengingat baginda kami Nabi Besar Muhammad di tempat ini, ya Allah, jangan keluarkan ia dari majlis ini, jangan keluarkan ia dari masjid ini, jangan keluarkan ia dari tempat ini, kecuali setelah engkau berikan cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Yang belum mengerti dirinya, yang belum faham keselamatan
kekuatannya ada di mana. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan matikan dia kecuali setelah engkau letakkan di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Pun demikian kami mohon untuk keluarga kami ya Allah, anak-anak kami, suami kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, ponakan-ponakan kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami sayangi, kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan kami mati kecuali setelah hati kami dipenuhi cinta kepada sang Nabi. Kecuali setelah hati kami berbekal cinta kepada baginda Nabi. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat tauhid, kalimat

0: abadi. Surganya wanita bakti sama suaminya. Surganya suami bakti sama orang tuanya.
1: Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya.
0: Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Yas'aluna kama yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda